0: Kembali ke pertandingan saudara-saudara Keito Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumimasen.
1: Nani?
0: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lumpur. Makas, Mas, masih Nakamura umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat suara.
0: Selamat pagi sahabat suara.
1: Halo.
0: Jarang banget ya kita ini opening barengan on time begini ya.
1: Yo, Ipa. Enak kalau begini kan enak kita enggak ada saling tuduh. Ah, ini Rio kemana? Ini Wisnu kemana?
0: Ada saling tuduh apa? Ini kan kita on time. Kalau di jam kamu jam 7 lewat, jam kamu yang salah.
1: Orang di jam kita baru jam 7 lebih 1.
0: Ini dia lah potret wajah Indonesia masa kini. Udah salah, masih ngeyel.
1: Maaf sahabat suara, kita telat.
0: Inilah ciri khas suara seru itu sendiri.
1: Justru ini yang ditunggu-tunggu sama sahabat suara, yuk.
0: Ini yang ditunggu-tunggu dari jam 7 tadi.
1: Pagi ini sahabat suara balik lagi di suara seru, Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Stay tune terus.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Bapak telat kenapa, Pak?
1: Begadang ya, nonton Piala Dunia.
2: Iya nih.
0: Wah, kacau.
2: Dan main itu masih mana itu kan.
0: Oh iya bener, kemarin kan Haaland udah berapa tuh? 2-1 skor dia. Keren lu yuk, kok lu tahu yuk?
2: Iya kan, soalnya kan tadi malam gua pas lagi main ini ada
0: Mbappe sama juga iya. 2 gol dia benar.
2: Cuman sayangnya tuh pas gua lihat tuh si
0: namanya. Udah yuk abis gua infonya juga. Abisnya. Gue supportnya cuma sampai bisa 2 itu aja.
2: Oh,
0: gue
2: iya,
0: semalam pikir, baru itu doang.
2: Masuk nih, bisa nih.
0: Bisa nih jadi gimmick nih. Gak tau udah habis. Gue gak ini Piala Dunia yang kali ini sebenarnya seru loh.
2: Iya.
0: Sebenarnya seru, cuma mungkin
2: gue gak tahu ya, kerasanya itu hype-nya Piala Dunia itu makin kesini tuh kayak makin kurang aja.
0: Itu karena energinya kita memang juga makin habis. Satu itu platformnya kita buat nonton juga udah banyak.
2: Iya.
0: Tapi di satu sisi ya, Sahabat Suara, sebenarnya pertandingannya oke untuk ditonton.
2: Iya, iya, iya.
0: Masing-masing negara sekarang ya memang tetap ada ya negara-negara yang sekarang kan jumlah negaranya banyak banget,
2: 48.
0: Nah, otomatis ada memang negara-negara yang memang secara sepak bola memang kurang banget.
2: Iya.
0: Tapi di antara negara-negara itu porsinya dikit. Sisanya distribusi pemainnya bagus-bagus,
2: Pak. Iya. Ibaratnya itu kayak sekarang itu untuk ngebawa pemain yang bisa yang main di level Piala Dunia itu udah mulai rata. Kalau dulu kan ya masih kayak negara-negara itu aja buatnya dari Amerika Selatan sini, Eropa sini,
0: betul,
2: Asia ini. Nah sekarang ini udah mulai merata lah. Kita nggak bilang semuanya udah rata, enggak. Wah. Tapi mulai ada lah gitu.
0: Itu yang bikin seru sebenarnya. Cuman ya balik lagi karena usia. Gue kalau disuruh begadang buat nonton Piala Dunia juga gue mah enggak gue. Tidur gue pasti.
2: Orang kalau nge-MC kadang mikir ini budgetnya berapa, jam mainnya jam berapa, pertandingan pertama kah, kedua kah, gitu. Situ hari apa.
0: Wah kalau dapat pas weekdays gitu disuruh nge-MC gitu ya, mungkin agak minta agak tinggi. Karena gue, lawan gue bukan penonton, lawan gue ngantuk.
2: Lawan gue adalah diri gue sendiri. Orang yang paling gue benci, yang paling gue gak suka, itu yang harus gue lawan. Yang pada saat gue kerja, jangan kan Piala Dunia yang dini hari ya, ini gue nge-MC di jam 1 siang aja, kadang diri gue sendiri bilang, udah tidur gini, ngapain lu duduk-duduk begini doang.
0: Gue rider paling gak kopi 2 lah.
2: 2 galon.
0: Gedean. Yang kasihan tuh Piala Dunia kali ini tuh ini Pak, Inggris Pak.
2: Kenapa tuh?
0: Inggris ini kan memang karena kita main di Amerika ya ini Piala Dunianya ya. Otomatis banyak juga tingkat kriminalnya.
2: Iya.
0: Lo tahu gak sih mobil box yang buat ngebawa peralatan mainnya Inggris?
2: Oh iya.
0: Dimaling. Dibobol.
2: Iya sih.
0: Sepatu, bola, jersey, apa segala macam di mobilnya itu tuh dibobol sama orang Amerika.
2: Terus berarti udah kayak begitu?
0: Nggak tahu deh. Beli kali dia di sport station.
2: Nah, sabotase sih kata gue sih. Padahal nggak perlu disabotase, kayak Inggris bakal juara ya Piala Dunia. Kapan sih Inggris juara Piala Dunia? Buat liga, oke, gue akuin. Buat liga lo paling top lah sedunia. Gue masih bisa ngakuin. Liga Inggris adalah liga paling top sedunia. Masih di atas Liga Spanyol, Amerika Selatan, masih Inggris top di liga. Cuman kalau kita udah ngomongin Piala Dunia nih, Piala Eropa nih, kita ngomongin timnas ya. Mohon maaf ya, Inggris mundur dulu aja.
0: Gua nggak tahu pemain di Liga Inggris tuh banyak pemain yang bagus, tapi bukan berarti main di Liga Inggris itu orang Inggris. Jadi pas dibawa ke Piala Dunia ya begitu dah.
2: Itu dia. Jadi kalau gue bilang Liga Inggris itu adalah training camp.
0: Untuk menuju fase Piala Dunia.
2: Training camp berbalut liga.
0: Benar.
2: Iya. Dari dulu loh, dari dulu. Liga Inggris itu adalah Liga Italia juga. Ya Liga Italia seru, tapi ternyata ya pengaturan skor ya kan ya. Cuman ya seseru-serunya Liga Italia, gue tetap sih di Liga Inggris itu menurut gue itu adalah liga paling top tier,
0: paling menghibur
2: gitu. Dan gue nggak tahu juga kenapa pada saat timnasnya lo harusnya dengan liga yang bagus, timnas lo pasti juga bagus dong harusnya.
0: Sayangnya kan di Liga Inggris juga banyak pemain impor kan.
2: Iya, betul. Bahkan pemain-pemain yang terkenal di Liga Inggris juga rata-rata banyaknya pemain impor.
0: Nah, pemain-pemain yang bagus dulunya di Liga Inggris milih keluar karena di Liga Inggris gak juara-juara. Saking sulitnya. Contoh Harry Kane.
2: Iya kan?
0: Dia pemain bagus.
2: Iya.
0: Tapi di Liga Inggris dia gak bisa juara. Pindahlah ke Munchen.
2: Juara langsung.
0: Juara. Artinya apa? Bahkan di Inggris pun dia gak bagus-bagus banget berarti.
2: Saat Tottenham sih kata gue sih.
0: Lo tahun ini gak ada yuk negara jagoan. Lo piala dunia punya negara jagoan gak sih?
2: Terakhir itu gue Spanyol sih.
0: Oh, Espanyola, ayam Meksiko.
2: Spanyol. Cuman makin kesini kayak makin kurang ya.
0: Spanyol gitu. Sekarang yang lagi naik ya Lamine Yamal aja.
2: Iya, cuman nggak tahu kalau tahun ini prediksi gue sih kayaknya
0: ya, siapa tahu ada sahabat suara yang mau naro nih.
2: Gak jadi deh.
0: Naro jagoannya maksudnya ya udah senang-senangan sama teman-teman gitu loh.
2: Gua gak mau urun apa-apa. Gua diem lagi aja.
0: Kita tuh udah menganggap lo kayak gurita piala dunia ya. Yang milih. Ih kok tahun ini gak ada ya? Gak ada hewan yang digituin
2: ya? Apa ya kalau tahun ini sih. Kalau gua mikirnya kayaknya bisa jadi ya. Ini bisa jadi ya. Bisa jadi Indonesia sih.
0: Sedegi sahabat suara.
2: Gara-gara lu ngomong kayak begitu kayak, wah nanti kalau gue salah ngomong,
0: Mas Rio nih, aduh saya udah taruh, aduh uang sekolah anak tuh mas.

0: Konser.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
9: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
10: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Kamu sedang mendengarkan ISUARA.
2: ISUARA.
1: ISUARA, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara warga Indonesia. Yang seru tuh gue kemarin nonton Jepang itu tuh loh,
1: Jepang Belanda ya.
0: Jepang Belanda itu menurut gue timnya Jepang tuh oke banget.
1: 2-2 ya. Berapa sih skor akhirnya jadinya?
0: 2-2.
1: 2-2 ya kan ya. Jepang itu jangan Jepang apalagi. Maksudnya kayak orang ngelihat Jepang itu ya mungkin mereka enggak bakal berat banget buat juara Piala Dunia.
0: Ya,
1: tapi
0: enggak bisa diremehin
1: buat mengganggu jalan tim-tim lain untuk menuju ke final. Itu Jepang tuh.
0: Yakin gue di sisi salah satu sisi gelap Piala Dunia, gue yakin pasti ada aja tim-tim negara lain yang gede gitu ya. Nyiapin duit nominal segede gini, tak. Pokoknya gimana caranya? Nih ya, Pang Jepang, lo nanti lawan dia jangan sampai dia menang.
1: Kenapa jadi suap? Kenapa jadi suap? Belum lagi kalau kemarin ini Korea yang rame itu juga Korea ya. Masalah persnya.
0: Ya, yang semuanya juga
1: diboikot, pers Korea sendiri diboikot sama timnas Jepang, timnas Korea sendiri. Menurut gua kayak gila, berat banget hidup jadi Asia. Orang Korea itu. No, jadi orang Korea itu berat banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Lo selalu berada di bawah bayang-bayang timnas tahun berapa itu ya?
0: Oh.
1: 2002 ya.
0: 2002. Iya benar.
1: Iya 2002 ya. Yang mereka
0: Anjungwan
1: yang mereka numbangin si Itali ya kan ya, kalau enggak salah di situ. Mereka tetap bakal hidup di bawah bayang-bayang itu.
0: Selalu.
1: Itu kan kenapa Sinteyong pengennya di Indonesia aja.
0: Oh gitu. Masa alasannya itu
1: kayaknya Indonesia mah masuk kualifikasi udah oke kan.
0: Orang targetnya Jepang aja sampai ke semifinal aja kok yuk. Mereka enggak nuntut juara.
1: Enggak.
0: Tapi official di timnya tuh ngomong, kami targetnya tahun ini sampai ke semifinal aja buat ngebuktiin seberapa bagus sistem yang udah kami bikin ini.
1: Betul. Nah, itu.
0: Itu loh kata-kata Tsubasa yang mereka pegang.
1: Kata-kata
0: bola Tsubasa adalah teman dan lawan terberat itu adalah dirimu sendiri.
1: Iya, betul.
0: Mereka bikin sistem bukan ngebuktiin untuk
1: mereka lo juara, enggak. Berat kalau itu berat.
0: Bahwa ngebuktiin kalau oh, gue udah berkembang sampai di tahap ini.
1: Mereka itu ngebuktiin gini loh. Semua itu bisa kita dapatkan asal dengan sistem yang baik.
0: Ay,
1: kayak gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi yang penting sistemnya dulu nih kita benerin nih.
0: Sistemnya baik dan orangnya komit.
1: Nah, ya. Itu dia.
0: Gue seneng lihat pelatihnya Jepang tuh.
1: Mungkin
0: meskipun
1: juga
0: dia mukanya marah ya, tapi
1: jadi pelajaran negara-negara lain ya.
0: Dan selama dalam pertandingan itu dia tetap tenang gitu.
1: Karena ya walaupun semifinal itu targetnya kan juga berat banget semifinal. Dan karena ini nanti
0: negara yang sekarang
1: setelah lolos ini fase grup berarti berapa, 16 enggak juga,
0: enggak 16 dong,
1: 48 itu jadi berapa sih, jadi
0: ya 31
1: gitu ya kan ya.
0: Kok ganjil dari 48 ke 31 kok ganjil.
1: 48 dibagi 2 berapa tuh?
0: 24. Kayaknya kita perlu sesekali ngundang bintang tamu yang jago banget matematika ya.
1: Matematika.
0: Biar kita tuh belajar gitu.
1: Les bimbel kayak apa kayak datang ke sini.
0: Cara hitung cepat aja. Enggak perlu jago deh, tapi cara hitung cepat
1: 8 berarti kan jadi 12 jadi berapa tadi?
0: 27.
1: 24
0: ya.
1: 24. Berarti kan lolos dari fase grup ada 24 tim.
0: Iya.
1: 24 tim
0: dan itu nanti langsung sistem gugur.
1: Iya, kan kalau dulu kan masih 16 besar, ya. Masuk 16 besar, kalau sekarang udah masuk ke 24.
0: Itu makin seru sih.
1: Iya.
0: Lo bayangin nanti di 24 tim itu undiannya tiba-tiba negara gede ketemu negara gede gitu.
1: Wah,
0: anggaplah Jerman ketemu Brazil lagi.
1: Wey.
0: Di babak ke-24. Deg-degannya setengah
1: orang mati. Pasti baru bilang, mak baru babak penyisihan lewat dikit, udah masuk ke final aja.
0: Iya. Wah, itu
1: terus tiba-tiba 7-0 lagi.
0: Pertandingan pertamanya lawan Surakau 7-1.
1: Kata gue sih udah sih, besok volley aja, fokus di volley aja udah.
0: Di volley sama capoeira.
1: Volley sama capoeira.
0: Kembali lagi tuh capoeira.
1: Iya, yang kayak gitu ya kan ya. Belum lagi kalau sekarang itu biasanya kan pasti ada tuh grup neraka tuh. Nah, itu enggak tahu tuh siapa aja.
0: Sekarang enggak. Yang tahun ini menurut gue gak ada.
1: Lebih rata ya.
0: Lebih rata.
1: Gak ada grup.
0: Karena kan jumlah negaranya juga banyak.
1: Iya yeah.
0: Akhirnya mereka juga kesebarnya bisa di berbagai bisa macam grup.
1: Iya yeah.
0: Dan balik lagi itu yang kayak tadi gue bilang, distribusi masing-masing pemain di setiap negara, skillnya bisa lebih rata.
1: Udah cukup banget.
0: Lo nonton gak kemarin Norway itu seseru apa?
1: Enggak lagi. Belum ada gue nonton Piala Dunia.
0: Nanti nonton highlightnya deh.
1: Iya yeah.
0: Norway itu penonton itu beneran mereka jadi pemain ke-12 itu.
1: Norway lawan?
0: Norway lawan apa sih kemarin? Lupa gue. Ah ya itu dah pokoknya.
1: Iya. Yeah.
0: Bagus dah pokoknya.
1: Mainnya mereka juga bagus.
0: Mainnya oke. Okay. Gak cuma ngandelin halan-halan-halan yeah. gitu doang. Halan memang goal getter, tapi pemain yeah. lain juga
1: skill. Bisa mendistribusikan bola yang baik untuk halan.
0: Beda sama apa ya, mau nyebut Portugal gak enak. Tapi kesempur.
1: Gimana? Gue juga mikir Portugal gak enak.
0: Karena setiap piala dunia tuh orang-orang kan selalu bilang Ronaldo tuh harusnya jadi pemain yang layak untuk mendapatkan piala dunia.
1: Iya. Tapi kan
0: tapi piala. ya Ronaldonya doang yang layak.
1: Iya.
0: Temen-temennya sih belum.
1: Terus kata Messi,
0: ya layak doang.
1: Belum.
0: Badan emang kecilan gue. Piala lebih tinggi di bos. Cek-cekan katanya Messi begitu.
1: Dok.
0: Hey.
1: Boleh. Gue secara industri, secara apa gue kalah. Iya benar. Lo menang. Lo lebih kaya. Endorse lo banyak apa. Udah pernah megang Piala Dunia?
0: Lo ada pose foto kayak gue ini gak? Ngecup piala FIFA World Cup. Ada gak lo? Yeay.
1: Ada sih ngecup tapi Euro.
2: Ya, ya. Euro.
1: Hey, gue kasih tahu dong ya. Euro lo untung gue gak main.
3: Your dish one right here. It's for anyone who got played.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu, itu Serian, kenapa nggak sekolah lagi?
7: Sekolah? Buat makan aja, saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi, tiap pagi, Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah. Dan bantu saya cari kerja tambahan.
8: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
7: Gratis?
8: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
7: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
8: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
9: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil. Ini suara, siarannya live.

0: kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM di suara warga Indonesia. Masuk jam 8, ngomongin apa kita ya?
1: Kita suara gue masih ini pak, masih recovery.
0: Ya, gue gak masalah sama suara lo atau apa. Coba gerak-gerik lo yang itu gue ngerasa kayak gue tuh takut kualat yo.
1: Rio apa emang udah setua itu ya?
0: Apa someday gue juga bakal kayak gitu ya?
1: Someday lo bakal kayak gini.
0: Gampang.
1: Dan kalau sekarang lo bakal kualat, iya. Itu ada.
0: Karena apa yang dulu gue ceng-cengin ke Rio tuh dampaknya
1: perlahan
0: mulai kerasa sekarang.
1: Perlahan-lahan tuh mulai ada.
0: Perlahan-lahan tuh mulai ada.
1: Kayak sekarang saya udah bisa ngebalikin dia ngomong apa.
0: Uban di hidung.
1: Untungnya sih di kumis sama jenggot belum ya. Tapi uban di hidung kadang gue nemu tuh. Satu, dua gitu ada.
0: Iya, kalau itu kan ya memang.
1: Dan yang bikin gue kesel apa coba yuk? Jadi pernah nih sekali gue, loh kok ada ubannya nih, ujungnya nih putih kelihatan banget ya. Waktu itu lagi gak ada kunting. Nah ini jangan ditiru ya sahabat suara.
0: Cabut.
1: Sangat tidak baik mencabut bulu hidung. Itu bisa menginfeksi saluran pernafasan kamu.
0: Ya.
1: Dari luar itu kalau misalkan kamu cabut-cabut terus itu bulu hidung lama-lama kan jadi luka. Luka kebuka, masuk bakteri, bakteri masuk jadi penyakit.
0: Betul.
1: Dan kita gak tahu penyakitnya bakal kayak gimana. Nah ini
0: hidung lo gak diapapin aja udah gede. Ini lagi sama bengkak.
1: Gue jadi inget ada pernah mbak-mbak lagi live TikTok lagi jualan yuk.
0: Iya.
1: Memang ini mohon maaf ya, mbaknya emang hidungnya agak unik gitu.
0: Seperti lembaga.
1: Bener. Terus ada yang komen kayak gini, mbaknya lucu banget yang baju pink, hidungnya cut bray.
0: Kalau gue enggak,
1: lebar ke bawah.
0: Kalau gue sama temen-temen gue ya, yang hidungnya agak sedikit ya kayak lembaga. Lebar ke samping.
1: Iya.
0: Gue kalau sama temen-temen gue dulu SMA, kalau duduk di samping dia, itu bakal kita pura-pura ini apa? Sesak napas.
1: Oksigennya kesedot semua sama dia.
0: Oksigennya kehabis semua.
1: Kenapa kalian?
0: Oksigennya gue ambil semua.
1: Wah sebel banget sih itu, 3 tahun itu digituin.
0: Itu lubang hidung apa cerobong asap?
1: Ya, gue berasa duduk di sebelah PLTU nih.
0: Gue tidak bangga dengan apa yang gue sampaikan ke temen gue, tapi gue happy.
1: Gue tuh pernah tuh lagi gak ada gunting. Nah terus kelihatan ada bulu hidung di ujung nih. Loh kok putih.
0: Offside ya
1: udah mulai offside.
0: Dan offside-nya tuh aneh banget yuk.
1: Dan offside-nya itu anehnya karena selalu keluar ketika gue beres cuci muka.
0: Oh iya.
1: Gue gak tahu ya mungkin karena
0: basah jadi basah, dia lurus.
1: Jadi lurus terus keluar nempel ke hidung samping begitu.
0: Iya.
1: Berarti ini kan panjang banget ya.
0: Betul.
1: Iya kan. Nah itu putih yuk warnanya.
0: Iya.
1: Duh guntingnya di mana lagi gue gak tahu. Udah lah cabut aja lah daripada ganggu kayak gini.
0: Tak.
1: Gue tarik pelan-pelan tek. Tak. Nangis dong.
0: Iya.
1: Yang lebih bikin nangis.
0: Berair.
1: Terus yang lebih bikin aneh lagi adalah itu uban di ujung doang. Separohnya masih hitam. Di aneh banget. Apa nih?
0: Berarti itu cuma karena kena matahari, Pak.
1: Pigmennya mati.
0: Nih ya, gue kasih tau. Salah satu pada saat lo sudah mulai berumur juga, gue kasih tahu nih. Alis lo kemungkinan bakal ada yang panjang beberapa. Lo perhatiin ini, kalau gue nih ada nih
1: di ujung-ujung di kanan ya.
0: Alis gue tuh panjang. Kadang ngecolok mata. Mata gue kok gatel ya. Terus udah. Terus kok gatel lagi. Begitu pas gue kaca. Apa? Alis mata ya, ini alis ya. Alis kan ya.
1: Iya.
0: Alisnya ternyata nyolok ke mata.
1: Di aneh banget sih itu, kepanjangan sih kalau itu yuk.
0: Soalnya kalau dipotong jadinya pitak sendiri dong.
1: Ya dicukur aja yang bagian itu krek gitu doang.
0: Iya, cuma kan jadinya kelihatan pitak sendiri.
1: Ya atau kalau enggak di
0: dikerok. Terus habis itu pakai pensil alis. Gue datang siaran pakai pensil alis. Aneh lagi kalau itu.
1: Bunda Krisdayanti habis itu mau manggung di mana?
0: Nah, kalau enggak dikerok separuh aja kayak Charlie Puth gitu loh ya, segaris gitu. Ya. Sat gitu.
1: Jalan kutu ya.
0: Iya sih yang kayak begitu lo mulai kerasa satu-satu itu nanti.
1: Itu dia gue takut makin kualat, makanya sekarang gue kalau ngelihat Rio ada penyakit orang tua ya kayak udah diam aja.
0: Gue kasih tahu ya, kalau cuman uban di rambut Itu kan banyak orang bilang faktor ya, karena stres, karena apa juga. Cuman gue kasih tahu nih Pak, ini buat sahabat suara nih, saya kasih tahu juga. Kalau ada yang bilang, wah udah mulai ubanan di kepala ya kan, udah tua, santai aja, itu belum kok. Kamu bakal valid tuanya itu kalau pada saat uban kamu sudah tumbuh di tempat rambut tumbuh selain di kepala. Lo udah pernah ketemu alis di uban? Uban di alis?
1: Belum.
0: Gue udah pernah sekali.
1: Kalau di alis belum pernah.
0: Bulu hidung sudah, ya kan?
1: Bulu hidung udah.
0: Gue kasih tahu, ini mungkin kalau kumis jenggot lo panjangin, itu mungkin bisa jadi sarang uban.
1: Makanya gue cukur terus.
0: Kalau gue sih ya udah, gue udah gak mau ngelawan lagi. Apa gunanya gue ngelawan takdir Tuhan? Jadi kalau misalnya ini sahabat suara, anak-anak di kantor tuh sering banget kayak uban lo tuh kayak highlight, tau gak? Putih-putih, ya mau digimanain lagi? Sekarang kalau gue chat lagi, gak berapa lama dia tumbuh lagi. Akhirnya gue jadi stres sendiri kan.
1: Ya.
0: Maksudnya harus ngechat lagi. Wah ini udah panjang ngechat lagi.
1: Ibu itu males maintenance-nya.
0: Iya, ya udahlah, dinikmati aja. Eventually kan itu nanti bakal terjadi juga semuanya. Pasti. Apa gunanya gue nunda-nunda waktu kalau nanti pada akhirnya juga kejadian juga. Mending dinikmati aja mulai dari sekarang, daripada gue baru denialnya nanti pada saat emosi gue makin labil lagi.
1: Masa makin tua emosinya makin labil kembali.
0: Makin labil lah, makin labil. Lu makin tua itu emosi lu makin labil.
1: Enggak dong, yuk harusnya makin ya udahlah gitu.
0: Iya, betul. Cuman kan lo ngelihat orang kalau udah makin berumur
1: kan makin gak punya energi, apalagi buat marah-marah.
0: Buat marah-marahnya ya, tapi grumpy-nya itu pasti ada.
1: Oh, kalau grumpy sih iya sih,
0: iya. Setuju sih. Nah itu makanya gue mikir daripada pada saat di masa itu gue kayak baru.
1: That's apa? Why gue grumpy-nya, gue kan sering grumpy kan yo.
0: Dari sekarang.
1: Tujuan gue adalah menghabiskan grumpy itu dari sekarang.
0: Gak bisa habis.
1: Titik paling dasar grumpy gue cari, gue abisin. Kalau bisa abis di umur 40 lah ya. 40 lanjut, kalau dikasih umur, gue jadi orang yang lebih tenang.
0: Kalau bisa
1: cheerful, playful.
0: Kalau
1: gitu.
0: Bisa. Kalau bisa.
1: Jadi orang lihat ini, siapa sih paman satu ini, keren banget gitu.
0: Si paman satu. Sama kayak kemarin gue pas ngobrol sama anaknya Angie, anaknya Angie yang kecil. Di situ gue menggunakan kata ganti ke diri gue tuh untuk pakai om, itu geli banget. Tapi kalau gue pakai kata ganti mas atau abang, itu gue lebih geli lagi.
1: Gue jarang lagi pakai kata ganti kayak gitu. Iya, gue aja kayak.
0: Iya. Iya, kalau dengan
1: kecuali ke keluarga sendiri ya.
0: Maksudnya kalau itu dengan orang yang apa ya, yang mungkin nggak begitu kenal atau apa, maksudnya lo nggak begitu sering apa bersentuhan lah yang kayak gitu. Ya gue juga pakai saya, pakai aku juga gitu. Cuman maksudnya sama Moza itu dia lahiran gue datang.
1: Tapi sekarang udah gede banget anaknya
0: Meiji. Terus pas gue ngasih tahu, iya nanti kalau misalnya apa kayak gini sama nanti om. Ada jeda di situ kayak pada saat itu sendiri om. Sama ponakan gue juga kayak begitu. Gue selalu geli menggunakan apa ya, kata ganti ke diri sendiri tuh om. Sampai sekarang gue masih geli. Kadang gue pakai kata ganti abang, karena kan di Sumatera itu pakainya abang.
1: Iya.
0: Kalau abang kayak begitu, itu diliatin sama kakak-kakak gue semuanya itu. Diliatin kayak, abang, ya udah Gi, diain aja apa sih susahnya. Enggak, ada. Ingat ya kalian semua ya, ini bukan abang, ini om. menerima kalau kadang itu menerima pada saat lo sudah tua itu adalah salah satu fase yang harus dihadapi loh Pak.
1: Salah satu fase penerimaan yang gue masih denial itu gara-gara Piala Dunia ini yuk.
0: Kenapa tuh?
1: Gue gak siap bahwa yang gue tonton sekarang itu mereka jauh lebih muda dibandingin gue.
0: Ibaratnya itu kayak kalau dulu nonton Piala Dunia, gue kalau fit, kalau olahraga, gue masih bisa sih. One by one. Tapi kalau sekarang gue kalau fit olahraga, at least gue bisa hidup aja udah alhamdulillah sih.
1: Gue kesandung kakinya Haaland aja mungkin udah cedera. Jangan di tackle. Gue lari aja di lari, dribble, tiba-tiba Haaland di depan gue gitu ya. Saat nggak ngapa-ngapain dia, set. Cuma gue pengen ngelewatin.
0: Ya, namanya pemain bola defend normal dong.
1: Ya.
0: Dia cuma majuin kakinya dikit aja tuh, nggak niat tackle tuh.
1: Sa.
0: Kaki gue nyangkut di kakinya dia
1: ter.
0: Kesandung kakinya Haaland.
1: Dak. Kedapuk.
0: ACL-nya putus.
1: Maksud gue gini loh, waktu dulu gue masih remaja, masih kuliah, gue nonton orang-orang yang main sepak bola tuh asli keren gitu, respect senior
0: Yeah.
1: Sekarang yang gue tonton mak umur 20-an kayak
0: bape. Gue mau respect juga, mau gimana respect sama anak kecil kayak begini.
1: Dulu kalau nonton Piala Dunia atau nonton sepak bola tuh ya,
0: wih abang ini
1: pas masih muda
0: ya,
1: ngelihat abang-abang ini pada main semua ya kan, terus emosi kita jadi ikutan berasa hype. Sekarang kalau nonton bola ngelihat mereka ini kan umurnya masih pada muda ya, terus mereka emosi,
0: gue tuh jadi grumpy sendiri kayak
1: apain sih pakai emosi, lo tuh ketinggalan dong. Tahu kejar gol aja sih, bangun
0: lo cuma kesenggol kayak begitu aja emosi. Ya elah,
1: grafiknya jadi lebih banyak.
0: Iya kayak begitu. By the way, gue kasih tau ya sama lo ya, lo nggak usah one by one sama Haaland, lo ngikutin pemanasannya dia aja, lo udah cedera. Ini gue lurusin dulu satu ya. Lo ikut dia pemanasan sebelum main nih, dia kan ada pemanasan sebelum pelatih bilang Haaland pemanasan gitu, lo ikutin pemanasan dia. Masuk lapangan, dua langkah lu udah cedera. Kayak Kill Bill lu tuh. 7 langkah, tek,
1: ter.
0: Nggak usah ngerasa terlalu fit lah. Tapi kayak gitu, emang itu emang ada fasenya, Pak.
1: Iya.
0: Acceptance, gitu. Ibaratnya itu kayak, kalau orang kan fasenya grief itu kan ada.
1: Ya,
0: terus ada lagi orang bilang apa, 6 degrees of separation itu juga ada. Nah, fase-fase lo menerima kalau lo sudah berumur itu juga ada.
1: Ini kita sebenarnya mau ngobrolin apa sih? Kok jadi begini?
0: Iya, makanya. Enggak, gue soalnya tiba-tiba ya inget aja. Kayak, wah iya, udah umur segini ya. Mau gak mau lo harus tetap menghadapi itu.
1: Ya, dan nerima perubahannya itu.
0: Betul. Oh, ini hari apa? Ini hari apa ya? Ini hari Kamis ya?
1: Mm-mm.
0: Oh, nanti malam ngaji lagi nih.
1: Keren.
0: Diingetin di sini aja, nanti malam juga lupa.
1: Emang di setiap umur tuh ada fasenya, sahabat
0: iya,
1: suara.
0: Betul.
1: Dan di fase-fase itu, kadang ada hal yang susah banget diterima. Ya kayak gue ini, pas lagi nonton Piala Dunia, gue nggak ada ekspektasi dan sadarnya itu cukup telat ya, kalau pas nonton oh iya ini yang main umurannya udah jauh lebih muda daripada gue semua.
0: Betul.
1: Satu-satunya yang tua banget yang baru gue tahu kan kipernya itu kemarin Tanjung Verde itu kan itu udah 40 yuk.
0: Kalau kiper 40 mah masih bisa, masih
1: oke. Di situ gue respect bahwa kesuksesan tuh kita nggak ngerti kapan datangnya.
0: Iya.
1: Dia punya 11 juta follower baru di umur 40 itu.
0: Berarti gue tahun depan nih kira-kira.
1: Jadi quotes yang bilang Tuhan punya timingnya sendiri.
0: Iya.
1: Gue akan coba pelan-pelan percaya deh.
0: Betul itu. Bahkan di Al-Quran aja disebutkan secara spesifik.
1: Gimana itu?
0: Satu umur disebutkan secara spesifik. Bukan umur pada saat remaja, 17, 18, bukan 25, bukan 30. Tapi di Al-Quran itu disebutkan satu umur secara spesifik itu adalah 40 tahun.
1: Kenapa?
0: 40 tahun itu pokoknya ada masanya semuanya itu lo bakal mulai. Lo mulai matang, lo mulai harus apa semuanya gitu. Di umur 40 itu. Itu kenapa gue kayak, wah iya. Gue persiapkan lah dari sekarang. 2 tahun lagi, amin Pak, setahun lagi 40. Makanya dipersiapkanlah dari sekarang, sahabat suara. Kan, mulai kepikir lagi kan? Banyak, makin tambah umur makin banyak ternyata yang dipikirin gue gak siap.
2: Betul. Karena setiap umur itu, setiap fase umur itu pasti punya problemnya masing-masing.
0: Benar. Salah satunya prioritas utama dalam hidup kita itu ya keluarga, sahabat suara. Mau gak mau, udah pasti mah gue sekarang aja yang belum berkeluarga pun mikirin kondisi rumah gue yang kayak gimana.
2: Emang kenapa kondisi rumah lo?
0: Ya pasti kan ada aja yuk. Dek, ayo patungan bayar ini yuk.
2: Oh iya.
0: Dek, ayo beli ini yuk. Dek, ajak ibu jalan-jalan ke. Dek, ayo beli sebeli deh. Dek, beli sebeli bedah. Dek, beli sebeli bedah. Waduh, banyak dah udah.
2: Betul.
0: Jadi kalau keluarga mau minta tolong ini itu tuh udah diusahain sebisa mungkin, mumpung gue masih punya umurnya, masih ada energinya, langsung gas.
2: Nah ini
0: apalagi kalau cuma disuruh belanja, yaelah, perkara jajan, yaelah, kita gak akan jatuh miskin cuma karena beliin jajan buat orang rumah.
2: Betul.
0: Justru itu adalah pundi-pundi
2: membuka pintu rezeki,
0: rezeki-rezeki baru untuk kita.
2: Makanya kalau orang rumah minta jajan, langsung aja gasnya ke Alfamidi, sahabat suara. Soalnya nih di Alfamidi lagi gak ada yang program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga nih. Buat kamu para member Alfamidi, kamu bisa dapetin kesempatan buat menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi.
0: Caranya juga gampang banget, tinggal belanja aja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, sahabat suara. Terus nanti kamu bakal dapat 1 akoin. Nah, kumpulin minimal 6 akoin itu buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Tapi ingat, syarat dan ketentuannya berlaku ya.
2: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi, sahabat suara. Semoga beruntung.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya,

0: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
0: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Apalagi ya? Oh, yang gue denial lagi nih, perubahan badan gue semenjak back to work. Lumayan kerasa nih, yuk.
0: Back to work berapa hari?
1: Udah? Dua?
0: Hari ketiga udah ganti mobil lagi.
1: Ya kan hari ini mau ada acara soalnya.
0: Oh iya.
1: Gue pokoknya prinsipnya kalau selama gue siaran itu, di hari itu gue gak ada event-event atau acara-acara lain selain di kantor, ya udah gue naik sepeda. Tapi kalau
0: pulangnya ada, sore ya?
1: Yoi, panas banget pak, sumpah kacau. Sore aja gue balik naik sepeda tuh, pulang tuh bau banget badan gue, sumpah.
0: Lo tau gak yang bikin gue malas sepedaan? Walaupun rumah gue sedekat itu tuh, pulang jam 10, jam 11.
1: Itu dia, deket aja kerasa panas.
0: Itu yang gue kesel. Gue sebenarnya kalau Semarang sejuk ya, tiap hari naik sepeda balik jam 10 juga gue gas itu.
1: Gak kuat gue di panas.
0: Tapi ya, asli sahabat suara, berapa hari belakangan ini Semarang panasnya sih enggak ya, masih ada angin-angin. Tapi teriknya gila, gosong kita udah mah itu.
1: Nah jadi rasanya setelah 2 hari back to work gitu.
0: Nah, ada hari-hari dimana setelah gue sepedaan, gue nyampe rumah itu, gue akan istirahat dulu yuk.
1: Oke.
0: Tapi kan strength training gak boleh hilang dong.
1: Wow.
0: Ya kan? Oke. Tetap gue tetap strength training di rumah. Jadi average speed gue untuk nyampe ke kantor itu naik juga.
1: Asik. Average speed.
0: Ngejar 50 km ya.
1: Naik sepeda lipat.
0: Hancur itu dengkul.
1: Ngejar 20
0: masih bisa kekejar.
1: 20 masih bisa.
0: Nyampe sini butuh waktu setengah jam. Itu cuma buat di depan dulu buat satu napas. Jam buat tarik napas.
1: Jadi nyampe rumah gua akan istirahat dulu, minum air dingin lah, nurunin suhu badan lah, makan lah apa segala macam. Nah nanti kalau udah beres, ambil tuh yoga mat gue di teras, pemanasan lagi. Wah. Strength training
0: lu tuh jadi ini, jadi apa ya, orang yang diiriin sama warga komplek itu banget ya.
1: Why?
0: Gila ya Wisnu ini ya, berangkat pagi jam segini udah pulang, terus habis itu olahraga.
1: Kayak nggak ada yang mikir gitu deh.
0: Nggak ada ya. Rata pensiun juga udah di situ.
1: Duh, ekonomi lagi goyang Mas Wisnu. Berangkat kerja sampai harus naik sepeda.
0: Kayaknya lebih ke sana yuk arahnya. Lebih kesitu ya.
1: Mas Wisnu rela bangun pagi biar ke kantor ya, bisa naik sepeda.
0: Sian banget
1: ya, juga ya, dilihat ya Bu ya.
0: Habis gitu berhematnya.
1: Kau pikir aku back to work karena cinta lingkungan? No, no. Pertamax 2,5 juga gue timbun.
0: Oh iya, berarti
1: gue tetap strength training. Masalahnya itu muncul ketika mau tidur yuk. Gue setuju ketika back to work tidur makin nyenyak.
0: Ya.
1: Tapi proses menuju tidur nyenyak itu ada bunyi-bunyian yang tidak sadar tiba-tiba muncul. Misalkan nih posisi gue dari telentang, ya kan, pas lagi tiduran nih, posisi telentang, terus madep kiri dulu. Bosen madep kiri, mau madep kanan dong. Sat, kan ada tahapannya tuh. Ngolet dulu dikit, sat. Telentang plak, dulu, plak, sat. Abis itu adep kanan ya kan, klak-klak. Abis itu nyeri dengkul.
0: Iya.
1: Nyeri dikit. Dan nyerinya itu gue biarin sampai ketiduran. Nah itu tuh gue mulai ngerasa sensitif sama rasa nyeri-nyeri itu.
0: Itu sebenarnya karena ini aja sih pak, kalau menurut gue ya, karena emang kurang kita latih aja untuk gerakannya seperti itu.
1: Makanya masa kita latihan posisi adep kiri adep kanan pas tiduran terus buat apa?
0: Gue hari Senin kemarin tuh, kan anak gue latihan basket. Udah hari Senin kemarin latihan basket, udah selesai latihan ya kan ya. Terus abis itu sama Ragil.
1: Oh iya.
0: Kan anaknya latihan juga. Ayo 2-2 yo gitu. Bapak sama anak gitu. Udah pada saat gani passing gue lay up. Gerakan gue mungkin terlalu maksimal ya. Otot gue ketarik. Lay up tuh.
1: Itu pas jat.
0: Itu Iya. Padahal harusnya ini kan hanya gerakan simpel ya.
1: Maksud gue dulu hal-hal kayak gini tuh nggak berasa gitu. Nah sekarang tuh begitu gerak dikit ada nyeri apa tuh jadi lebih tahu yo.
0: Iya.
1: Dan rasa takutnya lebih gede.
0: Iya betul.
1: Ini kenapa ya? Ini kenapa ya?
0: Nah itu dia, kita takut karena tidak membiasakan itu. Cuman kalau akhirnya kita biasakan, otot itu pasti dia kan bakal meregang juga sendirinya.
1: Muka doang muda, otot mah sama aja sahabat suara. Tetap kok. Muka boleh. Gue bersyukur sih banyak sahabat suara atau mungkin orang-orang lain di sekitaran gue yang
0: wih, iya.
1: Muka yang Mas Wisnu, Mas Rio itu awet muda ya.
0: Kerja muka boleh, iya.
1: Hari. Wah, Anda tidak tahu ini otot kita mah sama aja.
0: Makanya kalau gue kayak muka, ya orang bilang walaupun bentuknya begini ya, ya at least masih kurang lebih 1-2 tahun lah orang nebak umur gue atas bawahnya. Cuman pada saat lihat body age, nah itu dia. Masalah gue adalah di body age. Sekarang body age gue udah makin turun nih.
1: Eh, hey, bagus dong.
0: Iya. Yeah. Terakhir body age gue itu 41. Body age gue, body
1: terakhir.
0: Age. Iya.
1: Sebelum olahraga dan
0: enggak. Setelah olahraga ini. Sebelumnya
1: berapa yuk?
0: Body age gue itu ada di 52 ada.
1: 52.
0: Iya. Pas waktu
1: body age lu lansia.
0: Iya. Pas waktu berat gue 110, 111 itu.
1: Serius.
0: Body age gue tuh 52, Pak.
1: Wow.
0: Itu dia. Itu kenapa pada saat sekarang ini body age gue dapat tuh di angka 40-41.
1: Ih. Itu kalau lu malam ada panggungan ya kayak Mbak Surip. Besok belum tentu lo bisa siaran itu.
0: Itu dia salah satunya yang gue olahraga itu. Gue ya kita ngejar apa ya, ngejar sehatnya, ngejar apanya ya, ya. Tapi salah satunya itu body age itu juga yang gue perhatiin, gue lihat.
1: Gue sebenarnya olahraga pun bukan nyari awet muda atau gimana, itu bonus yang sangat gede ya sahabat suara. Tapi lebih ke kenapa harus olahraga? Biar ngapa-ngapain tuh kita tetap bisa nyaman.
0: Nah, iya. Maksudnya
1: gue nggak mau di umuran gue udah ngeliat teman-teman gue tuh yang nali sepatu aja udah ada yang susah.
0: Betul.
1: Duduk bangun capek.
0: Ah,
1: iya kan?
0: Gue tuh dulu itu dari duduk ke bangun itu badan nggak bisa langsung berdiri, tegak tuh. Itu ada tuh.
1: kayak didongkrak, harus didongkrak lu.
0: Pelan tapi pasti baru berdiri. Nah, yang kayak gitu-gitu maksudnya, apalagi kalau kita ngelihat anak masih kecil atau apa, gue pasti ya sebagai orang tua ya kan ya, pasti pengen, oh iya nih, gue mau nemenin anak gue sampai gede, gue mau nemenin pada saat anak gue.
1: Itu natural bakal muncul ya.
0: Iya, natural bakal muncul. Let's say misalnya pada saat anak gue sekarang basket, yang satu tenis. Pada saat nanti mereka udah oke mainnya, at least gue bisa jadi lawan sparringnya lah. Bener. Gitu. Itu yang gue cari itu di situ. Untuk olahraga sekarang buat sehat itu tuh. Walaupun udah tua, tapi at least gue sparring masih ada 1-2 poin lah gue dapet. Kayak gitu aja.
1: Someday Baim kalau tenisnya udah jago kan, gue juga pengen nemenin dia ke Wembley. Iya kan. Tapi kok mahal ya Im? Oh, berangkat sendiri ya Im ya?
0: Sampai beli lah ya. Kayak gitu-gitu. Itu salah satu alasan gue juga ya buat mulai menjalani hidup sehat ini ya. Dengan olahraga ini adalah di situ juga. Biar at least buat anak gue olahraga ya. Buat nemenin anak gue ngasih memorinya gitu. Nah. Pergi jajan itu kan salah satu memori yang
1: itu. Dan kalau gue lebih ke itu aja, biar ngapa-ngapain nyaman
0: ya.
1: Dan gue masih bisa apa ya, ngajak ibu gue jalan-jalan lah. Paling gak itu aja ya.
0: Akhirnya balik lagi alasan yang paling fundamentalnya adalah untuk keluarga
1: juga.
0: Iya. Untuk diri
1: bandel-bandel
0: sendiri.
1: Bandel-bandel gini kita sayang sama keluarga kali.
0: Iya. Gue juga mikirin kalau misalnya gue meninggal, berat gue 110, orang angkat keranda ya, oke, berat banget ya.
1: Kan kalau kita meninggal ya nyusut yuk. Masa beratnya tetap?
0: Beratnya tetap dong Pak.
1: Enggak lah, kan tetap ada kotorannya kebuang.
0: Iya. Cuma bakal jadi berapa sih berat? Bisa gitu lah. Jadi 50.
1: Turunlah 200 gram.
0: Makanya itu gue juga ya udahlah, emang harus waktunya olahraga. Tuh.
1: Harus.
0: Buat keluarga semampun apapun dilakuin sahabat suara. Makanya itu, karena keluarga itu prioritas kita juga. Prioritas utama itu adalah keluarga ya kan ya. Makanya kalau keluarga mau minta tolong, mau ngapain, mau nyenengin keluarga, salah satunya buat jajan, oke, gas aja sih kalau gue sih.
1: Langsung gas ke Alfamidi sahabat suara. Nih Soalnya Alfamidi lagi ngadain program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Buat kamu para member Alfamidi, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi.
0: Dan caranya ini gampang banget. Kamu cuma tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi. Terus nanti kamu bakal dapat 1 A-Coin. Kumpulin minimal 6 A-Coin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Dan jangan lupa syarat ketentuannya berlaku.
1: Langsung aja belanja di Alfamidi ya sahabat suara. Semoga beruntung.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita masuk ke
1: Pew, review.
0: Hari ini kita mau review apa yuk?
2: Yang tadi lah Pak, yang gue bilang Pak.
0: Oh iya, karena iPhone-nya Rio baru sahabat suara.
2: Kalau gue kan
0: 17.
2: Kebetulan kan makanya kan udah lama.
0: 17.
2: Ada teman saya yang akhirnya setelah beberapa waktu ini ya kan ya. Ganti iPhone, memang gue iPhone. Akhirnya sekarang ada teman saya yang pakai iPhone juga.
0: Nah, kita panggilin ini dia, Mas Wawan.
2: Gimana Pak jadinya pada saat user experience-nya?
0: Apa? User experience sebagai pengguna iPhone gitu?
2: Iya.
0: Gue kan meskipun gak punya barangnya, tapi ya gue ngerti lah. Sedikit-sedikit lah ya, gimana rasanya pakai iPhone.
2: Iya.
0: Ya nyaman-nyaman aja sih.
2: Yang dirasa berbeda apa?
0: Gak ada iklan.
2: Valid, itu gue setuju kalau
0: udah
2: gitu.
0: Paling enak Pak, iPhone itu gak ada iklannya, udah itu paling benar. Gimana ya, Android-Android yang kelasnya middle bukan berarti dia barangnya jelek,
2: enggak.
0: UI dan UX-nya itu jadi tidak menyenangkan untuk dipakai karena tiba-tiba suka nyelip iklan muncul.
2: Iya, oke.
0: Dan itu kan dulu cuma berlaku untuk satu merek HP tertentu ya, Pak.
2: Iya.
0: Tapi sekarang enggak loh.
2: Oh iya.
0: Sekarang banyak Android yang cara nyari duitnya ya begitu.
2: Oh iya. Berarti memang apa ya? Memang secara jualannya akhirnya untuk harganya tapi turun enggak juga kan?
0: Untuk kita ngomongin value ya.
2: Iya.
0: Kalau kita ngomongin value HP-nya dengan spesifikasi Android yang zaman sekarang di harga middle, itu justru lebih bagus Pak. Jadi kalau dibilang turun ya memang enggak, tapi dibilang naik enggak juga. Tapi dengan harga 3 juta yang sama di tahun ini, lo dapat value yang lebih bagus.
2: Oh iya. Berarti memang akhirnya karena secara kualitasnya value-nya semuanya dinaikin, ya mau enggak mau harus ada apa ya? Subsidi silangnya.
0: Nah, itu kompensasinya di situlah sahabat suara. Ketika kamu beli HP Android di harga middle atau low gitu ya. Mereka berusaha sebisa mungkin ngasih spek yang proper lah. Dengan harga segitu murahnya. Nah, tapi kan mereka juga mesti cari untung. Ya, cara cari keuntungannya mereka dengan cara kayak gitu, tiba-tiba muncul iklan di HP-nya.
2: Berarti ini udah bukan yang kelasnya, kalau dulu itu kan entry level nih, kalau yang kayak begitu di entry
0: middle,
2: level
0: low, middle.
2: Iya. Berarti sekarang
0: rata-rata yang dari low sampai ke middle aja. Kalau yang kelasnya udah
2: Udah flagship
0: apa ya. Keraluan lo kalau masih dikasih iklan. Masa mau pakai HP harus subscription?
2: Masa gue pakai?
0: Tapi itu S2, ide yang
2: S26 masa tiba-tiba ada iklan Lazada.
0: Ya.
2: Keluar.
0: Sebenarnya gak masalah, masalah banget sih.
2: Cuma tinggal di close-nya sebenarnya bisa. Cuma effort di situ.
0: Gue sebenarnya termasuk orang yang gak terlalu masalah kalau ada iklan di HP-nya. Karena itu sebenarnya masih bisa diakalin yuk. Biar iklan ini gak terlalu sering muncul, gimana caranya tuh ada
2: jailbreak-nya.
0: Jailbreak hilang garansi dong. Jangan.
2: Terus?
0: Ya memang ada caranya, tinggal di-offin ada.
2: Oh ada bisa.
0: Ada salah satu caranya, tinggal di-offin yang area ini, area ini, area ini. Di-offin nanti bukan berarti hilang 100% iklannya tuh enggak. Tapi akan mengurangi, sangat mengurangi. Dan ada beberapa aplikasi yang Peter udah ini low close aja. Bahkan background apps-nya low close aja udah.
2: Oh bisa di-uninstall yang kayak begitu.
0: Di-uninstall nggak bisa.
2: Oh nggak bisa.
0: Aplikasi bawaan pabrik mah nggak bisa di-uninstall.
2: Okay.
0: Udah sistemnya begitu.
2: Berarti bisa ibaratnya kayak dimatiin aja
0: ya,
2: semuanya.
0: Kalau dimatiin dan nggak usah dipakai masih bisa. Tapi kalau di-uninstall nggak bisa. Itu lumayan mengurangi iklan dan beban kerja si HP-nya itu. Karena Android itu kan sistem operasi yang makan RAM cukup gede.
2: Iya, betul.
0: Bedanya sama Apple, inilah yang menyenangkannya dari iPhone
2: Gimana nih?
0: iOS itu adalah salah satu, ya bukan salah satu sih, the one and only software yang memang sangat nyaman digunakan untuk smartphone. Dan gue belum menemukan software lain yang, operating system lain yang bisa senyaman iPhone.
2: Karena?
0: Karena memang iPhone diciptakan untuk kita pengguna casual.
2: Oke.
0: Bukan pengguna yang demen ngoprek. Ya okay. Ngoprek bisa-bisa aja di iPhone tuh bisa.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau memang lo bukan orang yang doyan ngoprek, kita cuman kayak
2: make
0: konsumer
2: aja.
0: Biasa yeah. Ajalah udahlah yang sehari-hari make ya buat chattingan, sosmed, kamera, yeah. Video, voice note, telepon, segala macam yang sederhana-sederhana, yeah. Bukan tukang ngoprek. Operating sistemnya iOS itu udah paling terbaik yuk, memang diciptakan untuk pengguna lah.
2: Berarti hitungannya kalau iOS itu bisa dibilang itu basic.
0: Basic maksudnya?
2: Ya itu penggunaan lu cuman untuk hal-hal basic aja, enggak juga.
0: Iya. Justru iOS itu diciptakan, makanya iOS kenapa dibilang dia paling aman?
2: Iya.
0: Karena memang diciptain biar lo nggak usah ngoprek-ngoprek lagi. Makanya dibikin seaman itu, seribet itu. Yeah. Kita mau beli kita mau install aplikasi verifikasinya panjang.
2: Yeah.
0: Mau beli aplikasi juga cuma bisa beli aplikasi yang di App Store doang. Yeah. Dan semua aplikasi yang ada di App Store itu kan disesuaikan sama tipe HP-nya yuk.
2: Oke.
0: Okay. Jadi si iOS lo misalkan iOS 16, belum yang paling update lah.
2: Mm-mm.
0: Ya aplikasi yang ada di App Store lo itu untuk versi iOS 16.
2: Oh gitu.
0: Itu nggak tiba-tiba langsung update semua, nggak bisa. Kecuali si aplikasi ini masih bisa ngasih update untuk iOS versi lo sendiri. Jadi lo sebenarnya kalau pengguna Apple secara nggak sadar, lo itu paling digampangin. Makanya gitu. iPhone mahal. Karena sistem
2: padahal gampang.
0: Padahal gampang maksud?
2: Iya kan, padahal kan basic. Kenapa mahal?
0: Karena keamanan dan kepraktisannya itu.
2: Kayak BCA Mobile berarti ya. Kan banyak orang yang bilang tampilannya begitu-gitu aja. Tapi simpel.
0: Sampai sekarang gue masih
2: iya.
0: Pake.
2: Iya.
0: Gue sempet lo disuruh nginstal ini. Blue by BCA.
2: Atau apa satu lagi? Yang my BCA ya?
0: Iya,
2: apa,
0: my
2: apa,
0: BCA. Kan apalah Blue by BCA
2: iya,
0: itu.
2: Iya,
0: gue
2: iya,
0: sempet
2: iya.
0: Disuruh nginstal. Gue coba yuk. Gue coba. Aduh, emang jadi ribet. Emang gue kastanya di MBCA aja udahlah.
2: Gue pikir cuma gue doang loh yang gak move on dari satu apps itu.
0: MBCA udah paling terbaik.
2: Iya. Dulu gue juga ngerasa kayak semua orang udah
0: pakenya. Nah, ibaratnya kayak gitu yuk. MBCA
2: karena udah cukup segitu.
0: Udah cukup. iPhone iya. Begitu. iOS tuh dibikin begini tuh. Ya karena lo tujuannya sebagai pengguna, bukan tukang ngoprek. Segini cukup.
2: Udah cukup, iya.
0: Nah, yang bikin dia mahal karena si operating systemnya itu dia bisa jalan khusus Instagram deh contohnya.
2: Iya.
0: Instagram kan memang dulu diciptain karena buat
2: khusus,
0: iPhone.
2: Iya.
0: Android nyoba mengaplikasikan Instagram yeah. Ada di Android. Jalannya nggak optimal kan?
2: Iya.
0: Yeah. Nah, kayak gitu yo ibaratnya. Selalu dibikin sesuai dengan device yang lo punya. Itu yang bikin iPhone mahal. Selain fitur-fitur lain gitu. Ya.
2: Yeah,
0: tapi secara software, even orang yang nerd sama tech begitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau kita bukan orang yang tukang ngoprek, mereka akan selalu ngerekomendasiin, ya udah beli iPhone aja. Tanpa mikir gengsi dan lain-lain.
2: Iya.
0: Memang suka fitur, kenyamanan, apa segala macam.
2: Iya.
0: Lo gak masalah ngeluarin duit buat aplikasi.
2: Mm-hmm.
0: Beli iPhone aja. Gila, gue anaknya udah gadget banget ini. Tunggu nanti konten-konten gue ya, sahabat suara.
2: Bahkan gue aja udah pake berapa lama gak mikirin sampai segitunya sih.
0: Itu dia, makanya gue kesel. Kenapa ya Tuhan, gue mencoba mengerti barang-barang yang gue punya, tapi yeah. Kenapa gue gak punya rezeki untuk beli barang-barang yang lain yang pengen gue ngerti juga. Sedangkan di depan saya ini, dia gak peduli dia punya barang apa, dat, tiba-tiba dapet. Dat, tiba-tiba dapet.
2: FYM,
0: iri saya Tuhan.
2: Yang baru ngajarin gue airdrop itu adalah Benny. Tahun 2021 di Semarang. Waktu itu Benny minta ngirimin foto, masih gue kirim lewat WhatsApp.
0: Termasuk keamanannya juga itu yo. Airdrop kan Android gak bisa punya kayak gitu. Airdrop tuh paten loh, hak paten loh.
2: Oh iya yeah.
0: Iya loh. iMessage, keamanan-keamanan
2: acara
0: semua
2: juga
0: itu kan.
2: Orang pakai iMessage. Nah,
0: tapi itu kan sebelum ada WhatsApp apa segala
2: iya,
0: macam.
2: Iya. Itu kepake banget.
0: Apple itu mikirin sebegitunya.
2: Sebegitu eksklusif.
0: Biar ekosistemnya orang udah nyaman dan lo akan nyemplung sedalam-dalamnya di situ sampai lo males pindah pakai smartphone lain. Lo begitu pakai iPhone, males kan pakai HP lain?
2: Gue masih pakai Android.
0: Tapi males kan, beda kan.
2: Enggak
0: sama iPhone.
2: Android gue tap tapi.
0: Hampir aja gue ngomong kasar.
2: Eh tapi kan benar, gue pakai OS kan Android.
0: Iya, kan gue ngomongnya HP bukan tab.
2: HP enggak. HP kan gue cuma satu aja.
0: Nah,
2: iya. Yeah.
0: Yang satu lagi disembunyi di mana? Yang isinya DM-DM yang lo pernah ceritain ke gue itu lo, yo.
2: Iya, iya, iya. Bahkan pada saat gue sempat berpikir untuk ganti Android, gue sempat pakai coba membiasakan lagi.
0: Ya.
2: Wah, enggak sih,
0: kurang enggak?
2: Iya.
0: Nah, akhirnya karena beberapa orang-orang yang udah terbiasa pakai iPhone, yo, banyak yang pindah ke Android, tapi langsung ke flagship. Enggak bisa dipungkiri, Android yang flagship memang nyaman.
2: Iya. Nah, masalahnya tuh di situ. Gue kepikir buat ganti. Kemarin tuh kan sempat mau apa Android yang flagship ya. Enggak deh. Karena membiasakan lagi. Ya, maksudnya ya, untuk semua.
0: Iya. Oh, dan aduh aku udah umur segini, ngapain sih harus adaptasi lagi? Ah. iPhone 17 aja udah paling bener. Wah, gitu dia langsung sama suara.
2: Mulutnya,
0: gitu,
2: mulutnya lagi, emang busuk, mulutnya busuk.
0: Apalah daya, aku tuh iPhone-nya dipinjemin tahu. Dipinjemin buat belajar.
2: Belajar apa lagi? Udah hafal banget.
0: Belum, yo. Masih banyak hal yang bisa lo dalemin lagi soal si ekosistemnya nah, Apple.
2: Itulah, itu no. Itulah kenapa gue tanya sama lo. Ini apa lagi nih?
0: Terus apa yang mau kita review?
2: Ya enggak, lo akhirnya ini kan, kalau selama ini kan ya makanya kan standar atau apalah yang kayak gitu. Tapi pada saat lo udah megang handheld lo udah dapet, apa aja yang lo rasa yang kayak gitu? Iya, mungkin bisa bantu juga nih sahabat suara semuanya yang di sini yang gue mau ganti iPhone mungkin ya gitu. Tapi gue masih bingung nih ini gimana sih sebagai kan pengguna Android kan udah lama banget nih, gitu buat ganti itu gimana sih?
0: Terus mau pindah
2: apa
0: ke
2: sih
0: iPhone
2: kesulitannya?
0: Gitu.
2: Iya. Gitu, lo kan sebagai akhirnya kan UX lo kan dapat banget nih user experience-nya di sini.
0: Orang
2: UI itu apa? User intelligence.
0: UI itu user interface.
2: Iya, begitu.
0: UX user experience.
2: Iya, kan akhirnya kan dapat. Karena kalau ditanya ke gue, jujur, gue bukan orang yang ngulik. Iya kan?
0: Aku mah malu. Aduh. Kalau aku jadi Rio mah malu.
2: Istri gue juga baru ngajarin AirDrop bisa ditempelin HP-nya.
0: Sekarang mindahin data dari iPhone lama ke iPhone baru juga tinggal ditempelin aja udah bisa. Tinggal sebelah-sebelahan cloning ke HP lo yang baru tuh bisa.
2: Oh iya.
0: Kemarin emang lo gimana? Minta tolong ke mas-mas iBox. Mas, ini tolong pindahin HP
2: ini
0: saya.
2: Ini gue masih install satu-satu.
0: Aduh, Rio. Gak apa-apa, gue maklumin. Yeah, yeah. Someday gue juga bakal ada gapteknya kok.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Ini kan kenapa yang lama, ini mesti gue cari. Yang ini gue lupa password emailnya apa ya, di mana ini ya pindahnya ya. Karena kan harus login lagi.
0: Eh, berarti kita ini bahasanya Android versus iPhone aja?
2: Ya mungkin, bisa.
0: Iya, iya. Ini sahabat suara yang punya experience yang sama, pernah pakai Android, pernah pakai iPhone, atau sekarang pakai dua-duanya.
2: Nah.
0: Karena banyak orang yang pakai dua-duanya tuh buat Android yang buat kerja, iPhone yang buat sosmednya.
2: Mungkin bisa yang kayak gitu. Cobalah cerita, kasih tahu saya.
0: Coba kasih tahu Rio fitur-fitur iPhone tersembunyi yang mungkin Rio itu nggak tahu, tapi kamu tahu sahabat suara. Coba deh kasih tahu deh. Mas, ini caranya screenshot. Nah,
2: kemungkinan besar sih banyak ya.
0: Ini cara ngaktifin Bluetooth di sini.
2: Bahkan semenjak gue ganti ini, gue kayak caranya kan yang di HP lama kan block call kan banyak tuh nomor-nomor yang kayak telemarketing atau apa. Gua sampai enggak tahu loh, akhirnya gua googling lagi.
0: Nah, coba kita bahas itu aja
2: betul,
0: ya sama-sama.
2: Betul.
0: Nanti kita live TikTok di @isuara.smg.
2: Ya.
0: Kita obrolin banyak hal tentang Android versus iPhone.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Android versus iPhone dulu ya. Yang pernah pakai Android plus yang pernah pakai iPhone, atau mungkin pernah minjem unit atau device temennya yang iPhone atau Androidnya, boleh share-share gimana experience-nya. Apalagi yang pengen lo tahu yuk?
1: Apa ya? Yang gua nggak tahu aja banyak, ini lagi mau gua cari tahu.
0: Oke deh, gini aja. Salah satu hal yang cukup mengganggu gue ketika pakai iPhone yang seri-seri lawas ini ya. Orang tuh banyak ngeluhin soal layarnya, yuk.
1: Kenapa layarnya?
0: Layarnya iPhone perlu kita akui, dia warnanya emang bagus banget. Bagus banget, karena dia kan retina display ya. Jadi yang di warna yang dihasilin tuh true color. Lo buta warna, bisa ngeliat warna hijau di situ.
1: Retina display itu gimana?
0: Gila. Kok bisa ya orang kayak gini dikasih enggak. iPhone 17
1: retina,
0: ya?
1: Retina.
0: Kesel gak sih, guys?
1: Enggak, gini.
0: Eh, yang nonton TikTok.
1: Retina
0: kesel gak kamu?
1: Bentar dulu. Retina display itu lo yang scan retina itu bukan ya sih? Apa sih? Bentar. Sabar dulu, Pak. Retina display itu apa? Kan gue nanya dulu aja. Retina display itu maksudnya gimana? Lo scan retina apa
0: Tuhan
1: gimana?
0: Tuhan gak adil.
1: Jawab aja, kenapa sih? Beneran? Enggak, beneran.
0: Retina display itu jadi emang itu adalah salah satu fitur layarnya iPhone. Ya itu udah sepaket ya ketika lo beli iPhone baru gitu yuk. Di layarnya dia itu ada teknologi yang disematkan namanya itu retina display. Dimana retina display itu menghasilkan hampir 100% warna yang ditampilkan itu warna asli. Misalkan lo ngefoto sesuatu, warnanya banyak. Lo foto pakai iPhone lo, cekrek, ya kan? Tampillah di layar lo ini. Warna yang dihasilkan adalah warna benda aslinya gitu.
1: Android kan gitu juga.
0: Nah ini dia nih. Dia gimana coba? Pengen nyikut gak sahabat suara?
1: Ya enggak, maksudnya kan kalau foto enggak. Itu kan apa yang lo foto kan itu yang keluar aslinya.
0: Lo pernah lihat layar Android warnanya lebih kuning daripada iPhone?
1: Itu bukannya karena udah ini iPhone ku juga warnanya udah kuning.
0: Ini kan karena udah lama. Ya kan, udah mulai lama. Tapi sejatinya iPhone layarnya itu true color, yuk. Memang bisa lo setting jadi lebih warm, lebih vivid, bisa. Tapi retina display itu ngasih display warna yang enak banget ditonton sama kita. That's why Iza kan ngebela-belain sampai beli mini Mac Mini, layarnya yang bisa 100% true color. Itu fungsinya nanti kita sebagai editor pas lagi color grading, kita bisa tuh bikin warnanya dimanapun ini nanti dipasang
1: warnanya itu.
0: Warnanya ya begini gitu. Beda kalau kita taruhlah kita punya Android kayak HP gue, layarnya Super AMOLED, ya kan? Tapi warnanya bukan pakai spek kayak retina display, warnanya akan beda. Lu lihat aja nih HP gue samping-sampingin sama HP lu. Mudah dijelasin, nah, mukanya tetap bingung.
1: Itu kan itu kuning juga.
0: Ya karena bunga kuning. Gimana sih? Ini kuning juga. Ya bunga matahari.
1: Akhirnya maksud gue kan pada saat lo ngasih warna ungu, ya kan nanti keluarnya kan juga ungu kan?
0: Betul, tapi ungunya ketika lo ngelihat lebih detail, yo, ungunya akan berbeda.
1: Gue warna biru aja, biru toska, biru laut biru aja gue nggak tahu.
0: Lagian toska tuh hijau kali, bukan biru.
1: Oh nggak ada biru ya?
0: Biru mah navy, langit, laut. Toska mah hijau.
1: Iya. Kayak gitu. Oh berarti itu. Oh berarti intinya adalah apa yang lo lihat warnanya. Itu yang nanti keluar.
0: Ibaratnya ada orang, kita lagi nonton video YouTube nih. Orang produksi video YouTube kan dengan kamera yang beda-beda, apa segala macam gitu kan. Nah, ketika kita jejerin bareng-bareng, satu Android gue, terus satu iPhone yang udah retina display. Hasil warnanya akan beda, yo. Akan lebih tajam gitu hasil warnanya di iPhone.
1: Oh, tapi kan kuningnya tetap kuning, biru ya tetap biru.
0: Kalau itu ya iya dong, ya tiba-tiba kuning jadi merah.
1: Terus masalahnya di mana?
0: gue lempar mouse lu ya. Enggak, maksud gue di situ gue tidak menemukan masalahnya, Pak. Di situ gue pikir itu apa sih dari tadi gue bingung.
1: Memang bukan masalah, tapi itu adalah fitur lebih yang dikasih iPhone yang bikin mata kita jadi lebih enak nonton sesuatu. Dan itu akan jadi masalah ketika editor. Nih, banyak orang yang pakai PC Apple itu layarnya juga Apple juga. Kenapa? Karena 100% gambut color. Ibaratnya nanti gitu. Jadi warnanya beneran tajam.
0: Terserah lo lah, nanti lo mau ngeliat warnanya jadi gimana. Yang penting di gue sih warnanya aslinya begini.
1: Gitu.
0: Oke, ya ngerti lah.
1: Kalau lo mau beli Android yang bisa lah 11-12 saingan sama Retina display-nya iPhone, lo paling enggak mesti beli Android yang flagship, Pak.
0: Oh iya.
1: Layarnya emang enak.
0: Ya udah.
1: Cuma kalau gue di warna mah enggak terlalu masalah.
0: Iya.
1: Sebenarnya gue lebih ke akhirnya gue ngerasain apa yang dipermasalahin sama orang-orang yang ngeluh iPhone itu mahal tapi layarnya belum pernah ada yang 120Hz kecuali yang baru-baru. Nah ini susah lagi nih gue nih ngejelasin 120Hz itu apa. Aduh, gimana ya? Nih yo 120Hz nih kayak gini nih yo.
0: Itu bukan tegangan listrik bukan sih?
1: Bentar ya. Aduh. Jadi gini. Nih gue megang tangan kanan iPhone nih ya.
0: Iya, diliatin dong.
1: Tangan kiri.
0: Iya.
1: Android.
0: Set.
1: Iya.
0: Nih ya.
1: Betul. Itu
0: susah banget.
1: Kita geser-geser si layar iPhone ini.
0: Oke.
1: Set. Terus kita bandingin sama yang Android ini. Set. Mana yang pergerakannya lebih mulus?
0: Lebih cepat yang Android.
1: Itu 120Hz.
0: Oh.
1: Tuh, jadi pergerakan smoothness ketika kita nge-slide aplikasi, kita lagi scroll sosial media.
0: Oh, itu ngaruh apa buat di orang-orang.
1: Apalagi gamer, yo.
0: Oh iya, kau.
1: Apalagi gamer, dia itu akan selalu suka dengan layar yang smooth begini.
0: Oke.
1: Apalagi kalau kelasnya udah pro player ya.
0: Iya.
1: Softwarenya iPhone itu ngebantu banget ketika lo ngedapetin FPS yang optimal.
0: Iya.
1: Tapi ketika layarnya nggak bisa support sampai ke 120Hz, kadang ada beberapa keterlambatan ketika lo mau gerakin sesuatu.
0: Oh, gitu. Iya, agak delay sedikit.
1: Ya, tapi percuma juga kalau layar lo 120Hz, sedangkan operating systemnya nggak bisa sekuat iPhone. Nah, kebutuhannya jadi beda-beda ini, yo. Lo butuh 120Hz ini buat apa? Emang sekedar nyari smoothness-nya aja? Jadi biar mau ngapa-ngapain di mata lo itu nggak ada pergerakan yang seret? Atau lo cukup dengan layar yang seadanya tapi warnanya tajam? Gitu. Nah, ternyata gue sekarang emang lagi nyaman pakai layar yang 120Hz meskipun gue bukan kebutuhan untuk gaming. Karena enak aja gitu, Pak, ngelihat pergerakannya tuh smooth. Set. Ngegeser tuh rasanya jadi cepet, lebih responsif.
0: Oke. Gue masih tidak menemukan masalah juga buat gue di situ. Karena pada saat buka slide ya udah gi.
1: Mobil kan nih, mobil.
0: Ngampe nunggu 2 menit
1: yo, kan ya. Yo, mobil. Mobil, setir udah lo putar ke kiri.
0: Iya.
1: Tapi bannya belum muter. Kayak gitu.
0: Wah, itu dibawa servis itu berarti rusak kalau kayak gitu.
1: Nah, ibaratnya ya layar tuh begitu dah. Lo udah mau nge-slide nih. Respon jempol sama pergerakan layar lo itu nggak barengan. Ada delay-nya sedikit. Buat pro player itu masalah.
0: Iya, per sekian detik.
1: Nah, tapi kalau buat user-user kayak kita doang nih, casual gitu, ya memang itu bukan jadi masalah yang gede sebenarnya.
0: Iya juga.
1: Cuman, buat orang-orang yang udah terbiasa pakai 120Hz, itu akan jadi sesuatu yang nggak nyaman.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Itu berarti kalau iPhone emang nggak bisa 120Hz itu?
1: Enggak semua iPhone, kecuali iPhone-iPhone. Chat coba cari tahu deh, iPhone yang udah 120Hz itu kayaknya mulai 16 deh, yuk.
0: Ngaruh banget HZ itu.
1: Tuh.
0: HZ itu, Hertz. Itu, HZ itu Hertz, oke. Okay.
1: Megi HZ. Layar Megi HZ. Halo Pak Jenggot, J2 Prime nih bos. Wah, HP legend. Mulai 15 Pro ya. Mulai 15 Pro tuh baru ada yang 120Hz yo. Kalau 15 Pro kan kameranya juga udah ugal-ugalan tuh kameranya 15 Pro tuh.
0: Makanya mungkin buat bikin video slow-mo atau merekam video yang pergerakannya lebih banyak lagi, lo pakai layar yang 120Hz lebih enak lagi nontonnya.
1: Ah, ya nonton kan bisa di TV, ngapain di HP. Iya kan? Maksudnya gue juga jarang pakai HP gue buat
0: kalau memang bapak mau nonton di TV, kita mending bahas TV aja dari awal tadi. Ngapain bahas HP?
1: Maksudnya
0: ngapain kita bahas HP?
1: Lo kan tadi kan, oh ternyata itu kan lebih enak kalau misalnya buat nonton atau apa. Ya. Makanya kan gue bilang, oh berarti gue tidak menemukan masalah itu juga layar itu tuh di gue tuh.
0: Tapi yo, kalau TV 120Hz, gue malah kurang nyaman. Gak enak tau nonton. Lo coba deh search di YouTube nih ya, saya suara.
1: Karena kalau ditembak pelurunya belum nyampe, dia udah jatuh dulu. Saking cepetnya, saking smoothnya.
0: Lo coba cari deh yuk di YouTube.
1: Ah,
0: kita tuh di bioskop udah terbiasa nonton film,
1: ya.
0: Kualitasnya memang 4K, tapi untuk pergerakannya atau FPS-nya itu paling tuh 24, 25, mentok-mentok 30 lah.
1: FPS itu?
0: FPS.
1: Ah,
0: jarang ada yang 60.
1: Iya.
0: Nah, lo coba deh nanti search di YouTube. Film apa aja, lo cari video 4K 60fps.
1: Capek kali nontonnya.
0: Sabar dulu, biar gue jelasin dulu.
1: Iya.
0: Lo cari video 4K 60fps Marvel misalnya.
1: Iya.
0: Lo nonton deh tuh, gerakan Iron Man cepet banget.
1: Iya.
0: Malah gak nyaman.
1: Iya.
0: Dan itu terus layar lo pakai yang 120Hz ya, yang bikin gerakan layar makin smooth ya.
1: Iya.
0: Makin gak enak justru.
1: Iya.
0: Sih. Emang 120Hz tuh lebih enak dipakai buat main game sebenarnya.
1: Buat interface buat lo pakai kayak gitu aja kan?
0: Ya,
1: makanya, berarti kan buat nonton kan juga nggak oke-oke banget juga.
0: Iya kan tadi gue bilang di awal.
1: Iya.
0: Kalau lo kebutuhannya cuma nonton doang, sebenarnya 120Hz bukan masalah gede.
1: Iya.
0: Lo pakai 90Hz atau 60Hz saja kalau nonton doang sebenarnya masih nyaman.
1: Iya masih nyaman. Berarti kan nggak perlu juga kayak harus ngejar yang begini-begini.
0: Gak harus, kecuali emang demenannya main game. Mobile Legend tuh kan banyak tuh gerakan jempol kita tuh. Kita butuh layar yang responsif.
1: Iya.
0: Sesuai 120Hz diciptakan.
1: Udah 120Hz tapi jempol lo basah ya sama aja.
0: Oh, dia gitu. Bahasnya begitu sahabat suara. Ya, di luar konteks maksudnya HP udah ngasih fitur bagus nih terus dia tambahin faktor X.
1: Enggak, maksud gue tuh gue kayak karena selama ini gue juga tidak terlalu memikirkan pada saat speknya itu kayak ya udah
0: ya enggak masalah juga sih.
1: Iya, makanya pada saat retina display gue juga mikir tadi kayak masalahnya terus di mana gitu. Terus juga apa tadi yang 120Hz itu karena gue mikir ya berarti kan nggak separah itu juga kan gitu.
0: Morning Mas Nu, Mas Rio, halo Nes, kesiangan nih, nggak apa-apa, kita masih lanjut ngobrol kok ini.
1: Iya.
0: Oh, sama satu lagi yo, karena gue udah terbiasa Android ya, jadi banyak aplikasi Google itu yang nggak ada di Apple kan.
1: Ya,
0: sesepele yang gue pakai paling sering aplikasi Google itu kan Google Drive.
1: Iya.
0: Dan juga YouTube. YouTube tuh kan nggak ada di Apple. Jadi kalau mau nonton YouTube kan mesti buka Safari.
1: Enggak bisa diinstal kan?
0: Bisa. Tapi kan gue masih lagi nyoba aja ini.
1: Oh ya.
0: Ibaratnya sama-sama kosongan lah.
1: Iya.
0: Mana yang gue terbiasanya dulu. Ternyata kan kosongan iPhone kan nggak ada YouTube kan?
1: Nggak ada.
0: Harus nginstal dulu.
1: Iya.
0: Dan
1: WhatsApp juga nggak ada.
0: Iya semua kalau itu gila. Masa setiap HP ada WhatsApp-nya dia mintanya chat.
1: Maksudnya kan tadi yang
0: langsung
1: ada.
0: Males gitu buka Play Store buat nginstal, pengennya enggak mau Mas aku beli HP pokoknya mau langsung pakai gitu.
1: Gue mikirnya tadi dia kan kosong. Iya, gue kan cuma ngasih tahu WhatsApp juga enggak ada, Pak.
0: Lain enggak ada, yuk. Bumble enggak ada.
1: Ya maaf, ya.
0: Ya ampun Tuhan.
1: Berarti secara lo mau ngeliat kayak ibaratnya bukanya di web lewat web ya, dari Safari
0: itu gue agak kurang nyaman sih ternyata buat orang yang udah terbiasa
1: Safari dengan... gak asik.
0: Gimana maksudnya Safari gak asik?
1: Gue pakai kayak buka website internet ya kalau pakai Safari ya itu kata gue sih nggak enak, ribet. Gue
0: masih enaknya kenapa?
1: Gue karena kebiasa pakai Google Chrome ya.
0: Oke. Terus yang bikin yang jadi masalah apanya?
1: Bingung.
0: Bingungnya peletakan ini setting di sini, ini di sini, ketik di sini. Oh, ya kalau itu kan masih masalah adaptasi aja.
1: Enggak, sampai sekarang jarang banget pakai Safari. Karena gue gak biasa pakai Safari. Itu dia. Itu akhirnya gue tetap kalau buat kayak buka web atau apa itu pakai Google Chrome.
0: Mozilla, Opera Mini.
1: Opera Mini itu paling enak loh kalau menurut gue.

0: memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ini ada yang komen juga, El Centario. Tapi buat kebutuhan konten, jujur iPhone sangat mendukung konten kreator gak sih Mas Rio? Mas Wis, setuju. Setuju. Gue kan akhirnya juga nyobain kan kemarin.
1: Iya, yeah, buat konten
0: dua aplikasi pertama yang gue install itu WhatsApp sama Instagram. Terus akhirnya gue langsung nyobain lah fitur Instagram di iPhone
1: di
0: tuh.
1: iPhone.
0: Sebenarnya bedanya sejauh apa sih?
1: Iya.
0: Mulai dari segi displaynya, mulai dari fitur-fitur lainnya mungkin juga gue coba cari-cari.
1: Iya.
0: Gue nggak ngerasain terlalu beda jauh ya dari segi displaynya ya.
1: Iya.
0: Tapi ketika update story, kameranya nggak patah-patah. Aku happy banget. Happy banget gue di situ yo. Karena sebelumnya kalau pakai Android, lo itu mesti ngerekam sendiri dulu, baru abis itu diupload di IG. Kalau di iPhone nggak perlu, lo tinggal buka IG, bikin story, bikin aja langsung dari aplikasi IG-nya. Oh, iya. Dia ngerti nggak ya, geng ya? Enggak. Coba runtutan yang gue tadi jelasin itu gimana, lo ngerti nggak?
1: Iya. Bentar. Kan kalau yang jadi masalah itu, kalau lo buka IG langsung posting story, iya kan? Itu jadinya patah-patah. Berarti harusnya ngerekam sendiri dulu
0: ya,
1: baru buka di galeri.
0: Ya.
1: Bukan biasanya begitu juga.
0: Lo kalau pakai iPhone caranya begitu aneh sih lo.
1: Iya, berarti bisa. Enggak, iya. Maksudnya gua kalau foto, wait, kalau foto biasanya iya. Gua kalau foto itu langsung dari Instagram ya kan, buka kan foto tuh. Ya itu kan bisa langsung. Cuman gua kalau video biasanya gue rekam dulu pakai kamera.
0: Gak perlu yo.
1: Bisa langsung.
0: Kan di Instagram juga sekarang ada aplikasi edits kan.
1: Ah? Edits itu bukannya lo pakai galeri, buka ambil rekam dulu, baru abis itu nanti.
0: Enggak perlu. Gak perlu yuk. Lo bisa langsung ngetik videonya pakai aplikasi edits pun bisa yo.
1: Berarti lo bukan buka Instagram?
0: Hah? Kok bukan buka Instagram?
1: Itu kan pakai aplikasi edits itu, ya kan? Gua kan
0: edits kan di dalam Instagram, yo.
1: Enggak, kan ada aplikasi sendiri, bukan?
0: Gua tampol lo ya.
1: Nih, diam. Lo lihat. Nih. Hey. Wisnu Wiratmaja nih, aplikasi edit.
0: Iya, itu ada, tapi di Instagramnya juga ada, yo. Di Instagram misalkan lo mau ngedit video story lah, kayak anggaplah 30 detik, lo malas buka aplikasi lain buat ngedit dulu, edit aja langsung di situ bisa. Bahkan lo mau ngetik video baru di aplikasinya itu langsung bisa. Gak perlu buka aplikasi lain kayak edit situ lagi dulu, gak perlu.
1: Oke. Sumpah demi Allah, gue selama ini kalau foto iya langsung buka Instagram, tapi kalau video gue biasanya gue rekam dulu baru gue buka Instagram, gue langsung post, atau kalau emang mau dipotong dulu dari video itu
0: gua... Di Instagram bisa jadi tulisan selamat pagi sahabat olanku. Langsung itu di story bisa itu yo. Gak perlu lo buka Canva dulu, nambahin font gitu, gak perlu.
1: Yang di TikTok diam dulu. Gini, sumpah, selama ini gue masih pakainya itu kalau buat video ya. Ini ya kalau reels kan gue emang editnya di edit
0: luar ya, ya.
1: Karena kan dari banyak gue take-nya gitu.
0: Itu bisa bisa kok yuk.
1: Nanti deh gue belajar lagi. Karena gue selama ini kayak ngambil video, terus habis itu kalau misalnya mau dipotong atau apa, itu gue ambil video sendiri dulu, habis itu baru gue masukin edits, terus habis itu di download, habis itu baru gue buka Instagram, buka galeri.
0: My God. Anything nah. works for you lah, yuk.
1: Iya.
0: Yang penting itu.
1: Selama gue nyaman ya nggak masalah dong. Kalau gue nggak nyusahin orang.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Coba lo kalau dikasih tahu kayak gini jangan ngeyel ya.
1: Gue nggak ngeyel. Gue cuma kayak, hah? Bisa yang kayak begitu. Selama ini gue nggak pernah ngelakuin itu.
0: Wah.
1: Oke.
0: Okay. Itu kalau dibilang iPhone itu sangat mendukung konten kreator, gue setuju karena memang optimalisasi aplikasi-aplikasi kreator bangsa Instagram, TikTok, YouTube itu wah iPhone itu emang rajanya sih. Sangat-sangat mumpuni.
1: Oke,
0: okay. Sangat-sangat mumpuni lo mau bikin video kayak gimana deh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Bahkan kan mulai dari seri iPhone berapa ya? iPhone 13 ya. Yang mereka itu syuting iklannya mereka sendiri udah mulai okay, pakai itu. iPhone kan?
1: Iya. Yeah.
0: Meskipun perintilannya banyak yeah, yang mendukung yeah. biar videonya tapi jadi lebih bagus.
1: Lo pakai HP-nya aja udah
0: waktu
1: bisa.
0: Waktu Piala Dunia ini kan juga sempat ada isunya yang buat live broadcast-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu pakai iPhone 17.
1: Iya. Yeah. Yang bandingannya sama Liga 1 kan ada. Oh iya. Yeah. Oke okay, deh.
0: Tuh. Jadi
1: iya yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Jadi gue mulai merasakan bahwa oh segini dampaknya ya. Kenapa orang yang kerjanya konten kreator yang apa? Suka sosial media
1: yeah.
0: itu kenapa pada demen banget pakai iPhone
1: yeah.
0: Oh ternyata gara-gara ini gitu.
1: Oke okay.
0: Lah iPhone gak perlu tambahan aplikasi juga udah bisa edit sendiri.
1: Gak tahu.
0: Bisa gua, cuma kan fiturnya gak selengkap kayak aplikasi lain.
1: Gue coba pakai.
0: Tapi sebenarnya kalau
1: gue coba pakai fitur iMovie gak ngerti.
0: Lo gak terlalu ngerti.
1: Gak ngerti gak bisa.
0: Gak apa-apa.
1: Akhirnya gue uninstall.
0: Bukannya nyoba belajar, gue langsung uninstall.
1: Buat apa nama-nambahin memori gitu. Nama-nambahin memori apa ya udahlah.
0: Udahlah.
1: Iya. Sip. Baik. Terima kasih.
0: Aplikasi edit apaan yang dipakai Mas Rio tuh?
1: Edits. Tau gue gak ribet-ribet juga kalau ngedit konten.
0: Iya, iya, iya, bener.
1: Iya, gitu-gitu aja. Udah. Jadi kelihatan tambah bodoh. Sumpah. Iya, kalau yang masalah story apa Instagram itu
0: ngedit. Pak Wisnu berasa siaran sama Gina.
1: Oh, tapi enggak, Gina, enaknya pinteran gue kali.
0: Oh, Gina kemarin lebih parah, guys.
1: Pinteran gue enaknya.
0: Gina enak, kemarin ada pertanyaan. Oh, gue gak ekspeksi kalau dia itu tuh gak tahu itu. Gina tuh gak tahu yuk, kalau ayam warna-warni itu tuh diwarnain.
1: Iya, gue dengar itu. Jangan dibahas, itu aib buat dia sama keluarga dia.
0: Ya sudah, sahabat suara yang on air, kita pamit dulu ya.
1: Iya, betul, kita pamit dulu. Terima kasih udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Saya Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
5: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
6: Nani
5: di sliding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik Wow.
7: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

101 FM.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
4: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kendra Ramadipa meraih kemenangan perdana di ajang Moto3 Junior 2026 pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal. Pembalap 16 tahun dari tim Honda Asia Dream ini tampil impresif setelah memulai balapan dari posisi ke-7 dan sukses mengamankan podium 1 hingga finish. Dengan hasil ini, Kendra naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan total 51 poin.
0: Suara Fakta.
2: Kiper timnas Tanjung Verde Fozinya mendadak jadi selebgram setelah tampil gemilang saat meredam Spanyol dalam laga Piala Dunia Senin lalu. Pria 40 tahun yang punya nama asli Josimar Diaz ini mengalami lonjakan followers Instagram yang sebelumnya hanya 50 ribu, naik menjadi 11 juta follower dalam waktu 3 hari. Netizen menggambarkan performa Fozinya seperti aksi aktor Hong Kong Danny Chan saat berperan sebagai kiper sakti dalam film Shaolin Soccer.
0: Suara Fakta.
2: Pemerintah resmi memasukkan konten kreator sebagai kegiatan usaha dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025. Artinya, kreator yang memonetasi akun media sosialnya lewat iklan, endorsement, atau sponsorship wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Aturan yang diundangkan sejak 18 Desember 2025 ini memberikan payung hukum jelas bagi aktivitas kreator.
0: Suara Fakta Piala Dunia. Portugal gagal meraih poin penuh setelah diredam Republik Kongo 1-1 dalam laga pekan pertama Piala Dunia 2026 Grup K. Portugal hanya membuat satu tendangan ke arah gawang meski menguasai 75% ball possession. Cristiano Ronaldo tampil buruk dengan catatan 0 gol, 0 assist, 0 duel, dan 0 dribble. Sementara itu, Inggris meraih kemenangan meyakinkan 4-2 melawan Kroasia. Gol timnas The Three Lions dicetak oleh Bellingham, Rashford, dan sepasang gol dari Harry Kane. Dengan hasil ini, Inggris memimpin klasemen sementara Grup L dipepet oleh Ghana yang mengalahkan Panama 1-0.

buat suara ya. Boro-boro mikirin piknik, pikirin buat maksi aja, berjam-jam cari promo yang banyak, aduh. Tapi gak apa-apa ya, kita nikmati saja sahabat suara sambil temen sama lagu-lagu enak nih. Salah satunya dari Naif dengan Piknik 72 ya, udah ada di antara 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Yovie Nuno, Bunga Jiwaku. Dimainkan bentar lagi, memulai perjumpaan kita Andin dulu nih dengan Milikmu Selalu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Ardito Pramono, Fine Today. Masih bareng sama Farah Virus yang nemenin hari sahabat. Ini terutama di tengah kondisi berita yang kita makan sehari-hari, sahabat suara, atau disuguhkan itu pasti mayoritas bikin kita geleng kepala. Kadang gak jarang bikin kita jadi kesel gitu ya. Makanya penting nih buat kita sekarang benar-benar milah gitu ya berita yang mau kita konsumsi, soalnya dampaknya tuh bisa cukup negatif untuk tubuh kita kalau kita terlalu sering mengkonsumsi berita-berita yang negatif ya. Kayak kita bisa cemas, stres, terus juga fokusnya berkurang. Kan daripada hal itu terjadi, mending kita minimalisir hal-hal yang bisa bikin kita rugi. Satu lagu dari Raisa dengan Kuri.

Malaysia. Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius di

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
4: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
3: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
4: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
3: Apaan sih?
4: Ye.
5: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
8: Bunana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.
12: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
13: Teh? Tuh teh siapa?
12: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
13: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
12: Untung itu, bos.
13: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
12: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
13: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh jus, Bang.
12: Tijus.
13: Seger.
12: Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
13: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Dari Winsport.
16: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
0: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
17: Jangan lupa like dan subscribe ya.
18: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
19: Lagi galau tapi gak punya temen. Mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih. Di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma Rp80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
0: Kamu senang mendengarkan ISUARA.
6: ISUARA.
0: ISUARA, suara warga Indonesia.

0: sertifikat tanah, rasanya ribet banget, terus antrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang udah gak perlu lagi ngerasain hal itu, karena gampang banget, tinggal download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian tanpa ribet. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Dan yang gak ketinggalan, kamu juga bisa nih plotting tanah sendiri yang belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian aja via online di aplikasi. Praktis banget pokoknya. Tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal ya. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Balik lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau ngomongin cantik itu saya langsung keinget sama kemarin pas hari Selasa sahabat suara tanggal merah ya. Saya tuh melipir ke daerah Cipanas sana karena rencananya mau survei villa. Nah kemarin itu pas banget cuaca lagi bagus dan view-nya cantik banget. Benar-benar itu baru ketemu lagi sama suasana kayak gitu setelah beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Karena kan kalau di Jakarta kan kita agak susah ya menemukan situasi di mana pandangan kita bisa jauh banget ngelihat gunung tuh jarang-jarang banget gitu sahabat suara. Makanya kemarin waktu ke puncak girangnya udah kegirangan, udah gitu udara di sana seger banget kan. Cipanas kan lumayan di atas tuh sahabat suara. Jadi luar biasa. Mungkin buat kamu yang udah hektik banget sama kondisi ibu kota gitu ya, bisa tuh menjadi solusi untuk melipir sebentar, gegeser sedikit gitu dari Jakarta ke puncak, ke Bogor atau ke Bandung gitu ya. Mainnya yang di gunung-gunungnya tuh kayak lumayan loh nge-recharge energi banget. Sahabat suara waktu libur kemarin kemana? Atau mau sharing siang hari ini tentang apa yang lagi kamu jalani sekarang, kamu rasakan, boleh juga loh ya. Langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau sekarang saya lagi live TikTok. Bisa langsung aja ke isuara.network ya, karena kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Let's go, kita ramaikan siang hari ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin, sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin, sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal.
0: Itu radal.
3: Terus
0: gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
0: Jadi rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh.
0: Jadi rudalnya lembek.
2: Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras.
2: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
0: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
3: Kok rudal berubah?
0: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
2: gitu.
0: Ada tato-nya. Kok
3: itu?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
0: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat Suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Inggris mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane. Sementara 2 gol lainnya dicetak rekan setimnya. Kroasia sempat memberi perlawanan dan mencetak 2 gol. Namun, efektivitas lini serang Inggris membuat The Three Lions mampu mengamankan kemenangan meyakinkan pada laga perdana mereka.
5: Suara Fakta.
6: Berita selanjutnya, konser BTS bertajuk Arirang di Stadion Utama GBK Jakarta resmi ditambah menjadi 3 hari setelah tingginya antusiasme penggemar dan cepatnya penjualan tiket sebelumnya. Promotor menambah satu jadwal baru sehingga rangkaian konser yang semula digelar 2 hari kini berlangsung selama 3 hari berturut-turut di akhir Desember 2026. Penambahan ini memberi kesempatan lebih besar bagi ARMY Indonesia yang belum mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan BTS secara langsung di Jakarta. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang sekarang sedang bergabung. Hai, selamat siang. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan dan sebentar lagi akan ada lagu ini.

0: aduh berima banget ya.
1: Gabung di TikTok ya, Glenka di Bandung. Mau request lagu, katanya tadi udah diputerin Glenka ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga dari Bandung, ada Sandi yang mau request lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya. Salam buat penyiar, kru, dan sahabat Iswara. Terima kasih Mbak Farah Virus. Sama-sama, makasih kembali Mas Sandi. Terus ada juga yang streaming dari Korea, seperti biasa ya, Nastu menyapa siang hari ini. Semoga sehat-sehat di sana Nastu ya. Di TikTok juga ramai sekali yang bergabung, ada yang absen-absen. Kemudian request Elvin dari Kuching, Malaysia, mau request lagu Fizz yang Nina. Pokoknya teman-teman yang mau request sahabat suara, bergabung di TikTok atau WhatsApp, bisa langsung aja drop requestan kamu apa. Kalau WhatsApp sekali lagi bisa merapat ke 0816 114 1014, atau kalau ke TikTok langsung aja ke iswara.network ya. Lagu requestannya diantriin selama itu aman dan ada di playlistnya Iswara. Satu lagu ini dulu nih.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO,
3: ya
2: hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Tahu enggak nama trofi

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial

0: masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
2: Indonesia.
3: Suara. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
4: Kendra Ramadipa meraih kemenangan perdana di ajang Moto3 Junior 2026 pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal. Pembalap 16 tahun dari tim Honda Asia Dream ini tampil impresif setelah memulai balapan dari posisi ke-7 dan sukses mengamankan podium 1 hingga finish. Dengan hasil ini, Kendra naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan total 51 poin.
3: Suara Fakta.
4: Kiper timnas Tanjung Verde Fozinya mendadak jadi selebgram setelah tampil gemilang saat meredam Spanyol dalam laga Piala Dunia Senin lalu. Pria 40 tahun yang punya nama asli Josimar Diaz ini mengalami lonjakan followers Instagram yang sebelumnya hanya 50 ribu, naik menjadi 11 juta follower dalam waktu 3 hari. Netizen menggambarkan performa Fozinya seperti aksi aktor Hong Kong Danny Chan saat berperan sebagai kiper sakti dalam film Shaolin Soccer.
3: Suara Fakta.
4: Pemerintah harusnya memasukkan konten kreator sebagai kegiatan usaha dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Artinya, kreator yang memonetasi akun media sosialnya lewat iklan, endorsement, atau sponsorship wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Aturan yang diundangkan sejak 18 Desember 2025 ini memberikan payung hukum jelas bagi aktivitas kreator.
3: Suara Fakta Piala Dunia.
5: Portugal gagal meraih poin penuh setelah diredam Republik Kongo 1-1 dalam laga pekan pertama Piala Dunia 2026 Grup K. Portugal hanya membuat satu tendangan ke arah gawang meski menguasai 75% ball possession. Cristiano Ronaldo tampil buruk dengan catatan 0 gol, 0 assist, 0 duel, dan 0 dribble. Sementara itu, Inggris meraih kemenangan meyakinkan 4-2 melawan Kroasia. Gol timnas The Three Lions dicetak oleh Bellingham, Rashford, dan sepasang gol dari Harry Kane. Dengan hasil ini, Inggris memimpin klasemen sementara Grup L dipepet oleh Ghana yang mengalahkan Panama 1-0.

0: Ya, bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Tapi kalau ngomongin tentang ulang tahunnya Jakarta sih warna-warni banget ya, gak ada monokromnya, justru nih kesan yang dihadirkan. Jadi kabarnya logo hari ulang tahun yang ke-499 yang menuju usia 500 ini udah diresmikan dengan tema lorong waktu sahabat suara ya. Karena nanti nih kita kan di tanggal 22 Juni Jakarta akan merayakan hari jadinya yang ke-499 ya. Tema ini diusung itu kaitannya dengan bergerak menuju era baru Jakarta dengan slogan menuju 5 abad Jakarta. Dan perayaan tahun ini menjadi penanda perjalanan ibu kota yang semakin dekat memasuki usia 5 abad. Pemprov DKI juga banyak banget nih mau ngasih hadiah buat kita-kita warganya sahabat suara ya, yang di tanggal 22 Juni nanti bisa menikmati beberapa fasilitas secara gratis, kayak masuk ke Ancol, Ragunan, terus menggunakan Transum dari Transjakarta, MRT, LRT, itu juga kabarnya akan gratis. Museum-museum juga sama perpustakaan akan digratiskan di hari itu ya. 22 Juni itu hari apa sih? Oh, hari Sabtu. Hari Senin ya. Hari Senin minggu depan. Jadi persiapkanlah diri kamu sahabat suara kalau memang mau quality time di hari ini di 22 Juninya gitu, karena sepertinya akan ramai sekali. Tapi ya kapan lagi ya menikmati traktiran dari Pemprov DKI Jakarta. Buat kamu yang pengen tahu detailnya mana aja yang gratis gitu atau promo apa aja di hari ulang tahunnya Jakarta, bisa langsung aja cek ke sosial media ya. Let's go lah, kita nikmati di traktir sama pemerintah kapan lagi.
1: Suara warga Indonesia. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine. Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Karena saya mau lang di 0816-114-1014. Halo, ini ada Johan dari Tasik. Pendengar Iswara Jakarta Bandung lah, mau request lagunya Titik di Ujung Doa. Salamnya buat penyiar pendengar Radio Iswara Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Mantap, terima kasih Johan udah bergabung. Ada juga dari Jogja Adam yang mau request lagu Surjan yang judulnya Semu. Salam buat penyiarnya aja. Oke, nanti dicek dulu ya ada apa enggaknya. Terima kasih udah bergabung juga. Juga buat yang lagi meramaikan TikTok, selamat siang semuanya, terima kasih ya. Sahabat Suara, kalau misalkan gak dengerin di radio terus penasaran ada apa sih di TikTok, coba aja deh kamu ke iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Bentar lagi lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Saya mau ajak karaoke di lagunya Shalom 7 ya, Seberapa Pantas. Kurang lebih 1 menit, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, dan sebentar lagi kita akan ngobrol sama salah satu penyanyi yang sempat booming banget pada saat singlenya bertajuk Pura-Pura Lupa itu dirilis. Sekarang ini dia baru saja merilis karyanya yang dimana judulnya Menyala. Kira-kira apakah masih ada korelasinya dengan rilisan sebelumnya atau seperti apa ceritanya? Ntar kita bakal ngobrol bareng sama Mahen ya. Sahabat Suara, jangan kemana-mana, habis satu lagu dulu nih dari Pas Band featuring Tere, Kesepian Kita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, yeah, Makassar, Banjarmasin. Sebelumnya sudah saya sounding sahabat suara ya. Kita bakal ngobrol sama salah satu penyanyi yang dia boom banget pada saat rilisan Pura-Pura Lupa dan identik, masih identik sampai hari ini. Kebetulan baru saja merilis karya terbaru yang gak kalah kece-nya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Mahen. Hai.
1: Halo-halo semuanya, sahabat suara, apa kabarnya?
0: Kabar baik, selamat siang Mahen.
1: Kabarku puji Tuhan juga baik.
0: Baik ya.
1: Udah lama banget gak kesini.
0: Iya.
1: Kayaknya satu
0: ya, tahun lalu ya.
1: Tahun lalu.
0: Ngebawa karyanya waktu itu apa?
1: Waktu itu EP.
0: EP. Oke, akhirnya sekarang rilis lagi Menyala.
1: Menyala.
0: Tapi sebelum ngobrol lebih detail lagi soal rilisan terbaru kamu, kan kalau sampai hari ini ya, ini termasuk aku, kalau ngomongin Mahen itu aku masih cukup yang jadi top of mind adalah Pura-Pura Lupa. Pasti, nah setelah Pura-Pura Lupa yang sangat fenomenal itu, Hen, apakah setelahnya ketika mau membuat karya tuh kamu ada tanggung jawab tersendiri gitu ke pendengar kamu terhadap ekspektasi-ekspektasi yang muncul atau kayak gimana tuh?
1: Pressure pasti,
0: ya, okay.
1: Pasti karena kayak itu kan lagu pertama yang meledaknya terlalu dar-dar-dor ya.
0: Okay.
1: Kelihatannya saya agak belum siap. Jadi lagu-lagu selanjutnya jadi agak pressure sih. Cuma kayaknya udah 5 tahunan lebih.
0: Itu 2019-an ya? Oke.
1: Okay. 5 tahunan, 6 tahun. Jadi ya sekarang udah mulai pelan-pelan kayak emang berdamai. Dan itu jadi bagian dari perjalanan Mahen aja sih. Jadi kalau misalkan kayak dibawa pressure terus gak bakalan hilang. Karena
0: emang
1: semua orang juga masih bisa denger lagunya. Mungkin di awal-awal itu agak cukup berat karena ekspektasinya dari orang. Terus kayak ini bisa gak ya seboom itu atau se-viral itu. Jadi ya banyak banget yang jadi plus minusnya karena belum siap itu sih. Tapi ya sekarang 2026 sudah lebih nyantai, sudah lebih lego dengan emang yaudah emang itu jadi bagian dari Mahen aja.
0: Oke, kan perjalanan ya namanya. Semuanya itu kan by experience sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin tentang arah lagunya Mahen sendiri, sebenarnya yang paling menurut Mahen tuh ini sebenarnya gue banget itu dari lagu yang mana?
1: Dari yang pertama, dari Pura-Pura Lupa itu.
0: Itu sebenarnya Mahen juga di situ ada ya.
1: Karena
0: gitu
1: emang
0: ya?
1: suka dengar lagu yang ballad, yang mellow. Okay. Jadi pas dikasih
0: materi
1: sampel
0: itu,
1: lagu,
0: gitu.
1: Ya materi lagu Pura-Pura Lupa itu, ini kayaknya nih cocok nih di gua nih gitu. Dan beberapa lagu setelahnya juga masih mirip-mirip lah sama
0: nuansanya gitu ya. Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Sampai akhirnya merilis Menyala.
1: Iya.
0: Ini gimana ceritanya, Hen?
1: Ini juga rilisan yang cukup lama ya setelah yang terakhir. Terakhir tuh sempat di Januari, tapi sebelumnya tuh yaitu kurang lebih setahun.
0: Januari tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Terakhir. Oh oke.
1: Okay. Tapi kayak mungkin nggak terlalu banyak promonya, jadi ya agak cukup beda juga lagunya. Dari yang sebelum-sebelumnya ini lagunya menyenangkan. Biasanya kan dikenal dengan Mahen yang sedih-sedih
0: lagunya. Yang sendu-sendu gitu
1: yang,
0: ya.
1: Iya yang kalau kata orang bilang tuh yang menyayat-nyayat. Asik. Menemani galaunya mereka.
0: Okay.
1: Terus ini benar-benar agak beda banget nih di Menyala ini. Setelah satu tahun kurang lebih aktif yang banget tuh kan EP. Terus kemarin ya berapa selipan ya. Ya uci sebenarnya satu doang sih dari sebelum yang ini. Nah akhirnya di Menyala ini sih.
0: Oke, terus pertimbangannya kayak rilisan kali ini secara jalan cerita dan vibesnya berbeda tuh karena apa?
1: Karena emang kayak mau announce kayak saya masih ada loh masih nyanyi. Terus bener-bener ditabrak yang beda gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lagunya mirip lagi kayaknya agak tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang ini Mahen.
0: Oh yang gitu. Nyoleknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Makanya jadi, hadir dengan Menyala ini
1: dengan
0: sekarang.
1: Materinya agak beda banget sih.
0: Oke, tapi secara materi lagu ini baru banget kah atau bankingan sebenarnya?
1: Maksudnya?
0: Lagu si Menyala ini produk yang baru dibikin
1: baru di tahun ini.
0: Oh baru dibuat emang tahun ini.
1: Dan kebetulan yang buat Syarot itu namanya Kak Nanda Wijoyo.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia songwriter dari Bali ya kalau nggak salah. Itu cewek. Terus pas didengerin lagunya, sebenarnya agak kayak ini serius nih lagunya mau menyenangkan ngebeat. Maksudnya dari akunya ya.
0: Oh gitu.
1: Terus kayak, setelah dipikir-pikir kayaknya gak ada salahnya juga
0: untuk
1: sih mengingat sekarang juga banyak fenomena lagu yang menyenangkan.
0: Betul.
1: Yang joget-joget kayaknya tapi kalau misalkan
0: gitu ya,
1: mau nyebrang banget ke yang upbeat dan joget-joget itu kayaknya agak terlalu
0: patah
1: susah
0: banget
1: nih,
0: gitu
1: patah
0: ya.
1: Banget nih
0: jadi tipis-tipis
1: boleh deh nih di coba.
0: Oh, wow. Oke. Dan lagu ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP ya. Betul. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mahen. Oke. Okay.

0: karya terbarunya bertajuk Menyala.
1: Yep.
0: Tadi sempat saya sampaikan juga sahabat suara ya, pas tahu bahwa Mahen ngerilis lagu Menyala nih, kayak saya make sure lebih dari satu kali. Ini Mahen kan gitu, karena memang secara vibes tuh beda dari sebelumnya ya menurut aku ya. Tapi ternyata Mahen juga merasakan hal yang sama untuk itu ya.
1: Bahkan juga itu benar-benar wajar banget, karena kayaknya mungkin setelah 13 lagu kali ya.
0: Oke.
1: Dengan belet-belet-beletnya itu, terus sekarang beda. Makanya kayak ini beneran nih, kayak itu.
0: Oh, tapi ternyata beneran nih, udah dirilis juga gitu kan. Tapi sejauh ini secara respon gimana Hen ngelihat lagu-lagu kamu, maksudnya orang-orang lihat lagu kamu ini?
1: Sesuai dengan prediksi
0: BMK
1: juga,
0: oh,
1: dan juga kayak. Okay. Ini lah Hen nih, tapi lama-lama juga orang nerima dengan kayak, oh boleh juga nih kalau misalkan kayak main bawain lagu yang kayak gini.
0: Oh oke, okay. Berarti
1: bisa
0: sejauh
1: juga
0: ini ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Tadi sempat dibilang juga pas kita ngobrol sahabat suara lagi dengerin lagu bahwa secara garapan ini tuh dikasihnya udah jadi gitu ya.
1: Udah jadi.
0: Materinya. Terus lirik, berarti udah berupa demo gitu?
1: Iya bener, udah berupa demo.
0: Okay.
1: Cuma belum full musiknya aja sih.
0: Pada saat Mahen udah involve di sini gitu, udah tahu bahwa ini akan jadi materi kamu selanjutnya. Apa yang paling disesuaikan sama kamu akhirnya untuk lagu ini?
1: Yang paling disesuaikan karena emang kebetulan liriknya udah jadi juga. Lebih ke musiknya sih.
0: Oh,
1: sorry, waktu itu masih bentuk voice note, tapi maksudnya bener-bener ya udah jadi.
0: Oh gitu.
1: Cuma sampel dari
0: berarti ya? Secara aransemen
1: yang disesuaikan.
0: Oh,
1: gimana kalau misalkan tipenya Mahen tuh gimana, ada instrumen musik apa yang ditambahin? Karena kan agak beda sama yang belet kan, jadi harus ada tambahan-tambahan tertentu yang cocok gak nih sama Mahen gitu.
0: Oke. Kalau konsepnya sendiri berarti Mahen rima dari tim kah atau kamu juga involve nih? Maksudnya ngarahnya kayak kesini deh, secara visual, terus penerimaan ke pendengar kayak gini.
1: Bareng-bareng sih.
0: Oh, okay.
1: Secara visual juga aku yang minta.
0: Brainstorm
1: kayaknya,
0: bareng
1: ya,
0: tuh.
1: Secara visual kayak artworknya juga aku mintanya yang lebih colorful deh.
0: Kan catchy banget itu kalau dilihat kan.
1: Terus kayak promo plannya, apa yang di siapa yang dituju pendengarnya gitu-gitu.
0: Okay.
1: Kita
0: benar-benar
1: brainstorm sih. Supaya
0: berarti
1: tepat supaya tepat sasarannya lagunya.
0: Dan emang kayaknya iya nih, soalnya secara respon ya dari sosial media terus kemudian rilisannya tuh yang komen juga mungkin ya menurut aku sih sesuai sama si Menyala ini. Tapi berarti secara penggarapan dari kamu dikasih materi sampai ini udah terilis itu semua sesuai ekspektasi kamu nggak?
1: Masih ada yang perlu ditambahkan lagi sih.
0: Oke, di sisi apa kalau boleh
1: dari sisi promonya sih.
0: Oh, okay.
1: lebih niche-nya mau lebih dilebarin lagi sih. Gitu, karena kayak Jatuh Cinta kan bukan cuma untuk ABG ibaratnya. Juga sebenarnya kurang lebih arti lagunya tuh kayak, oh gue masih bisa jatuh cinta ya setelah kemarin itu tidak menyenangkan.
0: Oh,
1: jadi bukan tentang jatuh cintanya kayak doang, tapi kayak setelah perjalanan yang aduh akhirnya gue sendiri aja deh. Terus ternyata bisa jatuh cinta lagi, itu jadi kayak sebuah hal yang kado. Tapi kayak ini gue yang nerima nih, yakin nih gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi misalnya mau dilebarin lagi jatuh cintanya. Bukan yang
0: nggak hanya
1: yang
0: deh percintaan remaja gitu ya
1: gitu.
0: Ini udah lebih mature kali ya gitu ya, lebih luas lagi makanya ya market. Oke, berarti kalau harapan kamu ke orang yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa yang kamu mau mereka dapat dari lagu Menyala ini?
1: Pengen orang itu ngerasa bisa dicintain aja sih. Kayak kalau misalkan orang bilang sebelum mencintai atau dicintai, cintain diri sendiri dulu. Tapi kayak itu kayaknya terlalu
0: klise ya.
1: Terlalu kayak ya udah cuma gue dong yang yang tahu gue kayak lu juga berhak dicintain sama orang kok. Cuma mungkin emang waktunya setiap orang timeline-nya beda-beda aja sih.
0: Oke. Okay. Berarti kan karena ini lagu udah jadi bentuknya pada saat Mahen terima.
1: Siap.
0: Pasti yang nulis juga punya interpretasi yang berbeda, maksudnya beda-beda lah ya, karena kan lagu kan bahasa universal.
1: Yeah.
0: Pas pertama kali kamu denger ini langsung apa yang kebayang? Maksudnya ke-recall memori-memori masa lalu kah atau seperti apa tuh?
1: Ya ke-recall setelah hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Habis itu ada di fase yang kayak sendiri-sendirinya dulu. Terus kayak semakin dikejar malah gak dapet. Tapi pas kayak biasa-biasa aja, dateng ya kita.
0: Oh oke, okay. Wow, itu kayak banyak yang relate ya. Termasuk barusan Mahim bilang, gue jadi kepikiran dia juga lagi. Tapi gak ngomongin selalu soal percintaan sebenarnya, yeah, kan. Yeah. Apapun yang kita tuju gitu ya. Kadang kalau kita terlalu apa ya, trying so hard gitu, kadang justru malah makin menjauh dan sebaliknya ya. Dan itu juga bisa diinterpretasiin di lagu ini gitu, sahabat suara. Kalau ngomongin tentang music video juga udah bisa dinikmatin kan ya.
1: Yep, yep.
0: Itu sama, brainstorm juga barengan sama tim atau gimana?
1: Ya,
0: yeah,
1: itu juga kita cek lokasinya. Terus kayak tema, apa namanya, konsepnya itu akan kayak gimana. Dan itu kalau misalkan teman-teman habis ini belum lihat dan boleh
0: ngecek,
1: ngecek, itu tuh kayak bener-bener cuma berdua POV gitu loh. Jadi gak yang ada dari jauh, gak kamera dari si cewek dan si cowok doang.
0: Okay.
1: Jadi bener-bener kayak kalau misalkan lagi apa namanya, lagi ngedate, itu kayak kita saling videoin aja.
0: Oh,
1: gitu biar lebih dekat aja sih.
0: Oh,
1: gak yang terlalu video yang susah gitu.
0: Oh, secara garapannya dibikin
1: sederhana, mungkin lebih
0: sederhana apa. Terus kayak tapi to the point gitu, ya kondisinya, ya. Wow, itu juga semua diobrolin bareng sama tim. Dan apa yang akhirnya kamu, ya maksudnya yang paling mahen banget sampein pada saat mau garap video?
1: Lebih ke karena sederhananya itu sih. Jadi kayak emang ini gue juga pernah ngelewatin
0: fase kayak gini,
1: fase ini, dan emang ya kayak gini, nggak yang film banget gitu.
0: Okay.
1: Nggak bener-bener kayak pengen
0: senatural itu,
1: ringan
0: gitu
1: aja. Okay. Terus kayak emang dekat sama orang-orang aja. Dan kayak apa namanya, kalau pacaran tuh nggak yang sinematik gitu, enggak, yang emang ya udah emang shaky kameranya itu ya. Gitu aja.
0: Ya dibikin raw aja gitu,
1: raw
0: ya
1: aja,
0: supaya natural. Dan sekali lagi sahabat suara juga udah bisa cek di YouTube ya, di search aja Mahen Menyala.
1: Betul.
0: Sambil habis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Mahen. Cuma saya mau puterin dulu nih lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, toh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
7: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
5: Memainkan musik pilihanmu.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Komisi Pemberantasan Korupsi RI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmennya membangun tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Bahkan Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai pilot project nasional pengelolaan perizinan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Penetapan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti dalam rakor pencegahan tindak pidana korupsi pada perizinan tambang, khususnya MBLB di kantor Gubernur Jawa Tengah baru-baru ini. Jawa Tengah menjadi daerah yang layak dijadikan percontohan karena telah memiliki landasan regulasi yang kuat dalam pengelolaan sektor pertambangan. Ia menjelaskan sektor pertambangan merupakan bidang yang memiliki proses perizinan kompleks karena melibatkan banyak instansi, mulai dari pemerintah kabupaten kota, dinas pekerjaan umum, dan penataan ruang, balai besar wilayah sungai atau BBWS, dinas lingkungan hidup, APR, BPN, hingga dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Karena itu KPK terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan perizinan guna menutup celah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mulai membuka pengajuan pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar 25 juta per RT per tahun. Pencairan bantuan itu ditargetkan mulai terrealisasi pada akhir Juni 2026. Wali Kota mengatakan para pengurus RT sudah bisa mempersiapkan pengajuan setelah sosialisasi peraturan Wali Kota atau Perwal nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT RT tahun ini, selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau 625.000. Dana tersebut kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Wali Kota menjelaskan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang maupun kegiatan lain diperbolehkan selama telah melalui musyawarah atau rembuk warga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun langsung memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dari hasil pemantauan di posko SPMB Dinas Pendidikan Jawa Tengah hingga SMA Negeri 3 Semarang, pelaksanaan penerimaan siswa baru sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Menurut Lutfi, rata-rata kendala yang muncul hanya terkait penggunaan aplikasi seperti unggah data dan sebagainya. Tetapi semuanya sudah bisa dibantu dan diselesaikan. Di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maupun kantor cabang dinas, sejumlah calon peserta didik dan orang tua memang masih membutuhkan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran daring. Lutfi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas SPMB yang tetap bekerja melayani masyarakat meski bertepatan dengan akhir pekan. Di SMA Negeri 3 Semarang, ia melihat para guru dan tenaga administrasi tetap siaga untuk membantu calon siswa dan orang tua yang membutuhkan informasi.

PKL. Bupati Kudus Samani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit. Termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati Samani juga mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah dalam mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Samani mempersiapkan

PKSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Warga Jatenggung.

Utara, Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai. Di Indonesia, antusiasme menyambut pesta sepak bola 4 tahunan itu juga terasa kuat. TVRI sebagai pemegang hak siar nasional membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara gratis melalui siaran

bisa mendapat akses secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menurut Sani, TVRI bersama RRI dan LKBN Antara mendapatkan hak siar resmi untuk mendukung penyebar luasan informasi dan hiburan. Selamat

0: pertandingan, TVRI juga mendorong penyelenggaraan nobar non-komersial di berbagai daerah. Di Jawa Tengah tercatat sudah ada 158 lokasi nobar yang mendaftar untuk mendapatkan lisensi resmi, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW. Tujuannya agar masyarakat semakin mudah mengakses pertandingan dan bisa merasakan euforia bersama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Canggah, cuanen, nendong, game, nendong.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga.

FM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: partisipasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Hah?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
7: Dengarkan suara di Bandung.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Tonaka Mura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo. Enggak. Bukan radio kamu yang rusak ya. Emang pita suara aku lagi pengen meleot aja. Halo, gitu. Iya, dengan kita memeleotkan suara hari ini ya. Siapa tahu nih ada yang, oh ini kayaknya suaranya aku kenal nih. Terakhir ketemu nih kayaknya waktu mau ini, apa namanya, COD perkutut di pasar burung. Jadi keinget. Jangan lupa ya, kalau misalnya kamu sampai jam segini belum bisa pulang ke rumah, kamu hubungi orang rumah. Apakah peliharaan kamu semuanya sudah dikasih makan atau belum? Tuh, jarang kan ada yang suka ngingetin kayak gini ya. Ini kalau misalnya emang ya kamu sekarang tuh lagi punya gebetan gitu. Coba kamu lihat sesuatu yang berbeda dari dia tuh apa. Kalau misalnya gebetan-gebetan lain mungkin ngingetinnya tuh udah makan belum gitu. Gimana kabarnya? Tidurnya enak gak semalam? Nyenyak gak gitu? Pakai ngimpi apa enggak? Ini enggak, piaran kamu udah dikasih makan semua belum? Jarang loh yang kayak gitu. Wah, rare tuh yang kayak gitu. Tapi yang ini juga rare ya. Jarang-jarang dengar suara beginian tuh, biasanya cuma Kamis sama Jumat doang. Emang bener ya. Pastinya di suara santai aku lagi yang nemenin kamu di sini. Kalau misalnya hari Kamis jam 4 sore lebihnya dan kurangnya mohon dimaafkan. 4 lebih 11 menit soalnya. Barengan sama aku Lilian Angie. Jadi kita bakal bersenang-senang sore ini. Udah ya, ditaruh dulu segala permasalahannya. Besok dilanjutin lagi.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Tetap ya, kita di sore ini bakal masuk ke gosip atau fakta. Jadi buat kamu nih yang mungkin udah lama ya nggak ngebahas tentang ini dan itunya di luar pekerjaan atau di luar aktivitas kamu, atau jokes-jokes yang biasanya kamu lempar ke teman-teman kamu ya. Nah, kali ini kita bakal keluar dari sesuatu yang mungkin sering kali kamu bahas nih, sahabat suara ya. Di tongkrongan, bareng sama teman, tempat kerja gitu. Yaitu adalah tentang satu dan banyak. Apa coba? Jadi gini, ada pernyataan yang bilang kalau satu komentar negatif bakal meninggalkan bekas lebih kuat daripada banyak komentar positif. Satu komentar negatif bakal membekas lebih kuat daripada banyak komentar positif. Kamu setuju gak sih sama pernyataan ini? Kalau kamu setuju, boleh pilih yang fakta. Tapi kalau gak setuju, pilih aja yang gosip. Dan ikutan pollingnya di gosip atau fakta. Ya, gampang kan? Pilihnya cuma tinggal gosip atau fakta. Mana tuh yang kamu cocok gitu ya, kira-kira sama pernyataan ini barusan. Gimana cara ikutan pollingnya? Langsung kamu cek aja ke Instagram story at iswara.smg. Pernyataan buat sore ini, satu komentar negatif

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Gas genggam hadiah seru.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Gas, ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai barengan sama aku Lilian Angie, yang hari ini lagi di Gosip atau Fakta. Jadi di Gosip atau Fakta nih ada pernyataan, aku ulangin lagi ya, yang bilang begini. Satu, komentar negatif bakal membekas lebih kuat daripada banyak komentar positif. Kamu setuju apa enggak? Kenapa udah dijawab gosip? Gitu-gitu ya. Kamu setuju enggak sama pernyataan barusan? Kalau kamu setuju, pilihnya yang fakta. Tapi kalau kamu enggak setuju, pilihnya yang gosip. Cara ikutannya gimana nih kalau pengen ngasih suara kamu gitu ya? Aku mau jawab gosip dong, aku mau pilih yang fakta dong gitu. Langsung aja kamu cek ke Instagram story @iswara.smg ya. Tinggal kamu klik aja salah satu di antara gosip atau yang fakta. Nah, karena faktanya di tanggal 18 Juni hari ini diperingati sebagai Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Atau sebenarnya ya, dalam bahasa aslinya disebut sebagai International Day for Countering Hate Speech. Jadi, peringatan global ini ditetapkan oleh PBB untuk menyoroti bahaya diskriminasi, provokasi, dan ujaran kebencian, sekaligus juga nih untuk mempromosikan dialog yang saling menghormati. Nah, ini menurut aku adalah sesuatu yang sekarang udah betul-betul secara urgensi. Kalau misalnya dilihat dari urgensinya gimana? Ya, kita perlu nih ada peringatan seperti ini. Karena apa? Tujuannya tentunya untuk kita saling mengingatkan lagi ya. Kita saling melihat lagi bagaimana di masyarakat, apakah kesadaran untuk meninggalkan komentar di kolom komentar dalam sebuah postingan ya, itu sudah dipikirkan baik-baik atau belum? Apakah seseorang mengomentari sebuah postingan itu secara sadar atau tidak? Sadar dalam hal ini yaitu adalah mindful ya. Kita lagi ngebahas tentang mindfulness di sini. Kehadiran saat ini gitu ya. Dengan pemikiran sebelum klik kirim gitu. Kenapa? Karena yang namanya ujaran kebencian, entah itu di dunia nyata apalagi di sosial media, yang kita komen-komen terus kemudian kita lupa ya, itu bisa meninggalkan bekas dan sangat berbahaya. Begitu. Karena apa? Karena ujaran kebencian itu bahkan bisa memicu kekerasan dan juga munculnya konflik sosial. Nah, jadi berbagai lembaga internasional nih dari PBB seperti UNESCO itu emang secara aktif ya mengkampanyekan pentingnya menangkal penyebaran narasi atau ujaran kebencian. Baru tahu kan bahwa ada loh harinya, hari melawan ujaran kebencian ya. Jadi ini adalah International Day for Countering Hate Speech gitu. Jadi ujaran kebencian itu harus kita lawan. Mulai dari mana? Ya mulai dari diri kita sendiri sebelum kita

atau provokasi melalui ujaran kebencian itu tadi salah satunya. Dan ya, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut tentang campaign ini, terus juga resolusi dari PBB, itu bisa kalau kamu langsung cek aja ke web resminya PBB tentang ujaran kebencian. Kamu search aja, kamu klik, kamu masuk ke situ, dan di situ nanti bakal bisa lihat ya seperti apa sih gitu, campaign itu apa aja, untuk tahun ini seperti apa temanya gitu, latar belakangnya seperti apa gitu ya. Nah, ini macam-macam banget soalnya nih sahabat suara. Ada beberapa event juga ternyata yang sudah dilakukan untuk tahun ini dalam rangka Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian, seperti misalnya ada side event Breaking the Cycle of Hate ya, The Rights and Voices of Roma in Europe. Nih ada ya. Jadi kayak semacam diskusi di situ. Ada juga memang untuk peringatannya ya. Ini per hari ini ternyata di acaranya sendiri di kantor PBB ya di New York nih, yaitu adalah jadi ini adalah acara untuk peringatan International Day for Countering Hate Speech ya, The Power of Partnerships in Countering Speech gitu. Ini sudah tahun kelima ternyata ya, sudah tahun kelima sahabat suara begitu. Terus juga ada beberapa acara lainnya. Selain itu, kalau misalnya kamu pengen tahu juga tentang peringatan hari ini, karena memang bisa dibilang baru tahun kelima ya, berarti masih cukup baru, mungkin masih banyak orang yang belum terlalu notice ya dengan keberadaan dari hari peringatan ini, alasan backgroundnya apa gitu ya. Kemudian why tackle hate speech. Selain itu, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia lebih baik ya. Ya kan, daripada kita meninggalkan komentar buruk, komentar yang negatif gitu. Kalau bentuknya kritikan itu berbeda ya, kritik berbeda dengan yang namanya ujaran kebencian begitu. Nah, di sini ada macam-macam nih, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Silakan bisa kamu cek langsung ya. Bisa kamu cek langsung. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk ngelihat hasilnya dan juga tentang mana nih yang benar, gosip atau fakta. Bahwa ada pernyataan yang bilang begini. Satu, komentar negatif membekas lebih kuat dibanding banyak komentar positif. Kalau kamu setuju, pilihnya fakta. Kalau kamu gak setuju, pilihnya gosip di @iswara.smg. It is if everyone dies alone. Does that scare you? I don't wanna be alone.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Kenapa ui, ui, ui ya? Coba kita mau cek dulu. Berapa ratus persen? Kenapa jadi berapa ratus persen orang yang memilih ya? Apa nih? Hai. Bentar, sebentar. Kita lihat dulu. Oke. Gimana sih cara ngelihatnya? Kok aku enggak cerdas banget sih? Oh, ini udah ada belum sih? Oke. Oh, ada. Nanti ya. Cepetan, masih bisa ikutan ya di @iswara.smg. Ada yang udah ikutan tapi buruan aja kamu ikutan dulu. Pernyataannya di gosip atau fakta buat sore ini adalah satu, komentar negatif bisa membekas lebih kuat daripada banyak komentar positif. Kalau kamu setuju pilihnya fakta, nggak setuju pilihnya yang gosip. Oke, kita mau lihat dulu ya, seperti apa sih fakta-fakta tentang pernyataan ini. Jadi masih boleh ikutan apa enggak ya? Karena aku udah mau ini menguak fakta-faktanya. Aduh. Oke. Kamu pernah dengar yang namanya bias negatif enggak sih, sahabat suara? Jadi yang namanya bias negatif ini ada loh, ya. Ada loh. Ini adalah sebuah fenomena di mana otak manusia secara evolusioner, berarti apa nih? Kalau evolusioner itu berarti dia secara perlahan ya, mengalami pergeseran atau perubahan menjadi lebih peka terhadap hal negatif karena dianggap sebagai ancaman yang menuntut respon cepat untuk bertahan hidup. Gimana? Sama-sama komentar, tetapi komentar negatif itu membuat seseorang merespon ini sebagai sebuah cara untuk bertahan hidup dari komentar negatif. Sedangkan kalau komentar positif itu nggak ada di level yang sama. Levelnya berbeda dengan komentar negatif. Begitu. Nah, kita mau lihat sekarang ya. Jadi ternyata tentang fenomena ini pun sudah dilakukan penelitian nih lebih lanjut tentang bias negatif ini gitu. Oke. Wait, kita mau lihat ya. Contoh sederhananya begini. Kamu misalnya mengunggah atau memposting sebuah video gitu ya. Terus dari situ ada likes, mungkin likes-nya gak ditampilkan, bisa aja. Tapi kemudian ada 99 komentar positif di situ. Di antara 99 komentar positif, kemudian yang ke-100 itu adalah ada satu komentar yang menyatakan ketidaksukaan terhadap video yang diposting. Kalau udah seperti itu, yang terjadi apa sih? Nah, seharusnya nih secara logika 99 komentar positif itu bakal jauh lebih berpengaruh. Tapi kenyataannya banyak orang justru lebih menghabiskan waktu di otaknya untuk memikirkan komentar negatif itu sepanjang hari. Kok bisa gitu? Kita mau lihat ya, kerja otak kita tuh kayak gimana sih? Nah, ternyata otak kita nih ya dirancang untuk mendeteksi yang namanya ancaman itu tadi ya. Dari sudut pandang evolusi, nenek moyang manusia itu lebih peka terhadap bahaya yang punya peluang hidup lebih tinggi, begitu ya. Terus kalau kita lihat lagi analoginya begini. Misal ya, mengabaikan pujian. Dipuji kamu. Kamu pinter banget, gini. Terus kamu cuma senyum aja. Itu gak akan jadi masalah. Tetapi kalau kamu mengabaikan komentar negatif, kayak misalnya kayak gini aja kok gak ngerti sih, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, itu akibatnya akan berbeda. Akibatnya bisa fatal.
mungkin bisa mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang gitu ya. Karena dilihat nih, oh ternyata dia gak punya kecakapan, dia tidak punya skill dalam melakukan ini. Oh ternyata dia gak mumpuni gitu ya. Dia ternyata gak capable di sini gitu. Sehingga komentar negatif itu menjadi sebuah ancaman, sedangkan pujian itu lebih pada diabaikan tidak apa-apa, direspon juga akan lebih baik lagi, begitu. Nah, kritik itu juga terasa lebih spesifik ya. Pujian itu biasanya kedengeran lebih umum, general. Kayak misalnya, "Weh, hebat, lo emang keren banget sih," gitu. Keren yang dimaksud tuh apa? Ya udah, keren aja. Gimana nih gambar? Bagus banget. Bagus banget. Baksonya enak gak? Enak. Enaknya gimana? Baksonya tuh bakso banget. Itu general. Sedangkan yang namanya komentar negatif, walaupun bentuknya kritikan ya, itu biasanya lebih rinci. Selain lebih rinci, juga detail mengacu pada objek atau sesuatu yang sedang dibicarakan. Contoh misalnya, ada video nih yang diupload. Terus di video itu kamu lagi ngomong gitu ya. Terus dia bilang, "Ya sebenarnya videonya sih bagus-bagus aja ya kalau orang enggak terlalu merhatiin. Tapi buat aku yang cukup merhatiin detail, cara ngomong kamu tuh kayak kedengeran sombong gitu loh. Kayak lagi pengen nyombong gitu. Enggak kedengeran natural gitu." Jadi kepikiran kan? "Hah, gua kedengeran sombong. Enggak natural. Emang harusnya yang down to earth yang kayak gimana?" gitu. Jadi kepikiran di situ. Dan memang kebetulan otak manusia nih ya, suka cari-cari masalah yang bisa diperbaiki itu apa gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, wah ini harus dipikirin nih gitu. Akibatnya adalah energi mental seseorang lebih banyak kesedot ke komentar-komentar yang negatif. Dan tahu gak sih bahwa ya, pengalaman negatif itu umumnya lebih mudah diingat, lebih sering dipikirkan berulang. Kadang dia suka recall sendiri ketika kita ketemu atau melihat sesuatu yang mirip, suasana yang mungkin menggambarkan ketika kamu mendapatkan kritikan atau komentar yang negatif itu. Jadi dia kayak muncul lagi, ingat lagi gitu. Dan meninggalkan jejak emosional yang lebih lama dibanding dengan pengalaman positif dengan intensitas yang sama. Wow. Wah. Jadi ya seperti itu ya. Bahwa ternyata nih benar, satu komentar negatif itu emang beneran bisa membekas lebih kuat dibanding banyak, daripada banyak komentar yang positif. Karena komentar positif itu ya aman aja, tidak meninggalkan atau memantik perasaan terancam pada diri seseorang. Begitu ya. Dan hati-hati buat kita nih ya, yang bersosial media, terutama di kehidupan nyata juga kalau misalnya kita berkomunikasi sama orang gitu. Sebelum kita mengomentari sesuatu, pikirin lagi gunanya apa. Apakah ini sebuah kritikan yang membangun atau hanya sekedar kita mencari pelampiasan untuk mengungkapkan rasa kekesalan kita terhadap hal lain di lapaknya orang gitu. Hati-hati ya, bahkan kita mungkin gak kenal sama orang yang kita komentarin, tapi ternyata orang yang mendapatkan komentar negatif dari kita itu bisa mengingat dan kemudian merasa sakit hati, ngerasa ada yang kurang, apa yang salah dari dirinya, bla bla bla dan lain sebagainya. Padahal kita yang komentar itu udah lupa. Dan mungkin kita gak kenal sama yang kita komentarin itu, akunnya namanya apa. Ngeri ya. Impactnya, wah bisa lebih besar daripada itu. Mungkin seseorang bisa merasa kecewa sama dirinya karena ternyata tidak bisa memenuhi ekspektasi banyak orang. Terus juga selain itu, mungkin dia bisa ngerasa stres ya. Bahkan bisa juga punya resiko lebih lanjut lagi mengalami depresi. Dan yang menyedihkan dari hal ini apa? Bahwa pada saat ada orang yang mengalami stres, bahkan beresiko depresi, orang yang komentar, yang ninggalin hate comment, itu bahkan gak tahu bahwa itu adalah akibat dari ketikan tangannya dia loh. Serem kan?
Mulai hari ini hati-hati. Ini buat aku sih, not to myself ya. Hati-hati, Angie harus lebih hati-hati gitu, untuk meninggalkan komentar di postingan orang lain. Dan terima kasih buat kamu yang udah ikutan. Pollingnya hasilnya adalah 100% pilih fakta. Yes, betul sekali. Dalam rangka 18 Juni ini memperingati Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Yuk, lebih bijaksana lagi sebelum klik kirim komentar. Kalau bisa komentar yang baik-baik. Kalau mau kasih kritik, yang membangun.

0: mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
1: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
2: Saya Duta.
1: Shellon Seven,
2: duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
1: What else?
3: Saya Piu, Tuan.
1: Piu Padi dong pasti.
3: Piu Dipai, Tuan.
1: What else?
2: YouTuber.
4: Saya Ariel, Tuan.
1: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa, Tuan. Tuan, Tuan Muda.
5: Tuan Muda, 2000 Music Today.

107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Wih, rame nih mobil-mobil seliweran lewat di depan kantornya Iswara. Motor-motor juga banyak yang udah mulai lalu lalang lagi. Ini kayaknya jam-jam orang pulang kerja ya. Yang lagi pada lari-lari sore juga ada. Yang lagi pada nyapu-nyapu juga ada. Yang lagi bengong di teras gak kelihatan sih, soalnya ketutupan sama pagar ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi ngerasa, aduh ini flat banget sih yang namanya hidup, mau berharap ya, asa itu tidak terlihat. Apalagi kalau misalnya semakin ngebuka banyak artikel, berita-berita ya, semakin diupdate nih, semakin bikin stres ya. Ada yang mungkin lagi ngerasa hampa juga, lagi ngerasa don't know what to do, ngapain ya enaknya ya. Sebenarnya aku tuh orangnya cukup berbakat, tapi gak tahu dari bakat itu yang bisa dijadiin duit yang mana nih gitu. Lagi bingung banget, lagi pusing banget ya. Kayaknya harus disemangatin dulu, moodnya harus dibaikin dulu. Kita naikin dulu mood kamu sahabat suara, pakai lagu-lagu yang enak-enak di 2000-an awal yang ngajakin kamu buat singelong. Kita mau karaokean bareng ya. Aku karaokean di sini, kamu karaokean di situ. Kan jadinya bareng-bareng, sama kan momennya. Pastinya cuma di Tuan Muda 2000 Music Today. Dan langsung aja nih ya, lagu pertama yang ngajakin kamu nih, biar gak berasa sendirian, biar berasa gak berasa hampa lagi, biar urip kamu itu berasa lebih urup.

90,2 FMI suara warga Indonesia. Yes, ya salah satu tontonan yang sekarang bikin banyak orang begadang ya. Karena perbedaan waktu, yaitu adalah Piala Dunia Pildun 2026, Piala Dunia FIFA 2026. Nih kalau misalnya kamu lagi buka Google ya, terus di situ kan seperti biasa ada doodle ya, Google Doodle. Kamu klik aja. Google Doodle-nya itu adalah warnanya ungu ya, lagi ada orang yang nge-kick bola gitu. Dan kalau kamu klik nanti bakal muncul pertandingannya itu hari ini mana lawan mana sih gitu. Jadwalnya tuh lengkap banget ya. Hari ini untuk grup A itu bakal ada Ceko versus Afrika Selatan. Untuk grup B itu besok ya, nanti malam jam 2 pagi, itu adalah Swiss versus Bosnia Herzegovina. Terus juga untuk jam 5 paginya besok, grup B itu ada Kanada melawan Qatar ya. Untuk pertandingan lengkapnya bisa kamu cek langsung. Nah termasuk juga nih untuk klasemen dari masing-masing grup itu peringkatnya seperti apa ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih, berbagai tim, tentunya timnas dari berbagai negara. Terus juga untuk statistik pemain on top ya, siapa aja nih? Nomor 1 siapa? Yes, betul, dari Argentina ya, Bapak LM, Lionel Messi. Di usianya udah 39 tahun, luar biasa, masih bisa seproduktif dan semoncer itu, bahkan masih ada di peringkat pertama ya. Dan yang menarik kalau misalnya kita ngebahas Messi, bisa dibilang dia ini adalah salah satu yang menarik perhatian untuk orang, akhirnya nungguin banget kapan nih Argentina gitu ya. Karena memang laganya itu ditunggu banget di Pildun 2026 ini gitu kan. Walaupun dia sudah tidak muda lagi, tapi penampilannya itu selalu ditunggu gitu. Bahkan banyak yang menyebut bahwa kemampuan Messi itu melampaui generasi sebelumnya dan semakin membuat statusnya itu menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Setuju sih. 39 loh umurnya. 39. Nah, ini kekhawatiran fans juga nih. Karena dengan usianya itu, apakah ini berarti bakal jadi laga Piala Dunia terakhirnya dia gitu ya. Tapi tentang Messi lagi, mungkin ada yang nggak tahu ya, bahwa Lionel Messi itu ternyata punya bagian tubuh yang nilainya sangat fantastis, yaitu adalah kaki kirinya dia. Ya namanya pemain bola pasti kaki itu jadi aset ya, jadi aset yang paling besar gitu sebagai seorang atlet. Dimana untuk Lionel Messi sendiri nih, kabarnya dia adalah pemain dengan nilai asuransi paling tinggi untuk bagian tubuhnya. Disebut bahwa kaki kirinya Messi itu nilainya setara dengan 16 triliun rupiah. Ini dengan asumsi kurs 18.000 ya, 18.000 per 1 US dollar. Kamu bisa bayangin gak kalau misalnya di atas 18.000 gimana? Nah, tunggu lagi deh berarti kita. Dan untuk itu ya, disebut bahwa Messi ini harus membayar premi jumbo per tahunnya itu adalah sekitar 13 miliar rupiah. Per tahun dia harus bayar preminya 13M untuk asuransi kaki kirinya yang bernilai 16T. Wow, luar biasa sekali ya. Walaupun sempat berjuang ya melawan cederanya dia, tapi akhirnya tetap bisa ya tampil di Piala Dunia 2026. Dan nanti kalau misalnya kamu nunggu ini penampilan dari Lionel Messi dan juga timnya ya, langsung cek aja jadwalnya, jangan sampai kelewat ya. Karena kalau misalnya kamu salah lihat untuk jadwal by time-nya, kamu harus cari yang WIB, cari yang waktu Indonesia Barat dulu gitu. Baru nanti kalau misalnya kamu posisinya atau lokasinya ada di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur, nah kamu cek lagi deh. Jangan dikira oh jam 2 pagi, ternyata jam 2 pagi berapa GMT gitu ya, di bagian negaranya beda. Di Kanada ternyata jam 2 paginya, waduh udah kelewat nih jangan-jangan.
Pokoknya ya, siapapun negara yang kamu dukung untuk menjadi pemenang di Piala Dunia 2026, pastiin kamu gak ketinggalan jadwal pertandingannya, sahabat suara.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendiri ya.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi ya.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah

101,2 FMI suara seluruh warga Indonesia. Wih. Jam segini biasanya adalah jam di mana kamu itu baru nyampe rumah. Tapi kayaknya kalau misalnya ngeliat dari jendela nih, ya jendelanya gede sih di suara. Ini kayaknya masih banyak sih kendaraan yang lalu-lalang dengan gaya nyetir pulang kerja. Kelihatan soalnya pengen nyampe ya, pengen nyampenya tuh cepet gitu. Iya dong, kalau misalnya nggak kerja, ntar weekend bingung ya. Kalau misalnya nanti weekend nggak bisa menghibur diri, gimana? Nah, itu dia. Yang namanya kerjaan itu seringkali menjadi prioritas utama dalam hidup, ya kan? Tapi ada juga dalam hidup itu yang menjadi prioritas utama, yaitu adalah keluarga. Jadi kalau misal nih keluarga kamu minta tolong ini, minta tolong itu gitu, harus langsung gas. Suruh belanja atau jajan, langsung gas ke Alfamidi. Soalnya Alfamidi lagi ngadain program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Tuh, mantep kan? Buat kamu nih, para member Alfamidi, kamu bisa dapat kesempatan untuk menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi hadiah yang lain ya. Caranya juga gampang banget. Jadi kamu tinggal belanja aja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, terus nanti kamu bakal dapat 1 A-Coin tuh di situ ya. Nah, terus kamu kumpulin minimal 6 A-Coin supaya bisa dapetin kesempatan menang hadiah undian. Begitu. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi, sahabat suara, dan semoga beruntung. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Itgy Taff, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Kamu sedang mendengarkan ISUARA.
2: ISUARA.
1: ISUARA, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara suara warga Indonesia. Jam 6 lebih. Wow, lebih 10 ternyata udah pantesan di luar tuh. Tahu-tahu udah gelap aja gitu. Tadi kayaknya masih sore. Kalau udah gelap gini sih kayaknya udah masuk ke malam ya, sahabat suara ya. Dan karena ini hari Kamis, berarti di suara santai sekarang kita bakal masuk ke seram selidiki rahasia alam dan misteri. Yes, salah satu yang paling menarik kalau misalnya kita ngebahas tentang sebuah peradaban itu adalah peradaban Maya. Kenapa sih kok bangsa Maya ini sangat menarik gitu ya untuk dibahas, untuk dikulik gitu. Banyak hal dari peradaban Maya yang kemudian tuh berlomba-lomba orang ingin mencari tahu gitu ya, ingin menguak misterinya. Ketika sesuatu dirasa ini kayaknya misterius banget, loh kenapa ini ada gambar seperti ini, bagaimana mereka bisa membuat sistem kalender seperti ini, ya menarik. Karena bisa dibilang Maya ini adalah peradaban kuno revolusioner gitu ya, yang berhasil membangun ada beberapa kota megah yang terletak di dalam hutan sana. Dan mereka punya sistem astronomi yang sangat akurat. Letaknya di tengah hutan hujan. Dan mereka berhasil melakukan itu sebelum era modern. Pada masanya, teknologi mereka melampaui masa itu sendiri gitu. Jadi memang pencapaiannya luar biasa, macam-macam dalam berbagai hal. Dan kita bakal bahas ya, termasuk juga hari ini kita bakal bahas tentang bangsa Maya, termasuk juga teori-teori ya, teori-teori yang bisa dibilang melekat gitu ya, yang bisa dibilang melekat paling sering dikaitkan dengan bangsa Maya. Bisa jadi itu adalah tentang kaitannya dengan misteri kuno, penemuan-penemuan arkeologi, terus juga berhubungan dengan ekstraterestrial gitu ya, pengetahuan yang dianggap terlalu maju untuk zamannya. Ya walaupun teori ini tidak didukung dengan bumi, bukti yang ilmiah, tetapi kita bakal bahas karena bangsa Maya itu selalu menarik untuk dibahas. Jadi buat kamu, siapa tahu kamu habis baca sesuatu juga tentang bangsa Maya, bagaimana mereka bisa membuat senotnya itu ya, sumur itu ya. Terus juga bagaimana dengan sistem kalender dan lain sebagainya. Nah, boleh kamu ikut share juga di sini. Pastinya diseram selidiki rahasia alam dan misteri.

105,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi masih di Seram. Dan kita lagi ngebahas tentang Maya, Maya, Maya. Ceweknya siapa? Bukan tentang seorang pacar, tapi ini adalah sebuah nama dari suku ya yang pernah ada dan sampai sekarang pun keturunannya masih banyak tersebar ya di muka bumi ini. Suku Maya ini bisa dibilang adalah salah satu bangsa yang paling menarik keberadaannya, karena ya tadi kayak aku bilang bahwa mereka itu punya teknologi yang melampaui zamannya, terus juga punya sistem astronomi yang akurat ya. Banyak pencapaian-pencapaian luar biasa yang dilakukan oleh bangsa ini gitu. Kayak misalnya sains dan matematika. Kamu tahu gak konsep angka 0? Itu bahkan mereka berhasil menemukan the existence of 0 ya, secara mandiri. Jadi gini, ketika kita gak ngomongin masa sekarang di mana sesuatu itu sudah ada ya, memiliki eksistensi. Dan kalau kita bilang sekarang, ya pastinya kita gak perlu ngebahas itu karena sudah ditemukan. Tapi bagaimana sesuatu yang sebenarnya ada tapi belum ditemukan, kemudian itu konsepnya ditemukan oleh bangsa Maya ini gitu. Mereka bahkan menciptakan sistem penanggalan yang sangat akurat, disebut lebih akurat dibandingkan kalender Julian yang pada masa itu digunakan di Eropa. Ya, ini keren banget sih. Terus juga apalagi ya, pencapaian lainnya luar biasa dari bangsa Maya ini adalah mereka itu punya banyak astronom yang handal karena mampu memprediksi pergerakan benda langit dan gerhana secara presisi. Ini yang sulit ya. Bisa secara presisi dengan menggunakan pengamatan manual. Karena dirasa agak mustahil buat kita saat ini. Jadi kalau misalnya kita nih di peradaban yang modern kayak sekarang ini ya, sahabat suara ya, mungkin banyak menggunakan alat bantu ya untuk bisa menentukan sesuatu secara akurat dan presisi. Persepsinya bisa 100%. Yang dicapai oleh bangsa Maya ini kemudian menjadi sesuatu yang kayaknya agak mustahil gitu ya. Tahu dong kalau misalnya kita ngerasa agak mustahil kemudian kita bakal cari nih. Nggak mungkin deh kayaknya mereka itu menghitung sendirian. Nggak mungkin mereka itu menggunakan pengamatan, mereka tuh kerja sendiri ya, melakukan pengamatan secara manual. Ini pasti ada campur tangan nih. Nanti ya, tentang campur tangan itu kita bakal bahas nanti. Karena emang bangsa Maya ini bisa dibilang adalah salah satu apa ya, yang deket banget gitu ya sama sesuatu yang ET itu tadi ya, extraterrestrial gitu. Kayaknya tuh saking mungkin ya, ini kok bikin kita tuh jadi ngumun gitu ya sama suara. Akhirnya kita jadi kayak ngerasa ini gak mungkin deh kalau misalnya mereka ngitung manual. Ya, ya mungkin tidak mungkin untuk kita yang sudah banyak mendapatkan bantuan ya saat ini. Segala sesuatunya terasa menjadi mustahil ya. Terus juga apalagi ya pencapaian mereka. Mereka tuh bisa bangun piramida bertingkat ya. Jadi mereka membuat arsitektur monumental yang megah. Dan disinyalir itu adalah tanpa menggunakan bantuan roda. Roda di sini maksudnya itu adalah untuk mobilitas. Kamu bisa bayangin mereka menggunakan batu-batu yang ukurannya besar, ya. Dan letaknya itu di dalam hutan. Hutannya hutan hujan pula. Batunya dapat dari mana? Gitu, ya. Bagaimanakah membentuk batu itu?
Lalu bagaimana mereka mengirim batu itu? Untuk mobilitasnya bagaimana? Pasti kita kalau berpikir di era modern ini, ya yang paling mudah adalah dengan menggunakan roda. Roda ini adalah sesuatu yang akhirnya bisa bergerak, entah itu di atasnya dibikin gerobak atau bikin sesuatu yang kemudian bisa dipakai untuk mengangkut gitu ya. Jadi disebut bahwa mereka ini bisa membangun piramida bertingkat, terus juga mereka bikin kompleks observatorium yang megah gitu ya. Dan disinyalir tanpa bantuan roda atau hewan penarik beban. Kayak misalnya enggak pakai sapi untuk menarik, tidak menggunakan kuda gitu, ya. Terus juga pencapaian dari bangsa Maya ini adalah tentang sistem tulis. Nah, mereka ini adalah satu-satunya peradaban di benua Amerika kuno yang berhasil mengembangkan sistem tulisan hieroglif lengkap untuk mencatat sejarah dan ilmu pengetahuan. Ini menurutku adalah sesuatu yang beyond sih. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa mereka itu berarti menilai bahwa meninggalkan catatan itu adalah sesuatu yang penting gitu ya. Mencatat sesuatu itu akan berguna untuk generasi mendatang gitu. Membuat sebuah catatan itu bakal bisa dipakai untuk review, untuk menciptakan sesuatu yang lebih maju lagi, atau memang hanya untuk sekedar mencatat bagaimana sih peradaban ini dijalankan gitu ya. Ini keren banget sih menurut aku, kesadaran untuk membuat sistem tulis dan kemudian bukan hanya sekedar untuk berkomunikasi di antara mereka, tetapi meninggalkan catatan ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna untuk dunia ilmu pengetahuan pastinya. Nah, tentang teori runtuhnya peradaban Maya ini, ya ini juga bisa dibilang menarik karena ya bisa dibilang masih misterius ya. Bagaimana runtuhnya peradaban mereka? Apakah karena terjadinya perubahan iklim atau karena kekeringan ekstrim gitu ya? Yang kalau dilihat-lihat dan kemudian diteliti itu kemudian bisa dibilang relevan untuk dipelajari di era modern ini begitu. Jadi wow banget sih bangsa Maya ini. Nanti kita bakal bahas tentang teori-teori yang melekat sama Maya ini apa aja sih gitu. Apakah karena saking menakjubkannya suku Maya ini sehingga membuat kita yang hidup di era modern merasa bahwa tidak mungkin mereka melakukan semua itu secara manual. Kalau kita lihat standarnya dari teknologi yang sekarang udah kita punya nih, pakai teleskop, ya, pakai ini, pakai itu, terus apalagi mengirimkan pesawat ulang alik, ya. Tapi mereka tanpa semua itu kok bisa? Yang setelah dicek akurat, nggak mungkin tanpa bantuan. Nah, ini yang kemudian membuat kita yang hidup di era modern ini jadi makin penasaran sama bangsa Maya. Nanti kita bakal lihat ya, teori-teori apa aja sih yang deket banget nih ya sama suku Maya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Gas genggam hadiah seru.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina.

0: 90,2 FMI, suara suara warga Indonesia. Yes, balik lagi masih di Seram Selidiki Rahasia Alam dan Misteri. Ya, emang ini kagak ada serem-seremnya, cuman bikin kita wow dan terpukau. Ya, karena kalau misalnya kita ngebahas tentang suku Maya nih kayaknya gak ada habisnya ya. Dan kayaknya sejam plus lagu-lagu juga kayaknya gak bakal cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara lagi nih tentang betapa menariknya suku Maya ini, ada fun fact loh tentang hal ini, yaitu adalah bagaimana mereka itu seringkali menjadi penemu pada masa itu ya, di masa yang jauh dibanding kita yang sekarang hidup di era modern. Ternyata banyak ya apa yang kita nikmati di zaman sekarang itu sudah ada dan ditemukan oleh mereka duluan. Seperti misalnya ada beberapa menu favorit kita, kayak misalnya kamu suka minum coklat panas, hot chocolate, atau mungkin kalau kamu lagi ngerasa stres, makan coklat batang ya, mungkin masuk yang kategorinya yang dark coklat gitu. Zaman dulu itu bangsa Maya sudah menemukan ya bagaimana yang namanya buah kakao dikeluarkan bijinya, dipanggang, dan kemudian dibuat menjadi coklat panas. Ya memang mereka tuh gak bikin M&M's misalnya. Jadi keinget sama mantan produser aku, Bang Yose. Dia tuh selalu setiap hari makanannya harus M&M's yang made in negara sebelah. Jadi mereka bukan mereka yang menemukan brand-brand itu yang kemudian membesarkan makanan-makanan dari coklat ya. Tapi dan mereka juga mungkin tidak menambahkan susu, nggak ngasih gula. Tetapi mereka itu meminum coklat langsung. Di mana pada masa itu oleh suku Maya meminum coklat dari biji kakao yang dipanggang itu adalah merupakan bagian dari upacara keagamaan. Yes. Kakao buat bangsa Maya itu adalah buah suci yang dikirimkan kepada mereka oleh para dewa. Dan bahkan kakao ini bukan hanya buah ya. Buah yang dikonsumsi di waktu-waktu tertentu, value-nya emang di level tinggi sih. Karena selain menjadi bagian dari upacara keagamaan, ternyata kakao ini juga bisa dipakai sebagai mata uang. Begitu. Nah, siapa kemudian yang membawa ya kakao ini kemudian disebar ke daerah-daerah lain? Ternyata itu adalah bangsa Spanyol ya, sahabat suara ya. Mereka kemudian mencoba, wah ini kok rasanya kecut banget. Aku ngebayangin gitu ya, dia tuh bitter tapi kecut banget kakao ini. Gimana, ini sebenarnya enak sih, tapi gimana caranya supaya bisa kerasa enak ya gitu. Kalau gue kayak udah asam lambung sih. Kemudian dicobalah ditambahin gula, kadar coklatnya dikurangin, ditambahin susu, akhirnya kerasa lebih creamy, ada manis-manisnya. Nah, sejak itu mulai populer, dan makin kesini makin populer lagi yang namanya coklat-coklatan itu. Begitu, menarik ya. Oke, terus kalau misalnya kita ngebahas tentang teori-teori nih, tadi tuh ya, ada yang bilang kalau kayaknya gak mungkin deh mereka melakukan penghitungan-penghitungan astronomi itu secara manual. Bagaimana kemudian mereka bisa menghitung itu dengan presisi ya, letak-letak dari sumur alamnya mereka itu ternyata bisa letaknya sejajar dengan bangunan-bangunan yang mereka bangun untuk maksud-maksud tertentu. Jadi mereka membangun sesuatu itu bukan tanpa dasar, tetapi ada maksud dan tujuannya. Bahkan ada penghitungannya di situ dan sangat akurat. Oke, no wonder kalau banyak kemudian teori yang bilang bahwa wah, bangsa Maya nih kayaknya dapat pengetahuan semaju itu dan sepresisi itu dari ini deh, extraterrestrial ya, dari alien kayaknya. Nah, ya memang ini jadi satu teori yang paling terkenal ya, dimana pendukung teori ini mereka berargumen bahwa pengetahuan astronomi Maya itu dinilai terlalu akurat, terutama karena mereka mengandalkan penghitungan secara manual. Tidak ada, maksudnya gini, benda terbang itu ditemukan jauh setelah masa itu. Nah, bagaimana ketika tidak ada sesuatu yang diterbangkan ke langit, mereka bisa membuat penghitungan yang sedemikian akurat, membuat apalagi ya, kalender juga ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya terlalu akurat. Piramida dan kota-kota besar itu dinilai, yang mereka bangun dinilai terlalu rumit dengan teknologi kuno pada masa itu. Terus pernah ditemukan beberapa ukiran yang tampak seperti pesawat atau astronot. Jadi nih, di mana tadi ya? Aku ngelihat nih, sahabat suara. Jadi memang ada gambar yang menunjukkan bahwa wah, ini kayak dia lagi naik ini nih. Lagi naik kayak semacam pesawat, dan kemudian ada gambar api seperti menunjukkan itu visual api di bagian benda terbang ini. Apakah ini pertanda bahwa dia terbang ke langit ya? Yang kemudian dia kembali dan membuat penghitungan-penghitungan secara presisi. Ya, memang kemudian semakin beredar teori-teori yang makin beragam gitu. Termasuk juga kalau kamu masih ingat ya, pernah ada film yang judulnya Doomsday, dirilis tahun 2012. Aku lupa deh, itu tahun 2012 atau sebelumnya ya. Terus juga ada beberapa cerita-cerita novel yang dirilis sebelum tahun 2012 yang menggambarkan bahwa kalender Maya berhenti di tahun 2012. Ketika dia berhenti di tahun 2012 Desember, apakah ini berarti kiamat gitu? Yes, jadi memang ada teori Maya yang paling viral sepanjang sejarah internet pada masa itu, yaitu adalah kalender Maya berakhir pada 21 Desember 2012. Dan bahwa Maya sebenarnya meramalkan akhir dunia. Dan kemudian pada waktu itu muncul ya berbagai prediksi, kayak misalnya, wah ini bakal terjadi tabrakan nih, bumi bakal tabrakan sama planet misterius nih, enggak kedeteksi planetnya apa gitu ya. Atau mungkin bakal terjadi badai matahari raksasa. Wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan ya kalau emang beneran terjadi. Pembalikan kutub bumi, ini juga tentu bakal secara otomatis membuat kiamat pasti ya, kalau ada pembalikan kutub bumi. Terus mungkin ada alien invasion. Wah, pendudukan makhluk asing di bumi gitu ya. Tapi pada faktanya, banyak ahli Maya kemudian yang menjelaskan bahwa kalender Maya yang berakhir di tanggal 21 Desember 2012 itu hanya menyelesaikan satu siklus besar. Artinya apa? Artinya ya berlanjut ke siklus berikutnya, mulai dari nol lagi. Ya, ini berarti kayak kalau misalnya kita habis silaturahmi lebaran, udah ya, kita kembali ke nol ya gitu. Jadi mulai start over, mulai dari awal lagi. Mirip seperti misalnya peralihan milenium nih, sahabat suara ya, 99 ke tahun 2000. Jangka waktu 1000 tahun gitu. Mirip seperti itu. Ini adalah sebuah siklus sebetulnya, bukan pertanda akhir dari zaman gitu ya. Terus juga teori yang lain lagi bahwa Maya itu dinilai mengetahui lokasi planet rahasia. Nah, teori ini muncul setelah ramainya isu Planet X atau Nibiru ya, di mana klaimnya itu mengatakan bahwa Maya mengetahui adanya planet tersembunyi di tata surya dan informasi itu disembunyikan oleh pemerintah dunia. Ini sampai sekarang masih banyak yang penasaran sih. Karena apa? Karena hubungannya bukan hanya mandek di Maya, tetapi sesuatu yang diketahui oleh ya, kita menyebutnya yang ada di on top sana gitu ya. Tapi memang tidak ada bukti astronomi yang menghubungkan catatan Maya dengan keberadaan planet rahasia yang dimaksud itu. Apalagi, nah ini juga menarik, ada teori juga ya yang menyebutkan bahwa kota Maya itu dibangun di atas peradaban yang jauh lebih tua. Oh my god, what if ini beneran, sahabat suara? gimana kalau emang ternyata beneran? Aku pernah memikirkan tentang hal ini dan akhirnya nggak bisa tidur, tapi tidak menemukan jawabannya juga. Frustrasi nggak sih? Takut banget frustrasi. Dimana teori ini menyebutkan bahwa maya itu mewarisi pengetahuan dari peradaban yang sudah hilang. Jadi dia itu bukan pionirnya guys dalam teknologi yang maju pada masa itu, tetapi sebetulnya dia itu menerima warisan dari peradaban yang jauh lebih tua yang ada sebelum mereka. Begitu. Seringkali wow, ini ya. Seringkali dikaitkan dengan apa? Wah. Ini nih harus baca buku Plato nih kalau kayak gini. Biasanya dikaitkan dengan Atlantis, benua yang hilang, atau bangsa Lemuria. Betul sekali. Jadi teori ini emang bisa dibilang semakin apa ya, liar gitu ya. Dimana ada versi ekstrim yang mengatakan bahwa ya Maya itu sebenarnya mereka itu bukan penemu. Mereka tidak menciptakan sesuatu. Mereka itu hanya pewaris teknologi. Ada nih peradaban induk yang jauh lebih maju, tetapi mereka sudah hancur dan usianya diprediksi ribuan tahun sebelum peradaban Maya itu ada. Bisa bayangin, padahal peradaban Maya aja udah dulu banget, ini ada ribuan tahun lagi gitu, yang lebih tua lagi dari Maya yang mewariskan teknologi itu pada mereka. Wow banget ya. Masih nih tentang Maya dan Atlantis nih. Beberapa teori menganggap bahwa penyintas Atlantis itu bermigrasi ke Amerika Tengah. Pada waktu itu mereka ini datang ya. Kemudian Kulon Won, saya mau ngajarin nih tentang astronomi, adik-adik di sini berminat nggak? Gitulah mungkin ya, kurang lebihnya ya. Jadi mereka ini datang, para penyintas ya, dan kemudian mengajarkan tentang ilmu astronomi, ilmu arsitektur, bagaimana cara membuat bangunan, bahan-bahan yang digunakan, dan juga perhitungan matematika. Alasannya biasanya karena bentuk piramida dan kemajuan budaya Maya itu lagi-lagi dianggap terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Masalahnya sampai sekarang emang keberadaan Atlantis sendiri belum bisa terbukti ya secara arkeologis. Secara arkeologis dalam artian secara fisik belum pernah ditemukan adanya bukti yang mengarah kepada keberadaan Atlantis itu sendiri. Secara arkeologis ya, antropologi ya, kalau arkeologinya aja belum ada, bagaimana bisa kita membahas tentang antropologinya gitu ya kan. Nah terus juga ada satu lagi nih, satu lagi yang menarik ya, tentang Maya, yaitu adalah nih, kamu pernah tahu gak tentang tengkorak kristal Maya? Ini kayaknya sesuatu yang gak banyak orang tahu ya, tentang keberadaan tengkorak kristal Maya. Jadi ada legenda di sini yang mengatakan bahwa ada 13 tengkorak kristal kuno yang menyimpan pengetahuan besar. Disebut-sebut bentuknya itu sedikit berbeda dari tengkorak manusia pada umumnya. Dan ada yang kemudian bilang bahwa oh ini berarti alien nih gitu, yang kalau dibuka itu bakal bisa mengungkap rahasia dunia. Masalahnya banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar tengkorak kristal yang terkenal itu kemungkinan dibuat di abad ke-19 dengan menggunakan alat modern. Tetapi pembuatannya itu membuat seolah-olah tengkorak ini punya usia yang jauh lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Begitu. Wow. Kalau misalnya kita ngebahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan Maya nih, gak ada habisnya ya. Termasuk juga katanya sih ada hubungan nih antara Maya sama Mesir kuno gitu ya kan. Karena sama-sama punya piramida. Kalau Indonesia punya piramida, cici piramida asik. Sama-sama punya astronomi yang maju ya kan. Apalagi ya, bahkan disebut-sebut bahwa Maya itu mengetahui tentang rahasia kosmik, kemudian bencana global, terus ya banyak sih ya tentang astronot kuno itu tadi karena temuan gambar visual ya, tentang seperti benda terbang, ada orang di dalamnya, terus kemudian ada gambar menyerupai api di bagian bawah dari benda terbang itu. Apakah itu salah satu cara untuk mereka kemudian mendapatkan pengetahuan tentang penghitungan astronomi secara akurat dan tepat? We never know, ya. Tetapi, ya gimana ya? Kalau misalnya kita ngomongin tentang peradaban yang selesai di masa lalu dan kemudian kita sekarang ada di peradaban di era yang modern ini, dan kemudian kita bilang bahwa teknologi yang mereka miliki itu terlalu luar biasa untuk masanya atau pada zamannya. Menurutku pernyataan seperti itu agak kurang tepat, karena berarti kita menggunakan standar kita pada masa ini untuk menilai sesuatu di masa lalu yang kita bahkan gak tahu gitu. Ya, secara arkeologis mungkin banyak yang masih harus digali lagi, banyak yang harus dipelajari lagi, banyak yang hilang tergerus waktu. Jadi aku sih ya bukan tidak mungkin ya bahwa orang-orang di masa lampau itu pernah mencapai teknologi yang melampaui teknologi yang kita punya. Tetapi kemudian mereka selesai. Karena kalau misalnya aku bilang itu mereka terlalu luar biasa, kayaknya kita terlalu sombong gak sih jadi orang di era modern ini, sahabat suara? Ya kan? Kayak ngerasa kita yang paling maju gitu. Thank you anyway ya buat kamu yang udah dengerin seram, yang gak ada seram-seramnya tapi bikin kita wow wow wow wow aja dari tadi tentang bangsa Maya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas tentang peradaban Maya ini, dan apa aja yang dikaitkan dengan mereka ya. Menarik sekali sih sebetulnya. Terus juga bagaimana hubungan mereka dengan suku Inka dan lain sebagainya gitu. Yes, ya sudah, karena sudah jam 7 lebih 8. Kalau gitu aku pamitan dulu ya. Nanti masih bakal ada Troopers yang nemenin kamu lagi on air, pastinya di 90,2 Iswara. Lilian Angie pamit bareng sama Danar Broadcast Operator dan Music Director buat malam ini. Kita ketemu lagi besok di jam 4 sore. Oke, jam 4 sore pasti di Suara Santai barengan sama Lilian Angie. Selamat malam, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Suara warga Indonesia.

0: buat ngembangin potensimu. Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
2: Nani
1: di sliding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum, hai. Selamat malam, sahabat suara. How was your day? Ih, udah hari Kamis loh, semangat dong. Malam ini biarkan sejenak pikiranmu itu beristirahat. Terus badan kamu juga beristirahat. Cari yang seneng-seneng lah, sahabat suara, di hari Kamis ini, kalau bisa. Tapi kalau gak bisa, ya udahlah ya, di rumah aja. Atau mungkin buat kamu yang baru bisa keluar dari kantor, ada gak sih jam segini? Ada lagi. Aku barusan lihat story salah satu, dia jatuhnya apa ya, influencer gitu, influencer tapi dia juga bekerja kantoran gitu loh. Jadi dia barusan update beberapa menit yang lalu kalau dia baru aja keluar dari kantornya karena terjebak oleh segala tugas dan deadline selama seharian ini, sahabat suara. Jadi ya udah deh, aku temenin kamu dimanapun kamu berada, mau di rumah, mau di perjalanan, baru mau pulang, baru mau keluar, aku temenin kamu ya di nongkrong bareng barengan sama aku, Gina Joya, sampai nanti jam 10 malam. This is For The First Song, biru baru kalah lagi. Enjoy.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kamu masih barengan sama Gina Joyo di Nongkrong Bareng nih sahabat suara. Kemarin beberapa hari yang lalu kan aku sempat ngebahas soal buku, ya gak sih? Buku yang baru-baru ini sedang aku baca. Sebenarnya belum selesai banget, baru mau selesai sahabat suara. Dan kadang memang tantangannya ketika membaca buku adalah mood yang tiba-tiba hilang aja gitu loh di tengah jalan, kayak gak ada feel untuk melanjutkan bukunya lagi. Rasanya buku satu belum selesai pengen beli buku yang baru. Itu sih aku jatuhnya kayak gitu. Terus nanti ketika udah datang ke toko bukunya bingung juga mau beli yang mana. Kayak kerasnya dihadapkan dengan segala banyak buku itu, semua buku itu, aku jadi aduh bingung nih. Karena kayak harus ngebacain satu-satu dulu kira-kira yang cocok di mana. Tapi padahal sebenarnya vibes dari perpustakaan atau toko buku kan ya itu ya sahabat suara, vibes untuk cari buku mana yang cocok. Tapi mungkin kadang ada beberapa orang yang ngerasa udah males aja gitu ya. Tapi you don't have to be worried. Kayaknya kalau misalkan kamu tinggalnya di Denmark, kamu akan lebih bahagia deh sahabat suara. Kenapa gak sih? Kenapa gak sih? Kenapa tahu gak? Gak tahu ya, sini aku kasih tahu. Jadi bingung. Jadi di Denmark itu ada konsep mind blowing tentang perpustakaannya mereka. Daripada kamu ngebaca banyak buku terus kau bingung mau pinjem yang mana, di sana itu ada yang namanya human library. Jadi kamu itu akan dihadapkan dengan sekumpulan orang, benar-benar orang ya, bukan orang jadi-jadian sahabat suara. Mereka itu datang dari berbagai latar belakang yang siap untuk kamu pinjam istilahnya, untuk diajakin ngobrol, deep talk selama setengah jam penuh. Konsepnya super unik ya perpustakaan manusia yang satu ini. Ini gerakan keren yang awalnya itu dirilisnya itu di Denmark itu, dan sekarang udah mulai pelan-pelan mewabah ke puluhan negara di seluruh dunia, termasuk bikin netizen di medsos itu akhirnya jadi kayak apa, kita coba kali ya di negara kita diadain kayak gini ya, siapa ya kira-kira yang bisa jadi inisiator kalau di Indonesia sahabat suara. Aku sih masih belum kepikiran. Jadi sistem kerjanya tuh benar-benar mirip kayak kamu lagi nyari katalog buku di perpus konvensional, tapi bedanya di sini katalognya itu isinya judul-judul yang merepresentasikan identitas atau pengalaman hidup si manusianya itu sendiri. Jadi ketika kamu datang, kamu bakal milih satu orang yang sekiranya punya cerita hidup yang bikin kamu penasaran banget sahabat suara. Yang mana nih? Kayaknya ceritanya Gina oke nih kalau didengerin. Oh, ceritanya Farting oke nih. Oh, ceritanya Pario oke nih. Kayak gitu loh sahabat suara modelnya. Terus kamu berdua bakalan duduk bareng untuk ngobrol santai aja, tapi memang obrolannya itu deep. Gak ada batasan yang kaku-kaku gimana gitu, enggak sih. Selama sekitar 30 menit itu kamu dibebasin untuk tanya apa aja langsung ke orangnya. Gak perlu ngerasa sungkan, asalkan sing santun. Tetap menjaga sopan santun, saling menghargai satu sama lain sahabat suara. Gak boleh tuh tiba-tiba ngejek-ngejekin, asbun-asbun gak jelas, gak boleh ya. Jangan dibawa ya, kayak gitu ya. Jadi para buku manusia yang ada di perpus ini, kerennya mereka gabung secara sukarela. Jadi mereka gak dibayar sama sekali, alias memang pure, karena mereka ingin berbagi perspektif hidup mereka yang menurut mereka itu sangat berharga gitu. Latar belakangnya juga macem-macem sahabat suara. Kayak biasanya sengaja milih orang-orang yang sering dapat stigma negatif di masyarakat gitu loh. Mulai dari mantan narapidana, terus habis itu orang yang punya aksesoris tato penuh sebadan-badan, terus penyintas penyakit langka, sampai orang-orang yang memilih menjalankan hidupnya dengan anti mainstream gitu lah istilahnya. Mereka, kau harus bisa berlapang dada banget. Mereka itu dengan lapang dada ngebuka lembaran hidup mereka, nyeritain masa-masa sulitnya mereka, cara mereka survive gimana, sampai gimana sih rasanya ada di posisi yang sering disalahpahamin sama orang luar. Nice ya sahabat suara. Kira-kira kalau misalkan human library ini diadain di Indonesia, apakah akan segempar itu?

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Sugar Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

90,2 FM Isara, suara warga Indonesia. And that was Tip X by Salam And that was Salam Rindu by Tip X. Sahabat suara, ketukar-tukar deh. Aduh, kayaknya harus deep talk ya. Harus deep talk sama apa namanya Human Library yang ada di Denmark gitu. Kadang orang-orang bertanya juga, nggak sedikit yang tanya sebenarnya tujuannya itu apa gitu ya kan. Sebenarnya tujuan utamanya dibikinnya Human Library ini tuh mulia sih, mulia. Yaitu pengen menciptakan sebuah ruang dialog yang terbuka, terus habis itu honest, sekaligus juga personal banget untuk siapa aja, tanpa pandang bulu ya sahabat suara. Di zaman sekarang kan kita sering banget ya terjebak sama yang namanya stereotip atau mungkin prasangka buruk ke kelompok tertentu gitu. Cuma karena mungkin kita gak pernah kenal, kita gak pernah ngobrol juga sama mereka gitu ya kan. Kita cuma ada keberanian untuk melihat saja. Ya itu dia. Nah, lewat percakapan tatap muka langsung yang kayak begini nih, semua sekat-sekat kecurigaan itu akhirnya perlahan akan runtuh karena kamu akhirnya sadar kalau apa yang kamu pikirin selama ini tuh ya belum tentu benar gitu ya kan. Pas kamu duduk berduaan dengerin cerita mereka secara langsung, kamu bakalan diajak untuk menyelami lebih dekat gimana sih rasanya menjalani hidup dengan status atau label yang melekat di diri mereka gitu loh. Jadi memang conversationnya it's about 30 minutes yang levelnya beda banget ketika kamu sama ketika kamu apa baca suatu artikel di internet gitu ya, atau nonton video dokumenter di YouTube. It's just different karena ada interaksi emosional yang real di sini gitu ya kan. Jadi kamu bisa ngelihat langsung ekspresi muka mereka, pokoknya istilahnya face to face sahabat suara, denger suaranya mereka yang bergetar ketika mereka sedang merasakan hal-hal yang very emotional, dan ngerasain energi positif yang mereka bagiin ketika mereka lagi cerita soal perjuangan hidup mereka yang pasti kalau dilihat dari backgroundnya mereka, udah pasti mereka menjalani kehidupan dengan tidak mudah gitu loh. Banyak sekali rintangannya ya gak sih sahabat suara. Banyak akhirnya pengunjung yang abis nyobain istilahnya deep talk dengan Human Library ini ngaku kalau mindset mereka tuh langsung terubah total 180 derajat. Apalagi kalau mereka udah keluar ruangan, mereka langsung kayak beda ya ternyata ya dengan yang gue lihat selama ini. Makanya ada pepatah bilang don't judge a book by its cover ya sahabat suara. Asik, bijaksana, bijaksini banget. Yang tadinya mungkin ngerasa takut, ada rasa takut pastilah, antipati banget sama kelompok tertentu mungkin, akhirnya jadi luluh, jadi mindsetnya kebuka lagi. Malah akhirnya banyak orang yang ngerasa respect setelah tahu perjuangan asli di balik layar kehidupan orang tersebut gitu loh. Dan konsep ini benar-benar ngebuktiin kalau komunikasi dua arah yang sehat, nggak ada penghakiman gitu ya, bisa jadi obat juga untuk nyembuhin penyakit sosial yang namanya rasisme. Itu masih marak banget sahabat suara, sedih deh. Diskriminasi atau mungkin kebencian antar sesama. Kadang ada orang yang benci tapi nggak tahu kenapa. Tahu gak sih, sedih deh. Kayak kenapa kamu benci aku, kan aku gak ngapa-ngapain. Istilahnya gitu loh, kenapa kamu benci dia, kan dia gak ngapa-ngapain kamu. Kayak gitu loh sahabat suara, ternyata masih ada. Dan ternyata itu bukan isu di Indonesia aja, ternyata marak di luar negeri ya. Hebatnya lagi obrolan di Human Library ini tuh gak satu arah doang. Kayak ketika kamu dengerin podcast, kamu ngedengerin seminar, tapi kamu juga bisa dapat feedback langsung atas kebingungan kamu selama ini, atas apa yang menjadi pertanyaan kamu selama ini gitu ya sahabat suara. Karena si Human Book ini sengaja mendedikasikan waktu, kesempatan mereka gitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan paling sensitif sekalipun yang mungkin kalau kamu tanyain di tempat umum itu akan apa ya, dianggap tabu, nggak sopan, nggak tahu aturan, kayak gitu loh sahabat suara. Nah, disinilah
letak mahalnya pengalamannya itu loh. Karena gak semua orang bisa mendapatkan hal ini gitu ya kan. Karena kamu bisa dapat validasi, juga edukasi langsung dari sumber pertama yang ngalamin kejadiannya sendiri, bukan dari opini-opini netizen. Kan kadang opini netizen di media sosial judging atau mungkin simpang siur ya sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu punya kesempatan untuk having a conversation with the human book, aku rasa itu adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan, bisa dicoba.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kendra Ramadipa meraih kemenangan perdana di ajang Moto3 Junior 2026 pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal. Pembalap 16 tahun dari tim Honda Asia Dream ini tampil impresif setelah memulai balapan dari posisi ke-7 dan sukses mengamankan podium 1 hingga finish. Dengan hasil ini, Kendra naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan total 51 poin.
0: Suara Fakta.
2: Kiper timnas Tanjung Verde Fozinya mendadak jadi selebgram.

pertama Piala Dunia 2026, Grup K. Portugal hanya membuat satu tendangan ke arah gawang meski menguasai 75% ball possession. Cristiano Ronaldo tampil buruk dengan catatan 0 gol, 0 assist, 0 duel, dan 0 dribble. Sementara itu, Inggris meraih kemenangan meyakinkan 4-2 melawan Kroasia. Gol timnas The Three Lions dicetak oleh Bellingham, Rashford, dan sepasang gol dari Harry Kane. Dengan hasil ini, Inggris memimpin klasemen sementara Grup L dipepet oleh Ghana yang mengalahkan Panama 1-0.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo nih sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal human library. Sebenarnya if we search about the history, memang ini adalah gerakan yang genius banget untuk pertama kalinya ya, yang diinisiasi di Copenhagen, Denmark sekitar tahun 2000. Oh, it was a long time ago ya ternyata. Jadi ini diinisiasi oleh seorang aktivis namanya adalah Ronnie Abergel dan kawan-kawannya. Wasik gitu ya. Awalnya mereka cuma pengen bikin pergerakan lokal kecil-kecilan untuk nurunin angka kekerasan di kalangan anak muda setelah ada kejadian tragis yang menimpa salah satu teman mereka. Tapi tidak disangka-sangka gitu ya. Konsep yang awalnya cuma eksperimen sederhana doang malah dapat sambutan yang luar biasa, fantastis, meriah sekali dari masyarakat lokal karena memang dinilai unik banget, ngena banget ke hati sahabat suara. Karena ngelihat kesuksesan besar di negara asalnya, organisasi Human Library ini akhirnya mulai melebarkan sayap mereka, terus habis itu transformasi jadi sebuah gerakan global yang nggak bisa diremehin, istilahnya kayak gitu loh sahabat suara. Nice. Jadi sekarang platform keren ini memang udah resmi hadir di puluhan negara yang tersebar juga di berbagai belahan dunia, mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, bahkan replikanya itu udah mulai sering diadain di beberapa kota besar di Indonesia loh. Kamu baru tahu kan sahabat suara? Jadi memang event-eventnya mereka sering banget bertempat di perpus daerah. Kampus-kampus besar juga ada, sampai ada beberapa di festival budaya. Dan memang selalu disukses, diserbu sama anak-anak muda yang haus akan perspektif hidup baru. Nice sih anak-anak muda sekarang ya. Nice you guys. Buat kamu yang penasaran, pengen kepoin lebih lanjut, atau mungkin bahkan tertarik buat ikutan join jadi relawan gitu, sebenarnya kamu bisa langsung loh meluncur ke akun Instagram mereka di @humanlibraryorganization, pakai Z ya, atau cek website utamanya di humanlibrary.org. Di sana kamu bisa ngelihat gimana massive-nya gerakan ini di luar negeri, dan nyari tahu jadwal event terdekat yang mungkin aja lagi diadain di sekitar kota tempat tinggal kamu sekarang sahabat suara. Karena siapa tahu kan kamu lagi bosen sama rutinitas yang gitu-gitu aja ya kan, butuh asupan cerita yang bisa nge-recharge kamu lebih lagi, membuat motivasi kamu naik lagi, bikin kamu jadi jauh lebih bersyukur akan kehidupan gitu ya. Kadang kita kan, duh hidup gue gini-gini banget gitu, oh ternyata masih banyak ya orang di luaran sana yang hidupnya tuh lebih down dibandingkan kita, dan ya survive sahabat suara. Jadi intinya sih Human Library ini tuh ngajarin kita semua kalau setiap manusia yang kita temuin di jalanan itu ibarat sebuah buku yang apa ya, punya cerita unik, punya plot twistnya masing-masing, punya sisi manisnya sendiri, punya sisi pahitnya sendiri. Jadi kita gak bakal pernah tahu seberapa seru, seberapa sedih atau inspiratifnya si cerita itu kalau kita gak pernah meluangkan waktu untuk mendengarkan gitu, duduk bareng, membuka halaman pertamanya lewat sebuah, apa, kalau menurut aku lewat sebuah sapaan ya sahabat suara. Jadi memang mumpung gerakannya udah mulai rame di mana-mana, gak ada salahnya sih coba untuk menantang diri, keluar dari zona nyaman. Di Semarang gak ada belum ya, kalau misalkan ada pengen banget deh sahabat suara. Ya cuma mendengarkan kehidupan mereka aja mungkin akhirnya membuat aku membuka perspektif baru tentang, oh ternyata ya tidak semenyeramkan itu ya untuk tetap survive di kehidupan ini. Cialah, mulai ngebaca manusia sih itu sahabat suara. Jujur yang aku takutkan bukan yang hantu gitu-gitu sih, lebih takut ke manusia karena kita nggak tahu, kadang ada orang yang diem-diem aja ternyata punya, menyimpan banyak sekali cerita ya nggak sih sahabat suara. Mulai membaca manusia lewat obrolan langsung sih itu experience yang menurut aku perlu dicoba. Siapa tahu habis ini kan liburan panjang, dicari lagi aja sahabat suara ada nggak ya informasinya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah masuk ke jam terakhir siaran aku. Kalau Kamis malam, udah pasti kita bakal masuk ke Akamsi, anak kampus sini. Orang keren nongkrongnya di Akamsi lah, di mana lagi? Aku tuh beberapa waktu lalu sempat lihat salah satu instastory dari salah satu saudara aku juga. Adik ini lagi itu loh, persiapan hektik-hektiknya mempersiapkan perkuliahan. Asik, udah mau jadi maba. Perasaan kemarin masih kecil banget ketemu sama aku tuh kayak masih sekolah. Sekarang udah bilang, "Mbak, aku mau masuk kuliah." Waktu cepat berlalu. Aku sudah mau lulus juga. Sedih. Enggak deh, aku seneng, sahabat suara. Pasti kamu juga seneng ya yang udah mau masuk kuliah ya, ngerasa kayak euforia awal masuk kuliah tuh, ih semangat banget, bangun pagi-pagi banget. Biasanya kayak gitu, apa ya yang perlu dipersiapin kira-kira, selain udah pastilah baju hitam putih tuh udah pasti gak sih sahabat suara, basic banget baju hitam putih untuk ospek pertama PKKMB ya kan. Terus habis itu kaos kaki putih, sepatu pantofel, terus name tag biasanya dibikinnya dari tali rafia. Terus habis itu nanti namanya ditulis, kertasnya bentuknya kayak gimana, tak tergantung ininya, tergantung prodi dan juga fakultasnya. Itu mah basic banget sahabat suara, kamu juga pasti bakalan tahu deh, bakalan diberitahu juga sama kakak tingkat kamu. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu dipersiapin yang lebih anti mainstream lagi? Aku bakal bantuin kamu nih, aku bakal kasih kelas 2 SKS habis ini. Kira-kira apa sih yang sebenarnya perlu kamu persiapkan untuk menghadapi dunia perkuliahan? Biasanya semester 1, 2, 3 semangat, 4 udah mulai mempertanyakan kelayakan dirimu di kampus, kelayakan dirimu di prodimu sendiri. Terus semester 5 udah mulai pokoknya hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan semester seterusnya kamu hanya bisa survive sahabat suara. Habis ini deh bakal aku bagi-bagiin tipsnya dan juga beberapa hal yang perlu kamu highlight. Jadi jangan sampai ketinggalan, tune in terus di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. That was Batiga Cinta Bertuan Sahabat Suara. Dan seperti janjiku, aku akan memberikan catatan untuk para adik-adik yang mau mulai masuk kuliah, ya maba-maba nih, mahasiswa baru. Aku juga maba, Sahabat Suara, mahasiswa bangkotan. Aduh, hey, langsung aja lah ya. Anyway, hal pertama yang wajib banget kamu siapin sebelum akhirnya resmi menjadi mahasiswa baru adalah mental toughness. Mental yang kuat. Untuk menghadapi realita dunia kampus yang aduh, very different sama SMA kemarin. Zaman SMA senang-senangnya udah beda, Sahabat Suara. Percayalah sama aku, percaya sama kakak. Kakak tidak akan menjerumuskan adik-adik ya. Kamu harus mulai menanamkan pikiran bahwa kehidupan perkuliahan itu tidak seindah drakor, dek. Enggak, dek, enggak kayak gitu ya. Enggak kayak FTV, isinya nongkrong, ngafe, tebar pesona, iya kan. Terus habis itu ketemu dosen ganteng, habis itu tabrakan di tengah jalan, di tengah lorong, diar, aku jatuh cinta dengan dosenku sendiri. Tidak seperti itu. Atau cinlok dengan teman sebangku. Enggak ada. Lagian gak sebangkuan kalau kuliah, duduknya sendiri-sendiri, udah individualis banget. Kalau perkuliahan tuh kayak gitu, Sahabat Suara. Di kampus nanti kamu bakal ketemu sama realita. Wow. Kalau tugas kuliah itu bisa datang bertugi-tugi, ya kan? Bertubi-tubi. Minta ampun deh tugasnya, Sahabat Suara. Belum lagi kalau misalkan dapet dosen, Allahu Akbar, Masya Allah, killer. Udah ya, pelit nilai. Ih, susah ditemuin kalau bimbingan. Allahu Akbar, angkat tangan gue mah. Kayak mahal gitu loh, model dosen yang mahal. Kalau mau ketemu aja tuh appointmentnya harus 2 minggu sebelumnya, istilahnya kayak gitu istilahnya ya. Makanya mental itu tuh gak boleh gampang dikit-dikit akhirnya langsung nyerah, kayak gak bisa nih, benci banget gue sama dia, benci banget gue sama dosen ini. Gak bisa kayak gitu, Sahabat Suara. Waktu pertama kali aku mau masuk kuliah, salah satu pesan dari papaku adalah tidak boleh ngambekan kalau sama dosen. Jadi kalau misalkan dosen itu bertindak seperti apa, mungkin ada kata-kata yang sedikit menyentil harga dirimu atau perlakuannya yang kurang mengenakan, tidak boleh langsung marah, tidak boleh langsung ngambek. Terus habis itu gak mau masuk kelasnya, gak mau betul-betul mengikuti pelajaran yang mata kuliahnya, gak kayak gitu. Jadi harus benar-benar, istilahnya kalau orang Jawa bilangnya dablek ya. Kita jadi mahasiswa harus dablek. Kalau misalkan kita diperlakukan tidak mengenakan sama dosen, terserah deh, yang penting aku masih menjalankan tugasku sebagai seorang mahasiswa, kayak gitu. Aku gak gitu, Sosara. Gini aku tuh kuliah juga oke loh. Malu ya ampun. Manajemen ekspektasi sih krusial banget kalau menurut aku. Aduh, biar kamu gak kenal culture shock ya di bulan-bulan pertama kuliah, terutama anak-anak yang merantau. Gak ngebayang kalau misalkan nanti suatu saat aku harus merantau, apakah aku akan sekuat teman-temanku yang sudah merantau duluan. Aku kalau ngeliat temanku dulu, ada yang sampai setiap hari Jumat pulang sama Suara. Jadi misal nih, kita Senin sampai Jumat kan kuliah. Jumat tuh kelasnya misal kelas terakhir kita selesai jam 3. Abis itu dia cabut pulang ke rumahnya. Literally dia naik kereta pulang ke Bekasi. Itu sih effortnya parah. Dan itu berjalan sampai gak cuma sebulan dua bulan loh, Sahabat Suara. Temanku ini sampai 3 semester. Jadi semester ketiga dia udah mulai pelan-pelan gak homesick-homesickan kayak gitu, karena dia memang ngerasain culture shock parah dari Bekasi, budayanya seperti apa, ke Semarang, Jawa gitu ya, terutama makanannya. Jadi dia kayak kurang bisa menyesuaikan diri di udaranya Semarang yang kayak gini gitu loh, di trafiknya Semarang yang gila-gilaan, makanannya yang katanya dia serba manis kayak gitu. Terutama belum lagi kalau misalkan itu ditambah tekanan nilai akademis, terus habis itu gejolak pertemanan. Aku yakin deh awal-awal kuliah nanti gengnya bisa 9. Satu geng isinya 9 orang. Nanti semakin lama kayak aku, sisa 3.
Sedih. Yang lain yang udah bukan musuhan, gak musuhan sih, lebih ke kayak, oh ternyata kita punya preferensi yang beda, jadi gak bisa dipaksain juga. Kita tetap kenal, kita tetap baik, tapi udah gak segeng gitu aja loh sahabat suara modelnya. Kalau waktu SMA kan kita terbiasa jadi center of attention, mungkin ya kamu terbiasa jadi bintang kelas, selalu mendapatkan peringkat satu, dielu-elukan, kamu padahal gak terlalu bekerja keras belajarnya, tapi kamu tetap juara kelas gitu. Di kampus, enggak, kamu tuh bakal ketemu sama orang dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah yang ternyata lebih hebat otaknya daripada kamu, sahabat suara. Jadi persaingannya, ayo, aku yakin sih bakalan jauh lebih ketat. Kamu harus siap menerima kenyataan kalau misal mendapatkan nilai C, bahkan gak lulus matkul, dan itu bukan akhir dari dunia. Kamu tetap harus move on, sahabat suara. Aku tuh dulu ditanyain gini sama aku, gimana kak nilainya berapa? Karena kan orang tua aku tuh bukan model yang terlalu gimana-gimana gitu loh. Kalau sama nilai, yang penting kamu menjalankan kewajibanmu, kamu tanggung jawab sama kuliahmu, kayak gitu kan. Nah, aku ingat banget waktu itu pertama kali aku dapat nilai C, sahabat suara. Aku bilang, aku jujur ke mamaku, nilainya C, gimana ya. Dan sedihnya ada, tapi ternyata kalau di prodiku, nilai C itu kita gak bisa ngulang. Jadi yang dipersilahkan untuk ngulang itu adalah yang dapat nilai D. Itu pun harus dulu-duluan, sahabat suara. Kayak gitu, kalau aku tuh kayak gitu modelnya. Jadi C ya akan selama-lamanya ada tuh di barisan nilaiku di semester awal-awal. Alhamdulillah habis itu, setelah itu ya bisa menyesuaikan materinya lagi. Yang penting gitu, sahabat suara, gak terlalu dibawa stres. Dulu tuh aku sampai astagfirullahaladzim gak masuk kuliah gara-gara sakit, mikirin ujian, kayak gitu tuh pernah. Nah, culture shocknya di situ. Jangan sampai kamu begitu ya adik-adik. Jangan. Selain masalah nilai, kamu juga harus nyiapin untuk kalau misal kuliah itu lebih mandiri dalam segala hal. Gak bakal ada bimbingan guru BK. Ih, itu sih kagetnya di situ. Karena dulu SMA biasanya koordinasi sama guru BK, minta sarannya gimana itu ya ke BK. Ini gak bisa. Kamu bakal berdiri sendiri. Guru BK mungkin akan mempertanyakan, kenapa kok kamu gak masuk sekolah hari ini? Tapi kalau di kuliah gak ada, kamu gak masuk ya udah, dijatah 3 kali alfa ya udah, kalau udah habis ya udah, persentase absen kamu ya akan berkurang dengan sendirinya. Dan kalau misalkan kamu gak bisa ujian, ya udah, resiko ditanggung kamu sendiri, kayak gitu loh. Dosen tuh gak peduli deh kamu bakal masuk kelas apa enggak, kamu paham materi atau enggak. Kayaknya juga ada beberapa dosen yang tidak terlalu memikirkan itu gitu, karena semuanya murni it's your responsibility to handle all that things gitu loh, sahabat suara. Kalau kamu tipikal orang yang harus dicariin gitu, dirubah dulu deh sekarang. Bahkan biasanya yang akhirnya nyariin itu adalah ketua mata kuliah. Biasanya kan ada kormat ya, koordinator mata kuliah. Nah, itu biasanya yang handle tuh. Masih berbaik hati karena mungkin merasa teman seperjuangan gitu ya kan, tanya, gimana kok enggak masuk? Ini gimana? Nanti yang enggak paham materi atau segala macam, persentase absen kamu masih tinggal segini nih, ayo masuk yuk. Kayak gitu, sahabat suara. Terakhir ya, untuk masalah ini kan berarti conclusionnya ada di mental. Terakhir untuk masalah mental, kamu aja belajar untuk berdamai dengan rasa kesepian. Oh my god, karena circle pertemanan kampus, wow, itu tadi kayak yang aku bilang ke kamu, akan super dinamis dan tidak sesolid zaman sekolah sih kalau menurut aku. Melihat orang-orang di sekeliling aku ya, melihat teman-teman di sekeliling aku tuh seperti apa gitu. Kamu bakal sering menemui situasi di mana kelas kamu beda sama sahabat kamu segeng. Ada tuh aku juga kayak gitu. Atau kamu harus ngerjain tugas kelompok sama orang-orang baru yang karakternya juga berbeda total sama kamu. Yang satu kelompok itu gak ada yang deket sama kamu. Kamu harus mencoba deket dengan orang yang mungkin kamu bilang, aneh nih orang, gak bisa diajak komunikasi. Kayak gitu tuh ada, sahabat suara. Makanya punya kemampuan adaptif yang bagus dan tidak ketergantungan sama satu circle doang, itu sangat membantu kamu untuk survive di tengah kerasnya lingkungan kampus yang dinamis dan penuh surprise. Kehidupan kampus itu individualis,
dan tetap menuntut kamu untuk profesional Sahabat Suara. Jadi kalau menurut aku, ketika kamu nanti masuk ke dunia perkuliahan, dipilih lagi teman-teman yang baik untuk dijadikan teman sahabat itu yang seperti apa. Tapi kalau yang sekedar teman doang itu seperti apa ya Sahabat Suara? Be wise.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Waton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Kamu sedang mendengarkan ISUARA.
2: ISUARA.
1: ISUARA, suara warga Indonesia.

90,2 FM Isora, suara warga Indonesia. Kamu masih di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo ya, sahabat suara, dan masih ngobrol soal anak-anak mabah, adik mabah ya. Sebenarnya pindah status jadi mahasiswa artinya kan maha ya, mahasiswa gitu. Kamu bakalan dapat itu kebebasan yang bisa dibilang jauh lebih besar dibandingkan ketika kamu masa sekolah gitu ya. Tapi kalau kamu gak punya beberapa ini sih yang masih sulit. Maksudnya mungkin sulit untuk beberapa orang mempelajari ini ya, manajemen waktu yang bagus. Ih, aku tuh sering banget dimarahin sama aku gara-gara ini, gara-gara manajemen waktu. Kebebasan ini bisa jadi bumerang yang akhirnya ngerusak hidup kamu. Mungkin karena aku ngerasanya rumah aku deket kali ya dari kampus gitu. Jadi kayak misal kelas jam 7 gitu, ya udah jam 6.50 atau 6.45 aku tuh baru berangkat. Karena aku yakin aku bakalan nyampe dengan tepat waktu gitu loh. Aku gak perlu nunggu lama di kampus. Aku gak perlu istilahnya buka topik sama orang yang mungkin gak aku kenal dekat gitu. Tapi akhirnya ternyata di situ yang akhirnya aku sering diingetin bahwa kalau misalkan kelasnya jam 7 ya 6.30 tuh kamu udah dari rumah. Kayak gitu loh sahabat suara. Memang itu masih terus dilatih sampai sekarang ya. Cailah, kau bakal dihadapin dengan banyak pilihan, mulai dari jadwal kelas tubrukan. Aku pernah banget sahabat suara. Jadi jeda dari kelas 1 ke kelas 2 itu cuma 5 menit. Belum lagi kalau dosen di yang kelas pertama ini terlalu banyak bercerita. Wah, udah pasti ke kelas selanjutnya itu molor ya sahabat suara. Nah, disitulah kemampuan untuk bernegosiasi dengan dosen itu mulai dipertimbangkan sahabat suara. Jadi kadang kalau misalkan waduh waktunya udah offset banget nih, udah off time banget, pasti aku kayak tunjuk tangan, semimase ya sensei, kelas kedua diadakan di jam segini, jadi kita perlu waktu, spare waktu untuk perjalanan dari gedung satu ke gedung yang lainnya. Kayak gitu kalau aku. Mungkin yang masih bisa aku tolak adalah ajakan nongkrong. Karena memang aku suka nongkrong kayak gitu, suka. Tapi kalau terlalu lama yang sampai tengah malam gitu tidak relate aku sahabat suara. Kecuali kalau itu nongkrongnya di rumah aku ya. Kalau nongkrongnya di rumah aku masih relate. Maksudnya kayak itu karena aku susah diajakin keluar untuk nongkrong yang sampai dini hari. Akhirnya teman-teman aku memutuskan untuk ya udah nongkrongnya di rumah kamu aja Gin, kayak gitu. Jadi biasanya mereka tuh yang pulangnya udah mulai dini hari. Ya aku mah gak apa-apa, ya aku yang punya rumah, aku gak perlu OTW pulang tengah malam kan sahabat suara. Intinya kayak begitu loh. Kenapa ya pada saat itu aku masih suka-sukanya nongkrong sama teman-temanku di rumah. Gitaran, bahkan kita punya agenda kayak kita masak bareng, kita ngegrill bareng di rumah, itu di rumah. Jadi mamaku tuh nyediain kentang, mamaku nyediain daging, mamaku nyediain ayam, mamaku nyediain mie, udah tuh pasti sahabat suara. Mamaku kalau misalkan aku bilang mah nanti pada mau main di sini, teman-teman gue itu nggak pernah datangnya dari sore, nggak pernah sahabat suara. Mereka datangnya pasti tuh menjelang isya atau habis isya. Nah, di situ biasanya mamaku beraksi di tengah malam, kayak udah tahu timingnya gitu. Anak-anak ini kan modelannya anak-anak muda kayak begini, nggak mungkin deh yaping-yaping kayak gitu kalau nggak disiapin minuman, nggak disiapin makanan, nggak mungkin mereka. Jadi sekitar jam 11 malam tuh mamaku udah pasti turun kayak kuplok di dapur gitu. Tiba-tiba mamaku datang. Biasanya bener literally sebaskom sahabat suara, baskom yang lumayan besar itu. Mamaku biasanya buatin mie kuah. Baskom ditaruh, terserah nih. Kamu mau makan di sini krembulan langsung, krembulan tuh apa ya? Makan barengan langsung atau tante siapin piring mangkok satu-satu? Udah gini aja tante. Atau kadang mamaku nyiapin udah sama mangkoknya, kita ngambil satu-satu kayak gitu. Pokoknya fun banget deh. Di situ bener-bener bebas rasanya, kita mau ngobrol macem-macem sampai subuh kayak gitu ya. Dan yang aku relate adalah jadwal rapat sampai tengah malam organisasi aku gak pernah. Yang pertama karena aku bukan anak organisasi itu ya. Yang kedua aku masih mempertanyakan sebenarnya kalau rapat organisasi sampai yang jam 3 pagi itu ngebahas apa sih? Apa gak bosen gitu mereka? Kalau ngobrolin yang bukan tentang organisasinya, apa iya? Ngapain harus dengan
istilahnya berkedok rapat kayak gitu ya kan. Sampai mungkin yang menjadi hambatan lagi ketika kuliah adalah tidur yang acak-acakan. Kalau udah dapat ujian sehari 4 matkul yang diujiin, udah wassalam sahabat suara. Bahkan ini kan tadi ada yang tanya, kalau tidur gimana gin anak kuliahan? Aku dulu pernah nih, besok ujiannya 4 matkul sahabat suara, sedangkan aku kan sastra Jepang gitu ya. 4 matkul, akhirnya aku gak tidur tuh. Akhirnya gak tidur, oh aku ujiannya besok jam 7 pagi. Tapi ini kok udah jam 4 subuh gitu ya. Akhirnya aku bersih-bersih sahabat suara, aku mandi tuh. Aku mandi, aku udah pakai baju untuk kuliah. Aku sholat subuh, abis itu aku tidur. Aku alarm jam 6:30. Demi apa? Demi gak telat ujian. Sampai rumah, demam. Sampai rumah, demam sahabat suara. Walaupun sama mamaku udah dikasih ramen kesukaan aku, demam, tetepan gak bisa. Stresnya tuh kayak gitu. Nah di sini harus pinter-pinter ngatur, bikin skala prioritas biar bisa ngebagi waktu yang bener-bener harus belajar ujian kapan, harus main kapan. Itu dulu sih aku kayak gitu, gak bisa ngebedain mana yang harus main, mana yang harus belajar pada saat itu. Jadi kayak aku ngerasanya dua-duanya penting. Aneh, dua-duanya penting. Skill manajemen waktu sih diuji banget, ya Allah. Apalagi kalau pekan-pekan ujian, ya kan? Pas tugas lagi numpuk-numpuknya. Kebiasaan buruknya adalah sistem kebut semalam, SKS itu, yang sering dilakuin pas SMA. Mungkin SMA kamu menjamin itu bisa efektif gitu, tapi kalau di perkuliahan itu sama sekali gak efektif loh sahabat suara. Coba deh, akhirnya yang aku terapkan mulai semester 3 tuh. Ya agak telat sih ya jatuhnya. Jadi semester 3 aku udah mulai nyicil ngerjain tugas itu dari jauh-jauh hari. Jadi kalau misalkan hari itu ada tugas, ya paling gak malamnya itu aku kerjain. Jadi minggu depannya aku gak perlu lagi tuh kejar-kejar untuk ngerjain tugasnya itu, mepet deadline. Pada saat itu akhirnya aku modelnya sistemnya kayak gitu. Dan aku adalah anak yang bisa belajarnya itu mulainya itu in the midnight, di tengah malam. Itu sebenarnya diajarin sama mamahku, karena ternyata sistemnya sama. Aku tuh suka yang masih gak ada suara apa-apa gitu, yang masih hening banget. Jadi biasanya startnya itu mulai jam 12:30 atau jam 1. Jadi tidur dulu, jam 1 bangun, 1:30 bangun, belajar, ngerjain tugasnya. Habis itu ya tidur lagi lah, ngapain bangun-bangun ngerjain yang lain. Enggak lah, tidur lagi sahabat suara. Selain waktu, yang paling krusial dan harus kamu persiapin dan pelajarin dari sekarang adalah skill finance. Wah bro, aduh, kadang tuh ternyata kebutuhan unexpected itu loh. Anak kuliahan tuh banyak, tiba-tiba suruh ngeprint buku lah, ngeprint tugas sebejibun itu lah. Jangan sampai itu buat anak perantau ya terutama, jangan sampai motong ini dana makan kamu. Karena kalau misalkan kamu akhirnya jadi nahan lapar buat ngeprint tugas, buat ngefotokopi segala macemnya, itu malah kamu jadi kurang makan, ambruk sakit sahabat suara. Siapa yang rugi? Kamu sendiri ya kan ya. Penting banget untuk bisa ngatur itu semua. Jadi dengan mempersiapkan segalanya sebelum kamu masuk perkuliahan, kamu bakal bisa menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru dengan jauh lebih tenang, jauh lebih teratur, dan pastinya bebas tuh dari drama-drama stres kayak aku yang gak penting-penting amat ya sahabat suara. So good luck for you, good luck buat kamu yang baru aja akan menginjakan kaki di dunia perkuliahan. Semangat terus, pokoknya jangan gampang meletre, jangan gampang menyerah ya sahabat suara. Oh, I'm proud of you so much. And thank you so much juga ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 8 sampai sekarang udah jam 10 nih sahabat suara. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Isuara di @isuara.smg. And thank you so much Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. See you sahabat suara, minggu depan aku bakal nemenin kamu lagi. Untuk sekarang sudah sampai di sini saja. Thank you so much, Gina Joy signing out. Bye, jaga kesehatan selalu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: kuenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
6: Bunana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air-tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
13: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
4: Warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari 1 dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
5: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di
2: thread rame banget, banyak
1: dan
2: banget
1: soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedenger siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih!
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokesnya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Dengarkan Iswara di mana aja.